0: evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obed Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan, sehingga mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Mulyoto Isan, melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: walaupun kita jauh, inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal, merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar, yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marijes Webu.
12: Saya dengan merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Di Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Korupsi adalah RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: Ya, selamat pagi pendengar kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Di pagi ini informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi.
1: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, berikut kami sampaikan update info donasi.

0: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah, karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Ya, informasi untuk Anda pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan percepatan perbaikan fasilitas transportasi di wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur secara bertahap demi memulihkan konektivitas dan layanan transportasi masyarakat serta distribusi logistik di wilayah ini. Jadi, sejumlah fasilitas transportasi mengalami kerusakan akibat bencana, tapi kerusakan yang terjadi tidak terlalu parah. Dan saat ini proses perbaikan terus dilakukan secara bertahap untuk memulihkan fungsi layanan publik. Perbaikan difokuskan pada bagian fasilitas yang mengalami retakan ataupun puing runtuhan agar infrastruktur transportasi bisa segera digunakan kembali dan mendukung aktivitas masyarakat terdampak bencana dengan pelayanan yang optimal. Ya, pemerintah berupaya untuk mempercepat penanganan untuk terminal, bandara, pelabuhan yang terdampak ini melalui koordinasi bersama pihak terkait serta ya supaya proses pemulihan fasilitas transportasi itu bisa berjalan cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi ini dari antaranews.com.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Ya, pendengar The Last Info ya, dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kementerian Pariwisata berencana melakukan percepatan pemulihan pariwisata di Flores sekaligus memperkuat prosedur operasional standar tanggap darurat, jalur evakuasi hingga sistem komunikasi krisis agar wisatawan dan pelaku usaha memiliki panduan yang jelas ketika menghadapi kondisi darurat. Informasi ini masih dari antaranews.com dan pendengar, beberapa menit ke depan kami akan hadirkan untuk Anda Gedung-gedung Rohani sambil kita menanti siaran langsung kebaktian pagi untuk edisi hari ini.

Iya, pendengar selamat pagi dan di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung kebaktian pagi dari Gereja GPT Kristus Gembala Oipopo Kupang.

tengah-tengah kami Tuhan. Janji Tuhan bagi setiap kami umat Tuhan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, Engkau berkenan untuk kami menemui Engkau. Ku yakin Kau nyata hadir di sini.

0: Dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Beni untuk mau kita dalam doa pembukaan.
1: Ibu Beni. Untuk pemenuhan bahan makanan kepada 50 orang, kemudian untuk dalam bentuk uang kepada 200 orang berdoa.
2: Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua, layakkan kami agar semua apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan kembali menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan sidang jemaat mungkinnya masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi, percepatkan mereka agar tiba tepat waktu di sini dan kami sama-sama boleh menikmati sukacita dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik singer, baik song leader, baik pemusik. Tuhan, teristimewa Bapa Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua agar kami boleh menikmati Tuhan ibadat ini dengan penuh sukacita. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang dengan membawa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Haleluya, amin.

0: kita dapat intervensi program dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dalam hal ini secara fungsi kita sama adalah dia harus memenuhi persyaratan salah satu.
1: Haleluya. Shalom. Baik, puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya percaya bahwa ada sukacita yang luar biasa, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, karena kita menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kita akan bersukacita, kita menaikkan pujian kita.

0: Haleluya, haleluya. Saya lihat dari depan semuanya muka bahagia semua. Walaupun di akhir tahun, tanggal berapa ini hari? Tanggal 30. Kalau pegawai negeri, tanggal 1 baru gajian. Haleluya. Jadi, terkadang juga kita ini tergantung dari dompet baru kita bersuka cita. Haleluya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di sini bukan tergantung di dompet ya. Tapi tergantung pada Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya pastikan mau berjalan setiap hari bersama Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak akan dikecewakan. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia sanggup menolong saudara dan saudara dan saya. Kalaupun saat ini Bapak Ibu dalam pergumulan, percaya ada Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Tuhan tetap bersama dengan saudara. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang begitu luar biasa. Dia tahu pergumulan saudara dan saya. Mungkin manusia bisa mengecewakan. Bahkan istri atau suami bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada. Haleluya. Kita tidak salah datang hari ini kepada Tuhan Yesus. Pribadi yang sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya. Silakan dulu kembali, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti Pak Yuda berdoa untuk persembahan. Pelayan kolektan untuk maju ke depan, kita akan mempersiapkan persembahan kita.
1: Kemudian dalam waktu dekat kami ada lembaga LSM namanya RISE dari Jakarta yang akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan untuk 210 penyandang disabilitas dan orang tua dari anak yang disabilitas. Okay. Begitu, Bu. Jadi Dinas Sosial dia menjadi institusi yang terbuka untuk kemudian menggalang kerjasama dengan para pihak yang punya kepedulian untuk bagaimana memberi perhatian kepada teman-teman yang punya hambatan itu. Okay. Dalam hal ini penyandang disabilitas.
2: Dan sejauh ini seperti apa respon dari

0: Baik, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita yang besar dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya.
1: Karena mereka mengalami hambatan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga mereka, apa namanya.
0: Kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Dan tiba saatnya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu tetap berdiri. Haleluya.

0: kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah dapat kembali ke tempat ini untuk berkumpul bersama, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang sudah Kau berkati kami Tuhan. Tadi kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, biar segala pujian kami naik di hadapan Engkau, biar segala penyembahan kami dapat layak di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat memberkati kami Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, memberkati kehidupan kami. Kami syukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
1: Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sudah bersuka cita pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Sudah bersuka cita, amin. Ya. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Hari ini ada kita kedatangan satu saudara, Saudara Alan. Silakan jabat tangan. Ria, Heni, itu di belakang.
2: Ya.
1: Tuhan. Selamat datang Saudara Alan yang hadir pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita akan renungkan firman Tuhan. Hampir. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar kesaksian. Ya. Kita akan memberikan waktu 5 menit sebuah kesaksian yang akan disaksikan oleh anak SMP. Anak SMP yang akan bersaksi. Waktu dan tempat saya silakan. Ayo, siapa? Gisel, silakan.
3: Oke, sambil menunggu, kita ngomong lagi ya dengan Bapak.
4: Baik, puji nama Tuhan. Shalom.
1: Shalom.
4: Sekali lagi, shalom.
1: Shalom.
4: Baik, pada pagi hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi beberapa bulan kemarin dilaksanakannya training center untuk persiapan jambore daerah dan jambore nasional. Tepatnya 1 bulan dari bulan Juni sampai bulan Juli kemarin. Lalu pada jambore daerah tanggal 24 Juli kemarin, tepatnya hari Rabu, bisa melaksanakan seleksi untuk menjadi pemimpin upacara pembukaan. Dan puji nama Tuhan, Gisel terpilih menjadi pemimpin upacara pembukaan Jambore Daerah Nusa Tenggara Timur yang ke-10 tahun 2026. Itu semua bukan karena kehebatan Gisel, tapi karena atas kuasa Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada Gisel. Dan Gisel sangat bersyukur kepada Tuhan, karena itu menjadi pengalaman terbaik bagi Gisel. Karena proses seleksi, Gisel mengikuti seleksi itu juga melawan dari kuarcap lain, total ada 17 kuarcap dari Nusa Tenggara Timur, dan persaingannya sangat ketat, dan itu diseleksi langsung oleh tentara. Jadi pasti sangat gugup Gisel melaksanakannya itu. Dan juga pada bulan kemarin, awal Agustus, itu dilaksanakan juga Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta guru-guru sekolah Minggu Gisel yang senantiasa memberikan doa dan dukungan bagi Gisel. Dan juga tidak lupa Gisel mengucap terima kasih kepada Mama dan Kakak yang senantiasa selalu mendampingi Gisel, dan juga kepada Ayah Gisel. Atas dukungan dan doa itu, Gisel bisa mengikuti jambore dari awal sampai akhir dengan baik, dan Gisel pulang dalam keadaan yang selamat di hari Jumat kemarin. Mungkin itu saja kesaksian dari Gisel. Terima kasih. Shalom.
1: Shalom. Saudara SMP nih. Ya, SMP. Ya, puji Tuhan. Calon-calon pelayan Tuhan berikutnya di gereja kita. Amin. Mungkin nanti di bulan September akan ada penyerahan anak-anak yang SMP ini yang sudah waktunya berpindah dari sekolah minggu, bergeser kepada youth, ibadah pemuda, remaja. Jadi nanti akan dilakukan semacam annual gitu, apa satu acara di mana anak-anak ini akan diserahkan kepada ketua pemuda. Ya, jadi nanti ini Gisel ini akan diserahkan kepada ketua pemuda yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Ya, ya, Gigi, ya, Grace, ya, Grisela, ya, yang akan diserahkan. Jadi ini adik diserahkan kepada kakaknya. Ya, kiranya, ya, mereka adik kakak dapat sungguh di dalam Tuhan. Yang lain juga yang akan seusia-usia dengan Gisel ini juga akan diserahkan untuk masuk di kelas youth ya, kepada pemuda dan remaja. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan renungkan firman Tuhan pagi ini. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Saudara kita belajar untuk berjuang demi kemerdekaan yang kita terima. Minggu lalu kita belajar dari kisah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kalau saya ingat kisah itu, maka saya mengingatkan lagi di bagian ini. Sebetulnya semua orang itu berdosa. Bukan hanya perempuan itu. Ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membawa perempuan itu datang kepada Yesus, bahkan di Bait Allah, mereka juga berdosa. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah mereka meninggalkan tempat itu. Ahli Taurat, orang-orang Farisi meninggalkan tempat itu ketika Yesus berkata, kalau ada di antara kamu yang tidak berbuat dosa, ya orang yang pertama mengambil batu dan melempari anak itu. Wanita itu sampai mati. Saudara, lalu kemudian Yesus tunduk lagi menulis ke tanah. Firman Tuhan kemudian mengatakan, semua meninggalkan tempat itu dari yang usia senior sampai yang muda meninggalkan tempat. Mereka mundur menjauh. Saudara, ingatkan firman Tuhan ini di hari Minggu lalu. Maka kemudian perempuan itu mendapat kesempatan yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak sedang melakukan tugas penghakiman. Karena akan ada waktunya penghakiman itu kelak ketika keselamatan itu telah selesai dilakukannya di atas kayu salib. Saudara, lalu kemudian Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itu memberikan dampak yang penting bagi kehidupan kita. Bahwa kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan seharusnya bukan hanya sekedar kita merdeka. Tapi kita mesti mempertahankannya, kita mesti menjaganya, kita mesti tahu betapa pentingnya iman kita. Sebab iman kita tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Kita hanya percaya-percaya tapi tanpa perbuatan yang menyatakan tentang iman kita, maka tidak ada gunanya. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk menutup tema kita, berjuang demi kemerdekaan dalam Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan satu kisah lagi yang menarik, bahwa ternyata kemerdekaan yang Tuhan beri dalam hidup kita bagi manusia, itu memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar perubahan keadaan. Jadi kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita itu bukan hanya sekedar untuk sebuah kepentingan kita, tapi ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ada mau Tuhan, ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan membebaskan kita dari dosa, ketika Tuhan mengampuni hidup saudara dan saya, ada rencana Tuhan, ada isi hatinya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita ketika Tuhan melepaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Nah, kisah ini dapat kita jumpai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 yang menceritakan tentang perjalanan pelayanan Paulus dan Silas yang melintasi kota Filipi. Mereka sampai di kota Filipi dalam pasal yang ke-16, lalu ternyata di tempat di Filipi itu, Paulus dan Silas itu kemudian menghadapi pergumulan dan mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi. Dan dalam keadaan yang terpenjara di kota Filipi itu, ternyata Tuhan memakai keadaan yang terbelenggu. Saudara, keadaan yang berat, keadaan yang didera. Saudara mengalami deraan, deraan itu aniaya. Dibuka bajunya lalu dicampukin tubuhnya, lalu kemudian keduanya dimasukkan ke dalam penjara yang bagian tengah dengan kaki tangan mereka yang terbelenggu. Saudara, di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai 12. Saudara yang terkasih, kita dapat menemukan kisah tentang ini. Dalam keadaan terbelenggu, lalu kemudian Tuhan bekerja dengan caranya. Saudara, terjadi gempa bumi pada waktu itu. Gempa bumi yang hebat, yang membuat pintu-pintu terbuka semua. Yang membuat belenggu-belenggu mereka terlepas semua. Tapi bukan itu tujuan dimerdekakan bagi Paulus dan Silas. Karena ada tujuan berikutnya. Saudara yang terkasih, maka kita dapat menjumpai kisah tentang perjalanan Paulus dan Silas yang melintasi kota Filipi. Sebetulnya, saudara, ketika mereka melintasi Filipi, itu sebetulnya di luar perkiraan mereka. Mereka punya planning, mereka punya pelayanan, rencana pelayanan. Mereka tidak pergi ke Makedonia atau ke Yunani. Ya. Sekarang tempat itu disebut sebagai negara Yunani. Dan kota Filipi hari ini masih ada, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai 12 menceritakan bagaimana Paulus mendapat sebuah visi dari Tuhan untuk apa? Untuk pergi ke Makedonia. Dan sampailah mereka ke kota Filipi. Tapi sebelumnya mereka akan pergi ke daerah Bitinia. Nah, daripada saya omong dan saudara tidak tahu, maka saya berikan gambarnya untuk saudara dengan jelas seperti ini. Bapak ibu saudara, ini adalah sebuah perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Mereka berangkat dari Antiokhia, ini di sini. Di Antiokhia lah orang Kristen pertama disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus di kota Antiokhia ini. Hari ini kota Antiokhia itu adalah negara Suria. Sekali lagi, hari ini negara Antiokhia itu adalah Suria. Lalu kemudian Rasul Paulus melakukan sebuah perjalanan darat. Dia pergi ke Tarsus, dia ke Derbe, ke Listra, ke Ikonium. Di Listra ini dia ketemu seorang pemuda yang namanya Timotius. Lalu Timotius itu diajak untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Mereka melangkah, Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka berjalan sampai di Antiokhia. Yang kedua ini di Asia Kecil. Hari ini adalah negara Turki. Turki hari ini ya, Saudara. Jadi kalau saudara ketemu tanah Galatia, ini disebut sebagai Asia Kecil. Dan sampailah mereka di Troas di bagian ini, ya saudara. Sampailah mereka di Troas ini, yang merah ini. Dan ketika berhenti, sebetulnya Rasul Paulus ingin ke Bitinia, ke Pontus, ke Laut Hitam di atasnya. Ini kalau diteruskan ke sana, Bapak Ibu Saudara, akan sampai ke Iran, Irak-Iran. Ini kalau diteruskan ke sana, peta ini ya. Lalu kemudian mereka ingin untuk pergi. Tapi satu malam ketika mereka hendak tidur dan berdoa, datang seorang malaikat yang mengatakan, seorang Makedonia, ini Makedonia, saudara, yang Yunani tadi saya sebut. Ini kota Korintus, ini Athena, ini Kenkrea, ini Berea, ini Tesalonika, ini, apa ini ya, saya tidak pakai kacamata. Apa? Ini Apolonia, ini Amphipolis, ini kota Filipi, ini Neapolis. Lalu kemudian bermimpilah dia, seorang Makedonia yang memanggil dia. Datanglah ke sini, Paulus. Maka dia berubah, saudara. Dalam mimpi itu dia berubah pikirannya. Dia harusnya mau pergi ke Bitinia, terus ke utara dari Turki, dari Galatia ini, ke tanah Galatia, lebih ke utara lagi. Tapi ketika dia mendapat mimpi itu, maka kemudian berangkatlah Paulus dengan rombongan itu untuk pergi. Kemana? Kota yang pertama yang dia tuju adalah kota Filipi. Saudara yang terkasih. Nah, hal-hal yang seperti ini bagus untuk kita renungkan bersama. Kalau kita lihat gambar ini, kita bisa tahu. Saudara, ini adalah perjalanan yang cukup jauh. Ini hampir 1200 km perjalanan ini. Sekarang dengan pesawat, saudara. Saya sudah pernah sampai di Turki, di beberapa kota ini, di Efesus. Di beberapa kota tapi di bagian timur ya. Saya belum pernah sampai di bagian barat ya. Saya belum pernah sampai ke bagian timur. Jauh sekali saudara. Untuk sampai ke Kapadokia, kira-kira Kapadokia itu di sini. Saudara, itu penerbangan pesawat terbang kira-kira hampir 2 jam perjalanan. Ya saudara, tentu jauh sekali. Jadi pada waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada alat perjalanan yang lain. Paulus dengan tim pelayanan itu sampailah ke Troas. Lagi dalam mimpinya dia dipanggil untuk pergi ke Makedonia. Maka pergilah ia sampai di satu kota yang namanya Filipi. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, sampai di Filipi itu kemudian ada satu keluarga yang namanya Lydia yang diselamatkan. Jadi Lydia adalah seorang penjual kain ungu, saudara. Seorang penjual kain yang sangat mampu ya, sangat kaya, karena kain ungu itu sangat berharga di masa itu. Lydia itu kemudian mengenal Yesus Tuhan melalui pelayanan Paulus dan Silas ini. Tapi kemudian satu kali ketika Paulus dan Silas berada di sebuah pasar di kota Filipi itu, maka terjadilah persoalan muncul. Ada seorang yang sedang kerasukan setan dan Paulus Silas mengusir setan itu. Tapi orang yang dirasuk setan itu ternyata dimiliki oleh seorang tuan. Jadi tuan ini menggunakan perempuan yang kerasukan setan ini supaya dia melakukan tenungan. Supaya dia melakukan ramalan-ramalan. Saudara terkasih. Dan kisah itu kemudian menempatkan Paulus dibenci. Orang-orang banyak datang ke tempat itu, ke pasar itu. Lalu mengolok-olok. Dia mengajarkan tentang ajaran yang baru. Dia memberikan pemahaman yang baru, teriak mereka. Paulus seorang penyesat bagi kita di kota Filipi. Saudara, teriakan mereka di kota Filipi itu. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita kemudian Paulus dan Silas kemudian berada di dalam penjara tadi. Dia berada dalam penjara di bagian penjara yang bagian tengah itu. Mari kita sekarang membaca di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Dari tadi kita belum baca satu ayat pun. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Kisah 16 ayat yang ke-22, silakan.
2: Demikian juga orang banyak bangkit menentang mereka.
1: Seorang banyak bangkit menentang Paulus dan Silas. Terus.
2: Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian.
1: Menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan
2: mendera
1: mereka. Terus 23.
2: Setelah mereka berkali-kali didera.
1: Setelah berkali-kali tongkat pemukul itu melukai punggung mereka yang tidak berbaju itu. Terus.
2: Mereka dilemparkan ke dalam penjara.
1: Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Terus.
2: Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga
1: mereka. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan
2: sungguh-sungguh.
1: 24.
2: Sesuai dengan perintah itu.
1: Terus.
2: Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah.
1: Paling tengah. Terus.
2: Dan membelenggu kaki mereka
1: dalam pasungan yang kuat. Saudara, firman Tuhan mengatakan tempat yang paling tengah. The most. Tempat yang paling utama dalam sebuah penjara yang tidak boleh orang sembarangan bisa memasukinya. Saudara, ditujukan untuk Paulus dan Silas. Mereka terbelenggu, mereka terpenjara. Saudara yang terkasih. Tapi yang menarik ayat 25, 26, silakan. Tetapi, silakan.
2: Tetapi kira-kira tengah malam.
1: Kira-kira tengah malam.
2: Terus, Paulus dan Silas berdoa.
1: Saudara, yang menarik adalah di malam itu ketika kaki mereka terbelenggu di dalam penjara yang betul-betul tertutup terjaga. Mereka berdoa. Mereka terus.
2: Dan menyanyikan pujian
1: kepada Allah. Dan.
2: Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan
1: dan
2: mereka.
1: Dan doa mereka, pujian mereka didengar oleh orang hukuman yang lain. 26.
2: Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat.
1: Terjadi gempa bumi yang hebat. Terus.
2: Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah.
1: Sendi-sendi penjara itu goyah. Terus.
2: Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu.
1: Terbuka semua pintu. Dan.
2: Dan terlepaslah belenggu mereka semua.
1: Surah sampai ayat yang ke-26. Kita dapat menjumpai, saudara yang terkasih, Paulus dan Silas memang dilepaskan, sekali lagi, dari belenggu, saudara. Mereka mengalami kemerdekaan dari belenggu, saudara. Tiba-tiba terjadi gempa dan memang terlepas, sendi-sendi. Saudara, penjara itu goyah dan mereka terbuka pintu, saudara. Mereka dengan mudah untuk meninggalkan tempat itu, Bapak Ibu, saudara. Menarik kan, saudara. Tapi yang kemudian kita sadari lebih jauh adalah begini. Bukan itu tujuan dilepaskan. Bukan itu tujuan dimerdekakan. Hanya untuk kepentingan mereka saja. Kenapa ayat yang ke-27 sekarang? Lihat ayat 27. Baca, silakan. Ayat 27 mengatakan begini.
2: Demikian ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya.
1: Surah, ketika kepala penjaga itu bangun dari tidur dan.
2: Dan terus, melihat pintu-pintu penjara terbuka.
1: Dan melihat pintu terbuka. Wah, sudah menjadi khawatir tentang apa yang terjadi. Terus.
2: Ia menghunus pedangnya.
1: Sudah mencabut pedangnya dan hendak bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Terus.
2: Karena ia menyangka.
1: Dipikirnya.
2: Bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan
1: diri. Bahwa orang-orang hukuman yang paling penting di kota Filipi yaitu Paulus dan Silas itu melarikan diri. 28.
2: Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring.
1: Dia berkata begini. Terus.
2: Janganlah celakakan dirimu.
1: Ya.
2: Sebab kami semuanya masih ada di sini.
1: Lalu kemudian Paulus berseru, jangan kamu bunuh diri. Kami masih ada di sini. 29.
2: Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa Sulu.
1: Terus.
2: Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas.
1: Apa yang terjadi dampaknya? Gemetar tersungkur di depan Paulus Silas. Membawa Sulu masuk dan menjumpai Paulus dan Silas. 30.
2: Ia mengantar mereka keluar sambil berkata.
1: Saudara, dan kepala penjara itu menghantar Paulus dan Silas untuk keluar dan berkata begini.
2: Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat?
1: Apakah yang harus aku perbuat
2: supaya aku selamat?
1: Saudara, menarikkan kalimat ini. Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tadi dia takut, dia khawatir. Saudara, karena apa yang terjadi itu? Lalu kemudian dia menjumpai tentang satu mujizat, tentang gempa yang diizinkan dipakai oleh Tuhan untuk membuat Paulus, Silas lepas dari penjara itu. Tapi tidak berhenti di bagian itu. Ternyata kepala penjara mengalami sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Apakah itu? Ia dilepaskan dari dosa. Ia mendapat kesempatan untuk memperoleh keselamatan. dari satu proses, dari satu keadaan yang buruk, yang jelek, yang tidak baik, yang dialami oleh Paulus dan Silas berada dalam penjara, tapi Tuhan memakai penjara itu untuk mengubahkan hati satu keluarga, mengubahkan hati orang-orang di sekelilingnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemerdekaan dari Tuhan membuat kita itu tahu bahwa ada dampaknya, ada dimensi yang jauh lebih daripada sekedar perubahan dari keadaan yang kita terima dari Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Bahwa ternyata hidup kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Ternyata Tuhan memakai segala pergumulan hidup kita untuk orang lain mengenali Tuhan, untuk orang lain diberkati, untuk orang lain menjumpai pribadi Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih, iya, kita tidak pernah tahu sebelumnya. Tadi sampai ayat yang keberapa? 30. 31 silakan. 31.
2: Terus yang jauh mereka.
1: Iya.
2: Percayalah kepada Tuhan Yesus
1: Kristus. Saulus kemudian Paulus mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan
2: engkau akan selamat."
1: Engkau selamat. Terus
2: engkau dan seisi
1: rumahmu. 32.
2: Lalu
1: terus,
2: mereka memberitakan firman lalu mereka Tuhan
1: memberitakan kepadanya. Firman Tuhan kepada kepala penjara itu terus
2: dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.
1: Semua orang di rumahnya. 33.
2: Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka.
1: Sudah kepala penjara itu membawa Saulus dan Silas, Paulus dan Silas di bilur, bilur di luka-lukanya dirawat. Sudah terus
2: seketika itu juga dan keluarganya, ia dan keluarganya memberi diri di
1: baptis. Kalimat ini kemudian muncul lebih menarik lagi. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis. Saudara, hebat kan, luar biasa. Saudara, Tuhan mengubah situasi yang buruk menjadi kebaikan untuk orang lain. Bukan hanya Saulus, Paulus dan Silas yang dilepaskan, tapi Tuhan memakainya. Orang lain diberkati melalui proses kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ayat 34, silakan.
2: Iya, lalu ia membawa mereka ke rumahnya.
1: Saudara, dari penjara sekarang dibawa ke rumah, ke kepala rumah penjara itu terus.
2: Dan ia menghidangkan makanan kepada mereka.
1: Menghidangkan makanan kepada mereka terus.
2: Dan ia sangat bergembira.
1: Saudara, lihatlah dampak emosinya, dampaknya. Dia sangat bergembira. Terus
2: bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada rumahnya Allah.
1: Telah menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, luar biasa kan? Kita tidak tahu sebelumnya. Kita tidak pernah tahu sebelumnya. Saya rasa Saulus, Paulus dan Silas tidak pernah tahu tentang maksud Tuhan sebelumnya. Saya rasa Saulus, Paulus dan Silas tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Saudara, tidak akan pernah sampai kepada pemahaman bahwa ternyata di Filipi yang diselamatkan bukan hanya Ibu Lydia dan keluarganya saja. Sekarang Tuhan menjangkau mereka yang lebih luas lagi. Maka kemudian di Filipi itu muncul satu jemaat rumah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Maka kemerdekaan dari Tuhan yang kita alami ini mungkin saja sebetulnya membawa berkat bagi orang lain. Kita tidak pernah tahu sebelumnya. Tapi begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya hidup kita berdampak bagi orang lain. Begitu kita terima Tuhan, begitu kita sungguh di dalam Tuhan, hidup kita seharusnya menjadi berkat bagi siapapun juga. Saya tidak mengatakan ini supaya saudara semua menjadi pelayan Tuhan, atau saudara menjadi orang yang ahli berkhotbah. Tidak juga. Tapi dimanapun Tuhan izinkan saudara berada, saudara menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri saudara. Saudara menjadi berkat untuk anak-anak, untuk keluarga kita yang terhilang. Saudara dapat menjadi berkat bagi mereka yang dulu hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi mereka menjumpai Tuhan melalui proses yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang hidupnya begini. Waktu ia mengalami pergumulan, dia merasa susah. Karena begitu beratnya pergumulan, dia tidak lagi dapat melihat keluar. Yang dia lihat tentang dirinya sendiri. Yang dia perhatikan tentang pergumulannya sendiri. Yang dia lihat tentang bebannya sendiri. Even bahkan dia tidak melihat Tuhan yang lebih besar dari pergumulannya. Karena dia melihat apa yang dia lihat tentang apa yang ada dalam dirinya sendiri. pergumulan yang besar, berat, pergumulan yang berat, pergumulan yang berat. Setiap kali bangun tidur, ingat pergumulan yang berat, tantangan yang berat. Dia tidak pernah melihat Tuhan yang lebih besar dari pergumulannya. Bahkan dia tidak pernah melihat orang-orang di sekelilingnya. Yang mungkin saja orang-orang di sekeliling itu sedang mendoakan dia. Yang mungkin saja orang-orang di sekeliling itu sedang bersyafaat untuk hidupnya. Tapi dia tidak tahu. Yang dia tahu tentang pergumulannya aja. Hidupnya aja. Posisinya aja. Luka batinnya aja. Sakit hatinya aja. Sakit hati. Terus itu yang ada dalam hidupnya. Tapi saudara tahu, kalau kita menyadari lebih jauh dari dua kondisi tadi, ada orang yang ketika dia menghadapi pergumulan, dia melihat Tuhan lebih besar dari hidupnya. Yang percaya katakan amin. Lalu dia meletakkan segala beban itu. Memang beban itu tetap beban. Tapi dia berlari dengan teguh kepada Tuhan. Dan menghampiri Tuhan. Lalu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong hidupku. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaanku. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku meninggalkan segala beban di hidupku. Dan aku berlari-lari. Lebih sungguh mengasihi Engkau. Lebih sungguh mencari Engkau Tuhan. Tapi ada orang tadi yang pertama dan yang kedua. Tapi yang menarik dalam kisah ini lebih daripada orang yang kedua, pertama kedua ini. Saudara, kenapa? Ketika ia berada dalam beban berat, mereka menghadap kepada Tuhan doa dan pujian. Dan saudara tahu hasilnya hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara pilih yang mana? Itu saudara. Atau saya tidak boleh cepat-cepat berkata seperti ini. Dari tiga pilihan itu, mana yang saudara pilih? Saudara lihat beban hidupmu terus. Dan ketika kita ceritakan kepada orang-orang lain tidak sanggup untuk menolong saudara. Mungkin hanya sanggup untuk mendengar keluhan-keluhan saudara. Atau kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau pertolongan dalam hidup. Baik, tidak ada yang salah tentang itu. Tapi apakah kita mampu melewati berikutnya lagi, step yang lebih baik lagi? Menyadari bahwa tiap pergumulan ini akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Saudara. Itulah sebabnya kemerdekaan Tuhan bagi manusia itu memiliki dimensi yang jauh lebih dalam lagi. Daripada sekedar hidup kita yang diubahkan. Saudara, kalau kita sudah diubahkan lalu apa lagi? Kalau kita sudah melayani, lalu apa lagi yang kita lakukan? Saya memikirkan, contohnya saya saja, diri saya sendiri. Saudara, saya dulu tidak melayani, saya tidak ada keinginan untuk menjadi pendeta, melayani, dan seterusnya. Saudara tahu latar belakang saya berpendidikan sarjana ekonomi, mulanya. Pada waktu saya datang ke Kupang, bukan berarti kemudian saya melayani, bantu papa saya, pendeta. Saudara tidak. Malah saya 3 bulan pertama di kota Kupang, saya seperti orang bimbang hidup saya. Mau apa saya hidup saya? Saya enggak jelas. Saya punya tujuan hidup saya. Saya punya arah langkah hidup saya. Saya ingin menjadi seorang yang baik. Saya ingin menjadi seorang yang sukses dalam usaha. Saudara. Dan ketika saya menyelesaikan pendidikan S1 saya, ekonomi saya, saudara, saya ingin menjadi seorang banker, seorang pegawai di bank, dan saya sudah mengenali orang-orang bank NTT waktu itu. Saudara, yang seharusnya kalau hari ini kalau saya jadi masuk di Bank NTT, mungkin saya sudah menjadi kepala cabang Bank NTT. Kakak tingkat saya di Fakultas Ekonomi itu sudah menjadi kepala cabang Bank NTT. Wah, itu di Niki-Niki, kemarin dipindah di Rote. Saudara. Tapi kemudian meninggal ya kakak tingkat saya ini sedih. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, saya punya tujuan dalam hidup saya. Saya tidak pernah mau untuk jadi pendeta. Sebetulnya kalau saya ditanya tentang dulu saya datang ke Kupang, maka jawaban saya adalah seperti ini. Karena terpaksa. Atau kata yang lain, dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena papa saya tidak ada yang membantu pelayanan. Kakak saya nomor 1 yang harusnya datang dan membantu pelayanan, tapi ternyata dia 1 bulan saja tidak tahan, dia pulang kembali ke Surabaya. Lalu rapatlah keluarga kami ini. Kakak saya nomor 2, Pak Lukas itu ditetapkan untuk pekerjaan Tuhan di Surabaya yang opa tinggalkan. papa saya tinggalkan gereja itu, siapa yang melayani? Pak Lukas mengamati dari kampusnya, pergi pulang pergi tiap Sabtu datang, Minggu malam selesai ibadah dia kembali ke kampus, setiap minggu dia melakukan itu. Karena akibat dari sebuah keputusan papa saya yang pindah ke Kupang itu. Lalu siapa yang membantu? Akhirnya lah saya ini, karena saya anak yang ketiga, anak yang terakhir. Dipaksa. Lulus SMA. Saya ingat saya naik kapal Dobon Solo. Datang ke Kupang. Terus di atas kapal itu saya menangis. Saya bilang begini. Saya punya tujuan hidup sendiri. Kenapa saya mesti berangkat? Saudara. Tapi saya berhenti cerita tentang saya sendiri. Karena nanti tidak kepada firman Tuhan. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang pemahaman seperti ini. Kita tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi ingatlah tentang ini. Jika kita ditolong oleh Tuhan. Jika kita dimerdekakan oleh Tuhan. Jika kita dilepaskan oleh Tuhan. Jangan pandang diri saudara sendiri. Pandang sekeliling saudara. Pandang orang-orang yang mungkin sedang mendoakan saudara. Pandang sesama umat Tuhan dalam gereja. Pandang saling bergandengan tangan dan menjadi seorang juru syafaat bagi lingkungan saudara. Dan ingatlah, pasti Tuhan memakai hidup saudara untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, menarik sekali. Tapi ini baru awalan saudara, belum isi firman Tuhan yang sampai selesai. Maka saudara, kita akan menemukan tentang tiga hal kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kemerdekaan itu dimulai ketika kita percaya di tengah penderitaan. Ini bagian yang pertama. Perhatikan keadaan Paulus dan Silas tadi. Saudara, ayat 23, mereka didera berkali-kali, dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 24, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka. Ini adalah seorang yang terpenjara, betul-betul terpenjara. Dia betul-betul, lihat dia sembarang. Secara manusia, mereka mempunyai alasan sebetulnya untuk kecewa kepada Tuhan. Paulus Silas bisa saja kecewa dengan Tuhan. Aku datang ke Makedonia, aku mengikuti suaramu Tuhan, aku mengikuti apa yang menjadi engkau inginkan dalam hidupku Tuhan, aku telah taat terhadap perintahmu Tuhan, tapi ternyata ini yang kudapati. Mereka bisa saja kecewa kepada Tuhan. Tapi yang menarik, sudah terkasih dalam nama Tuhan, tapi yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan doa mereka, pujian mereka diamini atau dikenali oleh orang-orang sebanyak dalam penjara itu. Mereka berdoa, mereka menyanyi puji-pujian. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang kita jumpai dari dalam hal ini bagian yang pertama? Kemerdekaan dimulai ketika kita percaya di tengah-tengah penderitaan. Dan ketika kita berada dalam penderitaan itu seharusnya kita tidak membiarkan penderitaan itu menentukan iman kita. Suruh. Sama seperti apa yang mereka alami. Mereka tidak membiarkan penderitaan menentukan iman mereka. Oh, apa saja yang terjadi dalam hidup kita? Suruh. Itu bukanlah penentuan iman kita. Tapi sekali Yesus tetap, sekali melayani tetap, sekali cinta Yesus tetap, cinta Yesus. Bapak Ibu Saudara, coba renungkan baik-baik tentang konteks ini. Mereka tidak membiarkan penderitaan menentukan iman mereka. Mereka tidak menunggu sampai pintu penjara terbuka, lalu mereka memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Lalu kemudian ketika mereka dalam penjara, mereka berdiam. Mereka cuma menggerutu, mereka menangis, mereka share. Mereka cerita pergumulannya di Facebook, di WA. Dia mereka cerita semua tantangan hidupnya, semua diceritakan orang lain. Aduh, sad for you. Oh, aku berdoa padamu. Belum tentu dia berdoa untuk kita. Sekalipun kata berdoa itu muncul berulang kali di Facebook kita. Betul tidak, saudara? Ketika kita mendengar orang meninggal, kita rip, turut mendoakan. Apakah betul kita turut mendoakan? Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tapi ini menarik sekali. Mereka memuji Tuhan ketika pintu masih tertutup. Mereka memuji Tuhan ketika mereka berada dalam pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Iman, tetaplah iman tanpa bergantung pada situasi dan kondisi. Yang percaya katakan amin. Saudara, iman itu adalah iman. Iman itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Waktu kita menemukan pasangan agama lain, iman kita rontok. Karena apa? Situasi, kondisi. Iman, tetaplah iman tanpa bergantung pada situasi dan kondisi. Itulah sebabnya disebut belief, percaya. Mempercayai tentang apa yang tidak dapat dipercayai sekalipun. Itu adalah iman. Saudara terkasih, mungkin kita dapat mengatakan dengan kalimat, sekalipun Tuhan belum melepaskan saya tetap percaya Tuhan. Sekalipun pergumulan masih tetap ada, aku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kemerdekaan dimulai ketika kita percaya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saudara tidak percaya, maka kita tidak merdeka hari ini. Para pemuda ketika mereka menjemput Soekarno dan Hatta di Rangkas Dengklok, saudara, Soekarno berkata begini, belum waktunya. Tapi mereka berkata, sekarang waktunya. Aku tidak percaya. Lalu kemudian Soekarno ditarik masuk ke dalam mobil, dibawa pulang ke Jalan Pegangsaan itu. Lalu mereka menuliskan, Sayuti Melik kemudian mengetiknya, tak tok tak tok. They believe, mereka percaya. Saudara. Tapi sebagian berkata, tidak mungkin. Tapi kita percaya hari ini waktunya bagi kita. Pagi-pagi itu berkumpullah pemuda semua di tempat itu. Dan mereka mengatakan, this day, hari ini, kita percaya, kita merdeka. Lalu itu dibacakan teks proklamasi. Oh, apakah tidak banyak pergumulannya, banyak tantangannya? Apakah tidak mudah, apakah mudah, tidak mudah untuk melakukan seperti itu? Tapi mereka percaya. Bapak Ibu Saudara, sama ketika kita berkata tentang kemerdekaan dimulai ketika kita percaya. Di tengah-tengah penderitaan kita. Apakah kita masih terus mau dalam penderitaan, dalam keadaan terkungkung oleh situasi keadaan kita yang berdosa atau pergumulan-pergumulan kita? Saya kembali dalam Alkitab, saya geser sedikit lebih jauh dalam Perjanjian Lama. Iman tetaplah iman sekalipun situasi dan kondisinya itu berbeda. Pada waktu orang-orang Israel diajak keluar oleh Musa untuk keluar di tanah Mesir. Raja Mesir dengan kerasnya mengatakan tidak bisa. Tapi iman tetaplah iman. Dari apa yang mustahil, 10 tulah terjadi. Saudara tahu tulah yang ke-10? Tulah yang ke-10 itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tulah yang ke-10 itu sudah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Pada waktu Musa dipanggil di semak yang terbakar itu, membara itu. Musa ada di tempat itu dan Tuhan telah mengatakannya, sampai kubinasakan setiap anak sulung mereka, kata Tuhan. Nanti saudara boleh cari sendiri dalam teks firman Tuhan dalam Keluaran pasal 1, 2, 3. Saudara dapat menemukan teks itu. Berulang kali bahkan kata anak sulung itu akan dibinasakan. Tapi kan belum melihat anak sulung dibinasakan. Air berubah menjadi darah. Tongkat berubah menjadi ular. Saudara, lalat pikat. Kegelapan terjadi, hujan es sudah muncul, belalang yang menghabiskan seluruh persediaan orang-orang Mesir datang. 1, 2, 3, 4, 5, kapan Tuhan? Kapan waktunya Tuhan? Mungkin Musa berkata dalam hatinya, kapan Tuhan? Dan sudah tahu apa yang terjadi? Tulah ke-10 itu terjadi. Bukan sebuah kebetulan. Tapi Musa telah mengetahuinya dengan belief, dengan percaya bahwa Allah yang mengerjakan kemerdekaan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya geser ke sana sedikit, maafkan saya. Tapi itu membuat kita tuh menyadari betapa pentingnya kemerdekaan yang dimulai dari sebuah percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penderitaan tidak berarti Tuhan sedang meninggalkan hidup saudara dan saya. Penderitaan tidak berarti Tuhan sedang meninggalkan hidup saudara dan saya. Mazmur 34. Bukankah mereka berjalan sesuai dengan visi atau perintah Tuhan yang telah Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-4. Bahwa penderitaan justru menjadi kesempatan untuk orang lain mengalami kemerdekaan. Justru Tuhan sudah memakai kesulitan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. saudara. Ini menarik sekali ketika saya renungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika Paulus dan Silas dalam penjara, mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan. Pujian mereka menjadi kesaksian bagi para tawanan lainnya. Sebenarnya ketika kita membawa kesulitan kepada Tuhan melalui doa dan pujian, kita sedang menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Jadi kalau saudara bersaksi, saksikanlah kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan saksikan tentang keburukan. Jangan saksikan tentang kejelekan. Keburukan keluarga kita, anak kita atau siapapun itu bukan sebuah kesaksian. Tapi kesaksian itu memuliakan Tuhan. Karena tiap pergumulan dalam hidup kita, Tuhan sanggup memakainya menjadi berkat bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Sesi tentang kesaksian satu kali akan kita bahas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Minggu depan kita, tema bulan September kita akan berbicara tentang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita akan membahas tentang itu di September. Tapi kita balik lagi dalam teks firman Tuhan ini. Terjadi gempa dalam ayat yang ke-27 bagian yang kedua. Kemerdekaan dari Tuhan membuka pintu-pintu yang mustahil. Ayat 27, terjadi gempa bumi yang hebat sehingga terbuka pintu dan belenggu terlepas. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah belajar tentang hal ini. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia, Tuhan can do it. Tuhan dapat melakukannya. Paulus dan Silas tidak mempunyai, apa sih saudara? Kalau kita omong tentang Paulus dan Silas, tidak punya kunci. Ya kan saudara? Paulus dan Silas tidak mempunyai kekuatan. Mereka bukan Simpson. Sekalipun Simpson telah buta dan rambutnya telah panjang kembali dan dia telah memiliki kekuatannya kembali. Tapi Paulus dan Silas tidak mempunyai kekuatan. Paulus dan Silas tidak mempunyai kedekatan pada siapapun juga. Bahkan kepala penjara bukan seorang yang berdekatan. Paulus tidak mempunyai siapa-siapa. Tapi yang kedua, kemerdekaan dari Tuhan membuka pintu yang mustahil. Tuhan punya caranya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menarik dalam hidup kita. Sama kan kalau kita kembali lagi tentang hidup kita yang berdosa. Sudah di minggu pertama kita telah membahas banyak. Bahwa keselamatan kita peroleh itu bukan hasil usaha kita. Bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan karena kita, bukan karena kita rajin gereja, bukan karena kita melayani, bukan karena kita memberi, itu semua bukanlah dasar dari keselamatan untuk saudara dan saya. Tapi keselamatan itu bukan keanugerah, inisiatifnya Allah. Keselamatan itu bukankah panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Keselamatan itu bukankah pilihan Tuhan, Allah memilih kita sejak dahulu, bahkan ketika kita belum ada di dunia ini. Allah telah merancangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Allah melepaskan kita dari dosa. Sebab apa? Sebab kemerdekaan dari Tuhan itu membuka pintu yang mustahil bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pagi ini sama ketika kita merenungkan. Ada pintu-pintu dalam kehidupan yang tidak dapat kita buka dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan sanggup. Sekali lagi, ada pintu-pintu yang sukar bagi kita. Saya tidak tahu dengan saudara, sekalipun saya gembala sidang, pasti saya tahu tentang hidup saudara masing-masing. Tapi saya tidak suka untuk menyindir dalam khotbah untuk saudara. Saya khotbah tentang apa adanya saja, sesuai dengan teks atau tema yang kita renungkan bersama. Mungkin ada pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara. Mungkin itu tentang kebutuhan kita, makan, minum, pakai. Mungkin itu menyangkut tentang pintu-pintu perdamaian dalam keluarga kita. Mungkin itu menyangkut tentang pintu-pintu luka batin kita yang kita mesti membukanya. Dan ketika kita tak mungkin membukanya karena begitu beratnya pintu itu, Tuhan sanggup berkarya bagi hidup saudara dan saya. Coba renungkan apa yang saya katakan ini. Maka kemerdekaan dari Tuhan itu seharusnya membuka pintu yang mustahil. Sedangkan ia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia saja ia lakukan untuk saudara dan saya. Orang agama lain mengatakan mustahil, gak mungkin Allah kok jadi manusia. Tapi iman kita meyakini tentang itu kan. Dia yang pribadi di tempat yang maha tinggi rela datang ke dalam dunia. Menjadi sama seperti kita. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan setia mati sampai akhir di atas kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara terkasih. Tuhan bukan hanya membuka pintu. Tapi melepaskan belenggu-belenggu dalam hidup saudara. Pagi ini mungkin saudara menghadapi pintu yang tak mungkin saudara bisa buka sendiri. Mungkin saudara mengatakan aku telah berusaha. Tak mungkin bisa. Kenapa kita tidak mengizinkan tangan Tuhan yang melakukannya? Sama ketika orang Israel tadi, saya geser kembali tentang orang Israel. Ketika Musa mengusahakan dengan caranya sendiri. Ketika ia tinggal di tengah-tengah keluarga orang Mesir pada waktu itu. Dia lihat orang Mesir sedang mencederai orang Israel bangsanya. Musa pukul orang itu sampai mati lalu dikubur ke dalam tanah. Tapi saudara tahu perbuatannya diketahui dan dia lari dari keadaan itu. Dia melarikan diri karena takut dibunuh Musa. Tapi Tuhan punya pintu-pintu yang lain. Bapak ibu saudara, coba renungkan. Apakah kita sedang berada dalam sebuah kesadaran bahwa kemerdekaan dari Tuhan membuka pintu yang mustahil? Itulah sebabnya kita mesti setia, kita mengasihi Tuhan. Karena kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita mesti sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau nyanyi, tadi nyanyi ujian, mari kita menyanyi untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Mungkin tadi sesi nyanyinya lagu-lagu lama rasanya. Tapi tetap itu pujian untuk Tuhan. Sebaliknya kalau ada lagu-lagu baru, toh tetap itu untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau lagu itu baru, ingat catat kata-katanya. Cari di YouTube. Nyanyikan sampai di rumah kembali. Amin. Daripada kita menggerutu di tempat duduk, is lagu apa ini, lagu baru ini. AWL hari ini nih gak bagus, lagu baru. Jangan. Cari katanya, cari di YouTube-nya, nyanyikanlah kembali. Resapi tiap kata-katanya, karena dalam kata-kata itu ada isi firman Tuhan di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, maka kita mesti berubah tentang hal-hal yang seperti ini. Maka kemerdekaan itu membuka kita, pintu yang mustahil bagi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita lebih jauh lagi ya, saudara. Rasul Paulus, dan mungkin berdoa agar mereka dilepaskan dari belenggu. Tapi Tuhan menggunakan peristiwa itu untuk membawa kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan. Tadi saya telah mengatakan, Tuhan itu dapat memakai kesulitan kita, saudara. Lihat ya, untuk menjadi pintu keselamatan bagi orang lain. Mungkin itu kedukaan yang kita alami. Saya selalu menggunakan tentang ini. Coba perhatikanlah kalau ada kedukaan jemaat. Lalu ada kesempatan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Ada banyak orang-orang, mungkin orang non-Kristen yang hadir duduk di situ juga. Saya pasti akan memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus. Saya pasti akan memberitakan tentang tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Saya pasti akan menggunakan kalimat-kalimat itu walaupun mungkin terasa berulang-ulang bagi jemaat ketika dengar firman Tuhan. Saya pasti akan menggunakan betapa pentingnya keselamatan dari setiap orang. Pribadi lepas pribadi. Karena keselamatan itu personal, bukan komunal. Keselamatan itu tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Keselamatan itu masing-masing kita, setiap kita, saudara dan saya. Menerima keselamatan itu dengan sungguh, saudara. Dan saya selalu menyampaikan itu dalam acara-acara kedukaan, saudara. Karena banyak orang mendapat kesempatan berita Injil disampaikan. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu. Mungkin ada satu orang yang mendengar, menangkap kebenaran firman Tuhan itu. Lalu membuat ia bekerja di dalam hati dan hidupnya. Saudara, membuat dia lebih percaya kepada Kristus. Bapak ibu saudara, Tuhan dapat memakai kesulitan kita untuk menjadi pintu keselamatan bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Kemerdekaan terbesar adalah keselamatan. Saudara, kita telah membahas banyak sekali tentang kata keselamatan. Secara khusus

selama Yesus ada di muka bumi, maksud saya. Bahkan Yesus yang hadir di muka bumi pun dia memikirkan keselamatan bagi orang-orang itu. Supaya dia tidak mati dilempari batu itu suruh. Dia berpikiran tentang itu. Tapi apakah dosanya tetap ada? Apakah dosanya itu diampuni? Ya, dosanya diampuni pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Mengampuni dosa. Bapak Ibu Saudara, sekalipun itu tak dijelaskan oleh Yesus, karena kemudian Yesus mengatakan tentang terang dunia, aku adalah terang dan seterusnya, sudah kita bahas minggu lalu. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk menemukan tentang. Maka bagian yang ketiga, keselamatan itu terbesar. Ketika kepala penjara hendak bunuh diri setelah mengetahui bahwa penjara itu hancur, Paulus berseru, jangan celakakan diri. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kalau dia bunuh diri kan selesai. N. Sudah gak ada lagi persoalan, gak ada lagi beban berat. Tapi betulkah itu? Paulus tidak mengizinkan. Ya, saya menggunakan bahasa saya. Paulus tidak mengizinkan kepala penjara itu bunuh diri. Kenapa? Kok dia berseru, jangan. Saudara. Saudara apa tahu? Paulus tidak mengizinkan orang itu binasa sebelum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lagi, sekali lagi. Paulus tidak mengizinkan. Dia rindu keselamatan orang itu. Dia rindu keselamatan keluarga itu. Dia tidak mengizinkan. Bisa saja Paulus mengatakan, ya sudah kita lari tinggalkan tempat ini. Kamu bunuh diri, kayak bunuh diri aja mati. Oh kita bertepuk tangan semua senang karena Paulus dilepaskan karena gempa itu terjadi. Oh how great thou art. Betapa besarnya Tuhan itu, gempa terjadi beres semua. Tapi tidak. Paulus tetap ada di situ dan berkata, jangan. Kenapa? Karena Paulus memikirkan keselamatan jiwanya. Saudara, uniknya kemudian dengan penuh ketakutan ia berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia akan terancam tentang sebuah hukuman. Tadi mengatakan. Saudara yang terkasih, perhatikan ini, kepala penjara itu tidak bertanya kepada Paulus, bagaimana bisa kaya? Bagaimana saya bisa berhasil? Oh, bagaimana saya bisa hidup nyaman? Dia tidak tanya itu. Yang dia butuhkan tentang selamat. Dia tidak berkata tentang, wah, luar biasa ya Tuhanmu Paulus. Terus bagaimana supaya saya caranya kaya? Saya berhasil, supaya hidup nyaman? Tidak, Tuhan Paulus, kepala penjara itu tidak bertanya. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Itu tanyanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, coba renungkan apa yang kita pikirkan bersama pagi ini. Apakah kemerdekaan terbesar kita tentang keselamatan itu? Terus kita mau gantikan dengan kekayaan, hidup nyaman, keberhasilan. Ya, di dalam Tuhan pasti diberkati, yang percaya katakan amin. Ya, di dalam Tuhan kita ditolong, yang percaya katakan amin. Ya, di dalam Tuhan ada masa depan, yang percaya katakan amin. Tapi kepala penjara itu tidak tanya tentang itu. Dia tanya tentang bagaimana supaya aku selamat. Paulus, aku melihat Tuhanmu luar biasa. Tuhanmu itu jauh lebih dari segala yang aku miliki. Lebih daripada kedudukanku. Lebih daripada kekayaanku. Karena ada kebutuhan yang lebih daripada kekayaan kedudukan itu sendiri. Apakah itu? Keselamatan. Itulah sebabnya ditanya supaya aku selamat. Lalu Paulus menjawab tadi dengan jawab. Pemberitaan Injil Yesus Kristus mulai masuk di hatinya. Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan dalam hidup kita itu tidak mungkin tanpa pemberitaan Injil Yesus Kristus. Ini sudah kita belajar di Jumat dalam PA. Saudara, kalau ada orang itu dipanggil untuk mengenal Tuhan melalui mujizat, melalui pertolongan, saudara itu bukanlah hal yang tepat. Bukanlah sesuatu yang tepat. Yang tepat adalah ketika dia betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu panggilan keselamatan bagi seseorang. Mungkin Tuhan bisa menghampiri kita ketika kita dalam kesesakan, terus kita ditolong oleh Tuhan, mau kecelakaan seperti ada tangan yang menarik kita, terus kemudian kita percaya kepada Tuhan. Tapi itu belum sampai, baru setengahnya aja.

0: Yang setengahnya apa? Ia perlu percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Baru itu bicara tentang keselamatan. Saya sitir sedikit kembali mengingatkan tentang ini hari Jumat dalam PA kita yang kita belajar. Maka keselamatan itu menjadi penting bagi kita. Yang percaya katakan amin. Lihatlah perubahannya berikutnya. Pada jam itu kepala penjara membawa mereka, membasuh bilur mereka, 33. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, 33. 34, ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka. 34 berikutnya, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, lihat teks firman Tuhan ini. Oh, dulu dia ada seorang yang menjaga Paulus dan Silas sebagai tawanan. Sekarang ia memperlakukan mereka sebagai saudara. Dulu kepala penjara itu memenjarakan, saudara. Sekarang ia membuka pintu rumahnya tersedia. Dulu ia dan seisi rumahnya belum diselamatkan. Sekarang mereka menerima Kristus dan diselamatkan. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena kemerdekaan yang sejati seharusnya membuat kita itu menyadari. Yang percaya katakan amin. Yo Tuhan, kalau gitu saya mesti mempercayai Engkau. Bahwa kemerdekaan yang terbesar adalah keselamatanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka kemerdekaan yang sejati membawa kita kepada sukacita yang sejati. Ini semua diawali lagi tadi dari penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tuhan memakai penderitaan mereka untuk kemerdekaan terbesar. Kepada kepala penjara dan seisi rumah, Tuhan memakai pergumulan hidup mereka. Saudara sedang bergumul pagi ini? Sedang menghadapi tantangan? Saudara lihat beban besar di depan saudara? Tidakkah saudara berkata, Tuhan izinkan terjadi hidupku supaya aku memuliakan Tuhan dan orang mengenal Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupku. Saya menutup firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan satu ilustrasi dan ilustrasi ini sudah pernah saya sampaikan juga atau dalam bentuk film. Tapi saya ingin kekinian, saudara, gaya anak muda yang menggunakan AI. Walaupun ini menarik sekali ilustrasi ini. Pertolongan yang minim. Ceritanya kisah nyata dari Bimo. Bimo itu saya sebetulnya, saudara. Ini yang buat AI ini mantap. Satu hari di tengah malam, di tengah lautan yang gelap, tiba-tiba terjadi angin badai dan KM Harapan. Saudara, dengan 30 penumpangnya, badai besar, mesin mati. So, mereka akan tenggelam 30 orang. Lalu kemudian kapten kapal dari KM Harapan ini berkata kepada RCC, rescue apa ini ya? Pokoknya kantor penyelamat lah, gitu sebenarnya. Pesan darurat diterima oleh kantor penyelamat. Kopi KM Harapan, kami kirim bantuan terdekat. Lalu dia cari bantuan yang terdekat. Di mana bantuan terdekat? Adakah kapal yang terdekat di situ? Ada satu kapal yang namanya Oceanus, MV Oceanus. Ada kapal butuh bantuan dekat Anda, mohon segera respon. Kapal KM Harapan mau tenggelam. Segera respon. Saudara yang terkasih, kisah ini mengatakan MV Oceanus itu kapal yang besar dengan 300 kru dan banyak sekoci. Dan sampailah mereka mendekati KM Harapan yang hampir tenggelam itu. Lalu kapten kapal berkata, kecilkan mesinnya, siapkan pertolongan. Turunkanlah sekoci-sekoci untuk membantu mereka. Serta apa yang terjadi? Ternyata MV Oceanus ini hanya menurunkan satu sekoci. Tidak banyak ABK yang bersedia turun di tengah gelapnya malam dan angin badai yang sedang terjadi. Hanya dua orang saja yang bersedia dan sanggup menurunkan satu skoci. Kenapa? Padahal banyak skoci di atas kapal ini. Yang diselamatkan butuh banyak, 30 orang di KM Harapan itu. Kita harus siapkan pertolongan yang sepadan seperti ini. Cuman satu skoci, kita kan ada 30 orang, cuman satu skoci, hanya dua orang aja di situ. Saudara, hanya satu skoci saja. Saudara, Singkat cerita, kemudian Skoci ini mendekati dan kemampuan Skoci sangat kecil. Badai itu terus berlangsung, saudara, dan kapal itu mulai tenggelam. Hanya sedikit saja yang diselamatkan oleh satu Skoci itu. Lalu kemudian kantor penyelamat itu bertanya kepada kapten kapal Oceanus tadi, apakah kalian sudah menggunakan seluruh kemampuanmu untuk menolong mereka? Dia tanya, apakah engkau sudah melakukan seluruh kemampuanmu? Oh, kami juga sedang menghadapi angin badai. ABK kami tidak berani. ABK kami takut juga menghadapi angin badai ini. Kata kapten kapal Oceanus. Semua enggan untuk menolong. Hanya 2 orang ABK yang bersedia. Lalu dari kantor penyelamat itu berkata, bagaimana seandainya 30 penumpang KM Harapan itu adalah keluarga kalian sendiri? Tidak bersediakah kalian menolong jika mereka adalah keluargamu sendiri? Oh, itu orang lain. Oh, itu tidak penting. Oh, itu tidak berguna. Sungguh kasihan mereka, memiliki kemampuan terbaik untuk menolong, tapi mereka tidak bersedia, kata Rescue Coordinator Center. Sebetulnya mereka dapat menolong, tapi mereka tidak bersedia. Mungkin karena itu bukan keluarga. Mungkin mereka orang-orang yang tidak penting, yang tidak perlu untuk diselamatkan. Mungkin orang-orang itu tidak berguna dalam hidup. Mungkin di dalam kapal MV Oceanus itu tempat yang nyaman, yang menyenangkan, diberkati, bless, sukacita, pengharapan di situ. Tidak mau keluar, tidak mau melihat, tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan untuk menolong. Bagaimana kalau seandainya itu keluarga kita yang akan tenggelam? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu sama dengan hidup kita. Ketika kita telah diselamatkan, kita menggunakan seluruh kekayaan dari Bapa di surga untuk kepentingan kita sendiri. Kita menggunakan seluruh kapabilitasnya Allah untuk melakukan apa saja bagi kita. Anak sakit doa sembuh. Menghadapi pergumulan ditolong Tuhan. Butuh uang diberkati Tuhan. Saudara, semua doa kita tentang diri kita dan bagaimana kita sendiri. Tapi tidak ada satu pun kita memikirkan. Mereka yang di luar sana. Anak saya yang terhilang. Keluarga saya yang jauh dari Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, Paulus dan Silas melakukan satu tindakan yang luar biasa. Mereka menyadari tentang kemerdekaan dalam hidup mereka. Mereka ditolong oleh Tuhan, tapi bukan tentang diri mereka sendiri. Melihat keluar, menyaksikan mereka yang membutuhkan. Kepala penjara diselamatkan, bukan hanya untuk keselamatan diri mereka sendiri. Bukan hanya untuk dibebaskan bagi kepentingannya sendiri. Saudara, jangan-jangan kita seperti kapal ini, Oceanus ini. Jangan-jangan kita hanya ikut Tuhan untuk apa yang kita butuhkan, makan, minum, pakai kita. Jangan-jangan kita hanya sekedar kepada kemerdekaan itu untuk kepentingan-kepentingan kita. Tanpa kemudian kita menyadari bahwa setiap pergumulan yang kita alami itu ada kesempatan orang lain ditolong oleh Tuhan juga. Berkat-berkat yang kita terima tanpa kita sadari, ada bahagian orang-orang yang lain yang ketika kita membagikannya, mereka bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, saya menutup firman Tuhan. Hari-hari ini, beberapa bulan ini, saya menjadi bagian penyaluran dari sebuah bantuan. Seorang teman saya di Surabaya, tiap bulan dia selalu ingat hamba-hamba Tuhan pedesaan di NTT ini. Caranya bagaimana? Dia tanya kepada saya, tolong kasih nama satu pendeta, minta nomor rekeningnya. Saya akan transfer berkat Tuhan bagi mereka. Tiap bulan ada 2 orang, 2 orang. Dan harus bergantian, tidak boleh terus semua. Saudara, saya sendiri tidak pernah diberi. Tapi saya jujur kepada saudara, beberapa waktu lalu saya bilang begini, hey, Beta ini bagian begini sa. Kapan lu memberi untuk saya? Saya tanya begitu. Surat tahu tiba-tiba dia kirim sama saya. Ini berkat untukmu. Wah, padahal saya hanya apa orang Kupang bilang main gila. Sudah dia kirim berkat untuk saya. Pagi tadi sebelum mulai ibadah dia WA saya. Tolong cari dua hamba Tuhan. Berkat untuk mereka. Saya tanya, usahamu itu bagaimana? Sudah, jangan pernah tanya usaha saya, dia bilang. Kalau saya menabur bukan karena berkelebihan. Kalau saya menabur karena hati saya memang rindu untuk hamba-hamba Tuhan. Surah, banyak hamba Tuhan. Saya kontak, minta nomor rekening. Surah, kirim. Pak Yeri, terima kasih, saya bilang. Terima kasih sama Tuhan, sang. Sebab itu bukan uang saya. Itu saya hanya begini aja. Serut. Ini aja. Sini sana. Hei, halo, gini. Aduh Pak Yeri, pas kebetulan saya sedang menghadapi ini. Oh ya, sudah ini berkat untuk kamu. Sana berangkat. Sudah Pak. Tapi saya harap jangan saya saja. Saudara juga. Wih, ada yang amin tadi. Tapi saya harap jangan saya saja. Saudara juga. Memberi tidak harus besar, tidak harus hebat. Tetangga kanan kiri saudara. Cari mereka. Bagikan sesuatu. Tidak perlu hebat-hebat. Tidak perlu uang banyak-banyak. Sesuatu yang mungkin kita bisa berbagi kepada mereka. Mungkin itu sekedar buah hasil kebun kita. Mungkin itu hanya sekedar apa saja yang bisa kita untuk melakukan. Berkat Allah yang kita terima. Kemudian kita bagikan untuk orang lain. Yang percaya katakan amin. Memberi tidak harus selalu hebat. Tapi memberi didorong karena kita telah lebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Apakah surah menjadi kapal yang seperti ini? Ataukah kita berkata, saya mau turun, saya mau berbagi, saya mau menyelamatkan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan segenap hati kita, ku mau cinta Yesus selamanya.
1: Ku mau cinta Yesus selamanya.
0: Ku mau cinta Yesus selamanya.
1: Ku mau cinta Yesus selamanya.
0: Meskipun badai silih.

Bapak ibu saudara, saya percaya saudara cinta Yesus. Tapi cinta Yesus bukan hanya sekedar cinta. Kita berkata, aku milik engkau Tuhan, engkau milikku Tuhan. Tapi tak cukup. Kita harus mengatakan, pakailah hidupku sesuai maumu, sesuai keinginanmu. Pakailah hidupku untuk memuliakan engkau. Pakailah hidupku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah hidupku untuk keselamatan bagi orang lain. Pakailah hidupku untuk karya engkau Tuhan. Supaya tiap pergumulan hidupku bukan hanya engkau itu Bapakku. Bukan hanya engkau Yesusku. Tapi engkau telah kubagikan bagi banyak orang yang lain.

0: kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, bahwa kemerdekaan itu Tuhan terjadi ketika kita percaya di tengah penderitaan yang kita alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemerdekaan yang dari Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kemerdekaan Tuhan. Kami bersyukur sehingga siang hari ini Tuhan. Kami diingatkan oleh benaran firman-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu yang selesai bicara Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berbicara Tuhan, biar di situ juga Tuhan berkat dicurahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa-doa kami Tuhan, kami hanya alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, tapi saya minta waktu sekitar 10 menit ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat sosialisasi tentang website gereja kita. Kita punya website gereja. Nanti Saudara boleh mengaksesnya sekarang juga yang ada paket data, silakan. Waktu kesempatan saya berikan untuk tim multimedia. Silakan tim multimedia. Cepat ayo. Siapa yang di atas ada?

0: Baik, puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kami ada bertiga orang. Saya memanggil teman saya untuk maju ke depan yang satu. Oke, kami bertiga di sini adalah seorang mahasiswa dari Stikom Lindo Kupang atau yang sekarang dikenal adalah Universitas Uya Lindo Kupang. Nah, kami bertiga di sini sedang mengikuti magang berdampak, program dari kampus di mana semester 7 diwajibkan KKN dengan magang. Nah, magang kami ini disuruh pilih mitra-mitra terdekat. Nah, kebetulan saya dan teman saya ini pelayan di gereja ini, jadi kami mau membuat sesuatu untuk gereja dan mungkin menjadi buah tangan kami lah, begitu. Oke. Okay. Kami di sini bertiga, saya perkenalkan yang pertama ada Samuel. Yang kedua ada Aldi. Nah, ini dari gereja sebelah. Dia datang ke sini untuk kita sosialisasi bersama di sini terkait website yang kita buat. Nah, Bapak Ibu tahu sekarang zaman digital, di mana-mana website, di mana-mana aplikasi. Betul Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu kampus kami, kalau setiap tempat kami magang di mana saja berada, di mitra, di stakeholder, di industri-industri tempat kami magang, kami membuat satu produk yang kami tinggalkan untuk sebuah hasil laporan kami ke kampus nanti. Kami akan laporkan di kampus bahwa kami telah membuat ini, dan kami akan mempertanggungjawabkan di dalam presentasi nanti. Terus kami di sini membuat puji Tuhan sudah launching ya Bapak Ibu, sudah online. Bapak Ibu bisa buka langsung websitenya www.gptkristusgembalakpg.my.id. Bapak Ibu bisa lihat di situ adalah aplikasi gereja kita yang baru launching kemarin, puji Tuhan. Untuk websitenya sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya Samuel, mungkin lebih lengkapnya ada apa saja fitur-fiturnya ada apa saja di dalam website kita, bisa nanti dijelaskan oleh saudara Samuel. Waktu dan tempat saya persilakan.
1: Oke, baik, puji nama Tuhan, shalom semua. Izinkan saya Samuel Adian untuk mempresentasikan hasil proyek website kami. Di sini ini proyek kami namakan CGPT. Kenapa CGPT? CGPT itu Sistem Informasi Gereja Pantekosta Tabernakel. Nah, CGPT ini tersendiri terbagi dari beberapa section. Section itu maksudnya part-part. Yang pertama kita langsung saja masuk, next. Oke, jadi ketika Bapak Ibu akses pertama, ini ada slideshow utama. Slideshow ini itu halaman pembukanya. Di sini kami menampilkan foto kita waktu 17 Agustus tahun lalu, di mana kita semua menggunakan baju adat. Di sini kami menampilkan di slideshow utama. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama beranda, terus ada tentang, terus ada JOC, berita, dan ada kontak. Nah, di sini foto ini bisa otomatis berganti. Kami menggunakan slideshow di sini, jadi bisa ganti dan sesuai. Dia responsif menggunakan tergantung device yang Bapak Ibu gunakan. Oke, yang selanjutnya kita masuk section pertama, yaitu halaman beranda. Nah, jadi halaman beranda ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada jadwal ibadah. Di halaman beranda ini menampilkan jadwal ibadah. Nah, ini jadwal ibadah ini akan kami otomatis perbarui mengikuti jadwal ibadah yang dikirimkan dari tim multimedia. Selanjutnya, jadwal ibadah ini ketika Bapak Ibu sudah geser dia punya poin ini sampai akhir, dia akan otomatis ulang dari awal lagi. Selanjutnya, ini kita bisa akses ini sebagai jadwal ibadah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin menjelaskan tentang jadwal ibadah kita, Bapak Ibu bisa akses di website ini. Terus Bapak Ibu tunjukkan, mungkin ada teman-teman dari gereja lain ingin melihat ibadah kalian hari apa aja gitu, bisa akses dari sini aja. Oke, okay, next di sini ada definisi dan visi misi gereja. Nah, di sini ada Bapak Ibu bisa baca ada definisinya, terus ada visi dan misi gereja. Visinya itu menuju kesempurnaan bertemu Kristus, misinya memberitakan Injil dengan hikmat, dengan ada latar belakang foto kita semua. Oke, okay. Next, di sini ada berita. Berita ini apa? Berita ini update berita kegiatan kita apa saja gereja, apa saja yang sedang dilakukan dari gereja-gereja kita. Seperti kemarin ada lomba, HUT kemerdekaan RI, terus ada ibadah JOC, kita akan tampilkan di berita ini. Terus ada tim press and worship mingguan bisa tampilkan dalam berita ini. Nah, ini kita bisa tambahkan melalui halaman admin, dan di mana adminnya adalah kami semua ini. Jadi kami akan otomatis update mungkin berita-berita terbaru per minggu. Bahkan warta gereja pun bisa muncul dalam berita ini. Oke, next. Di sini ada lokasi. Lokasi ini mungkin bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin mengajak sidang jemaat, mungkin teman, teman kantor, teman kuliah atau teman apapun itu, mungkin Sherlock-nya bisa mengakses dari sini langsung. Bisa juga ada punya lokasinya di sini, bisa akses dari website tersebut. Kemudian selanjutnya sejarah gereja. Di sini kami menggabungkan ada beberapa foto awal mula gereja ini dibangun. Kami menampilkannya di website ini di bagian tentang. Jadi kalau Bapak Ibu masuk terus klik menu tentang, akan muncul sejarah berdirinya gereja. Ini ada foto-foto awal peletakan batu pertama, awal berdirinya gereja, terus ada fotonya Opa Gembala selaku yang merintis gereja ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat sekaligus bernostalgia di halaman ini. Oke, next. Nah, ini tentang juga ada menampilkan gambar di mana kemarin kita merayakan momentum 30 tahun gereja kita berulang tahun. Di sini ada foto Bapak dan Ibu Gembala, terus ada kebersamaan kita kemarin, terus ada foto bersama keluarga besar jemaat. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang penasaran langsung saja akses websitenya dan bisa lebih explore lagi langsung sambil saya menjelaskan. Nah, terakhir di bagian tentang ada kami menampilkan profil singkat tentang gembala sidang gereja kami, yaitu Bapak Pendeta Yeremia Prianto MTH. Di sini ada foto Bapak Pendeta, ya pokoknya profil singkat lah. Selanjutnya di section JOC kami menampilkan gambar-gambar tentang kegiatan JOC, antaranya foto tiap mingguan dengan menu yang bisa muncul otomatis. Terus ada kegiatan minggu ini, terus ada tema bulanan. Nah, selanjutnya ada bagian berita di mana ini seperti yang saya sudah jelaskan bisa ada update berita per minggu, yang dimana kami update menggunakan foto-foto terbaru dari kegiatan-kegiatan kita yang telah kita laksanakan. Nah, selanjutnya di bagian ini kami tambahkan kontak, di mana Bapak Ibu sekalian kontak ini sudah terhubung langsung dengan nomor WhatsApp pribadi Bapak Gembala, di mana kontak ini ketika Bapak Ibu mungkin ada yang ingin konseling, Bapak Ibu ada yang ingin meminta dukungan doa, bisa melalui kontak ini. Atau mungkin orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan doa atau apa, bisa melalui doa ini, kontak ini, bisa mengisi nama, terus email atau nomor WhatsApp dengan pesannya apa. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya. Saya rasa kalau kita semua di sini sudah di tahun 2026, kita semua sudah bisa ekspor sendiri, kita bisa pahami sendiri gimana website ini bekerja. Mungkin penjelasan singkat saya seperti itu. Ini merupakan salah satu proyek kami di mana kami kampus kami mengharuskan satu mitra mendapat satu website atau aplikasi, dan kami berkontribusi untuk membuat satu website di mana teman-teman, di mana Bapak Ibu sidang jemaat sekalian bisa akses website ini melalui handphone Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan selamat siang, shalom.
0: Sahur Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar. Kami juga ingin bersaksi untuk kami bertiga ini sedang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan bekerjasama dengan OJK Pusat, di mana membuat suatu program perlombaan yang bernama PD Dikdaya Hexagaton 2026. Ini ajang yang sangat bergengsi, mungkin untuk di NTT tidak, tetapi untuk di Jawa sangat bergengsi karena melahirkan inovasi-inovasi terbaru, di mana akan invest oleh investor-investor yang akan diundang ke Jakarta. Nah, puji Tuhan, kami melewati 3 fase. Seluruh Indonesia ada 2.700 tim. Dari NTT sendiri ada 20 tim. Nah, selanjutnya dari fase essential training dipangkas menjadi 800 tim. 800 tim ini seluruh Indonesia, NTT masih masuk 15 tim, tinggal 15 tim. Nah, selanjutnya masuk di fase practitioner trainer, di mana di situ dipangkas menjadi 480 tim. Nah, 480 tim di NTT tinggal kami sendiri yang lolos untuk ke fase berikutnya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya masih ada lagi satu fase yang bernama Capstone Project. Capstone Project ini yang akan nanti diundang untuk bertemu langsung mentor-mentor di Jakarta. Mentor-mentornya ini adalah profesor, doktor yang dari universitas-universitas terkenal di daerah Jawa, seputaran Jawa mungkin begitu. Dan juga puji Tuhan kami lolos ke Capstone Project, sekarang tinggal 80 besar yang akan diundang ke Jakarta. 80 besar ini, itu 80 tim ya Bapak Ibu, satu tim terdiri dari 4 orang. Nah berarti yang lolos ke sana adalah 80 tim, 80 kali 4 ya Bapak Ibu bisa hitung sendiri berapa orang yang diundang ke sana. Dan inovasi kami beri nama adalah Pangkas Kakak. Di mana Pangkas Kakak ini membuat sebuah inovasi untuk pangkas rambut. Pangkas rambut dipanggil ke rumah. Kita mengikut seperti Bapak Ibu tahu itu seperti begitu, kita mengikuti dia bisa panggilan ke rumah. Bisa juga apa menggunakan AI styling hair, di mana AI itu bisa melihat kita scan wajah, kita punya raut muka, kita punya bentuk muka oval atau apa, dia akan sesuaikan potongan rambut yang sesuai dengan itu. Dan juga 80 tim ini nanti akan bersaing lagi karena tidak mungkin semua akan juara. Yang juara adalah 20 besar. 20 besar itu ada per kategori juga, per kategori ini profesional dengan mahasiswa. Nah profesional ini kemarin kita bertarung di NTT, ada melawan dari dinas-dinas, dari stakeholder, dari lembaga-lembaga yang mungkin orang-orangnya top-top, tetapi puji Tuhan kami bisa melawannya dan kami tinggal sendiri dari NTT. Dan juga nanti sampai di sana itu ada dibagi menjadi dua kategori, mahasiswa dengan profesional. Tentunya semua nanti akan dimentoring oleh profesor-profesor dan juga dokter-dokter yang sangat-sangat ahli di bidangnya. Mungkin kami minta dukungan doa untuk kami boleh bulan depan, jika Tuhan izinkan, kami berangkat ke Jakarta dan mengikuti finalnya. Biarlah semua yang kami tim lakukan membawa nama hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga tentunya membanggakan Provinsi NTT. Mungkin dari kami sekian dan terima kasih.
2: Baik. Terima kasih Aldi. Baik, Bapak Ibu Saudara, doakan mereka yang akan berangkat ya. Kalau jadi tanggal 23 September mereka akan berangkat ke Jakarta dan bertanding di sana. Kita doakan ya, dua anak kita, Yuda dengan Samuel. Ya, Samuel ini anak pendeta. Yuda ini anak jemaat dari papanya Samuel. Gitu. Jadi mereka betul-betul luar biasa. Di gereja mereka juga bertanggung jawab banyak dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagi yang saya ingin mereka kerjakan berikutnya adalah membuat database gereja secara digital. Artinya semua kita bisa mengakses jemaat kita itu siapa, nama, fotonya. Ya, Saudara. Dan setelah digital itu bisa, kita akan membuat daftar absensi mingguan. Jadi kelihatan siapa yang tidak rajin. Bagaimana Saudara? Bagus ya. Gimana caranya? Entah caranya bagaimana. Mau jempol kita tag atau kita pakai kartu jemaat kita tag gitu. Ya Saudara. Kita akan buat. Tapi sampai hari ini sebetulnya kita itu dipantau. Jadi gereja kita itu ada yang namanya manajemen gereja kita gitu ya. Dan dia tiap minggu selalu memberikan laporan. Hari ini misalnya yang hadir itu cuman 97 dari 180 orang dewasa jemaat kita. Masih berapa yang hilang? Itu di luar Bapak Untung dan Ibu. Bapak Untung ya, ingat saya. Lalu kemudian Saudara Aldi, di luar yang baru-baru hadir ini. Masih ada 100 lebih yang tidak ke gereja. Kemana mereka di hari Minggu? Saudara. Coba lihat kanan kiri. Oke, itu ini resiko-resiko kita. Tapi saya ingin membuat satu program yang seperti itu. Menarik ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun nanti tidak ada hadiah. Siapa yang paling setia? Yang setia pasti masuk surga. Nah, gitu kan. Daripada dapat hadiah di bumi ini. Gitu kan Saudara. Ah, itu hal-hal yang berikutnya. Saya juga sedang menyiapkan untuk tadi. Kita punya kartu anggota jemaat KAJ. Yang saya ingin disiapkan di tahun ini kita bisa kelar, selesai. Sehingga kita dapat jelas anggota jemaat dan bagaimana treatment-treatment kita berikutnya. Juga itu akan akhirnya menyangkut tentang rayon-rayon kita yang padam sekian lama ini. Kenapa padam? Saudara, sebetulnya bukan pada saya aslinya itu. Yang padam adalah pada pemimpin-pemimpinnya. Kalau tiap kali saya undang, ayo kita ketemuan, rapat, tidak ada satupun yang datang. Gitu. Ya. Kalau toh datang itu hanya orang-orang saya yang setia, orang-orang kita. Tapi sisanya pemimpin-pemimpin itu tidak. Mungkin salah saya menentukan pemimpin yang salah juga. Mungkin, ya saudara. Tapi saya harap kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Saya kemarin mengikuti satu kelas yang menarik di Kota Kupang, namanya Jemaat Rumah. Gitu ya, itu dari Korea, tapi tidak saya panjangkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri pertemuan kita. Siapa yang perlu Tuhan suruh meletakkan tangan kananmu di dada. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami berbuat bakti menutup bulan Agustus. Ingatkan kami, kemerdekaan yang kami terima bukan hanya sekedar kami merdeka. Kami perlu berjuang. Kami mempertahankannya. Kemerdekaan yang kami terima bukan hanya tentang kami, tapi berdampak bagi orang-orang lain. Kemerdekaan yang kami terima bukan hanya sekedar untuk kepentingan kami, tapi supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Kemerdekaan yang kami terima Tuhan membuat kami menyadari bukan usaha kami, tapi anugerah-Mu. Anugerah yang besar, yang tak dapat kami membalasnya. Dengan apapun juga, dengan kesetiaan, dengan pelayanan, dengan pemberian, tidak ada apapun yang dapat membuat kami ini beroleh selamat. Hanya karena Engkau yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur karenanya Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap tangan yang terletak di dada pagi ini. Mungkin ada banyak tantangan, pergumulan dalam keadaan sakit, dalam kelemahan, dalam kekhawatiran hari esok. Tuhan, Engkau jawaban bagi kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan, Kau mengasihi, Tuhan, Kau menyatakan kemurahan-Mu. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan, negara bangsa kami, kekristenan di Indonesia, bencana alam gempa di Flores, kami serahkan dalam kuat kuasa tangan-Mu. Tuhan, tolong. Tuhan, kasihi. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu pagi ini, mungkin dalam keadaan tantangan pergumulan. Tuhan, Kau tolong kasihi kami. Kami mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan juga memberkati, Tuhan Kau mengasihi. Mari Tuhan Kau menyatakan kemurahan-Mu. Mari Tuhan Kau menyatakan segala kebaikan-Mu. Kami mendoakan Ibu Melania Nurseu. Kami mendoakan Bapak Junaidi Meok. Kami mendoakan Ibu Nita Sinurat. Tuhan tolong, Tuhan Kau mengasihi, memberkati dalam hari depan. Tuhan kasihi, Tuhan Kau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Segala apa yang kami kerjakan pagi ini, pujian kami, pelayanan kami, persembahan kami, alamatnya Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Penyertaan, perlindungan sejahtera-Mu mengikuti setiap langkah kehidupan kami. Mari saudaraku yang terkasih, kedangkan tangan-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal diam menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang mulia menjadi mempelai pria surga kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama saya katakan amin. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh berjabat tangan satu dengan yang lain.
3: Kupang siang ini
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Selamat siang, Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan seluruh sahabat pendengar RRI Kupang. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan penuh sukacita. Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa, senang sekali rasanya hari ini bisa kembali menyapa Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan sahabat pendengar semuanya. Ella dari Komunitas Tulis Teman untuk Latih Imajinasi Sastra kembali menemani liburan teman-teman dalam 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan-obrolan seru lainnya. Seperti biasa, hari ini Ella tidak sendiri ya. Ada kebersamaan hangat yang akan menemani kita semua. Ada sahabat setia tulis yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Yuk, langsung kita sapa bersama. Halo Sinta, halo Rain, apa kabar?
1: Hai Kak Ella, hai sobat idola. Kabar Sinta juga luar biasa nih. Soalnya dari lama Sinta nggak siaran, akhirnya Sinta bisa siaran kembali. Bagaimana dengan kabar Kak Ella?
0: Hari ini kabar Ella baik, kalau Rain bagaimana?
2: Hai Kak Ella, kabar baik dan luar biasa. Kalau Kak Ella sendiri bagaimana nih kabarnya?
0: Hari ini kabar Ella baik. Hari ini kan Sinta membawa sebuah cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Judulnya apa Sinta?
1: Judul cerita yang Sinta bawakan itu Pahlawan Nasional NTT dengan 3 kata ajaibnya.
0: Wah, judulnya saja sudah mengundang rasa penasaran. Oh ya, teman-teman idola anak, jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streaming channel YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena setelah ini, Ella akan bacakan request lagu dari teman-teman. Tetap di Pro 1 RRI Kupang.
3: Pemikiran yang bagus ya, dan berdasarkan juga

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku nggak...
1: Udah, nggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih, Ana. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: aku Rockstar Leonardo Giovanni Nangeli, terima kasih kawanku yang ceria. Dari Ayulinda 3383. Request lagu ya, Hujan Bulan Juni dari Della Lestari. Dari Dayu Kade Purwasti 2989. Selamat pagi Ella, Rain dan Sinta, semangat siaran ya. Request lagu pasti bisa, Citra Secolasti ya. Terima kasih. Dari CTK Channel, request lagu dong, lagunya Neona yang Pesta Sekolah. Oke kakak operator, tolong pilih satu lagu yang akan diputar sebentar ya. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Sinta bercerita? Sinta sudah siap bercerita?
1: Sudah siap dong Kak Ella.
0: Silakan Sinta.
1: Hai sobat idola. Selain mendengarkan cerita Sinta, hari ini kita juga akan berkenalan sama seorang pahlawan dari tanah kita sendiri. Tebak siapa? Yang namanya dipakai jadi nama bandara kota Kupang. Ayo, siapa?
2: Eltari.
1: Apa?
2: Eltari.
1: Betul sekali. Terima kasih Kak Ella dan Ryan sudah menjawabnya dengan tepat. Ya, nama lengkap beliau adalah Mayor Jenderal TNI Anumerta Elias Tari. Dulu puluhan tahun yang lalu, Nusa Tenggara Timur tanahnya kering sekali loh teman-teman. Kalau musim kemarau datang, banyak orang tak bisa makan. Jagung jarang tidak tumbuh, air susah, banyak anak-anak sering kelaparan. Saat itulah datang seorang bapak. Bapaknya berpakaian baju dinas, tetapi hatinya begitu lembut. Beliau bernama Elias Tari. Kita panggil saja Bapak Eltari ya. Bapak Eltari ini dulunya seorang tentara berpangkat mayor jenderal. Tapi beliau berhenti menjadi tentara. Lalu dipilih menjadi gubernur NTT yang kedua menggantikan William Johannes Lalamentik pada tanggal 12 Juli tahun 1966 sampai akhir hayatnya pada 29 April 1978. Waktu pertama kali menjadi gubernur, Bapak Eltari jalan kaki keliling desa. Beliau tidak mau naik mobil terus. Suatu hari, beliau ketemu anak-anak yang duduk di bawah pohon. Mukanya sedih. Bapak Eltari bertanya, "Adek, kenapa duduk bersedih?" Anak-anak itu pun menjawab, "Bapak, kami lapar. Di ladang kami tidak ada air." Lalu, Bapak Eltari tersenyum. Beliau angkat tangannya tinggi-tinggi dan bilang kata yang sampai sekarang masih kita ingat. Dia katanya itu, "Tanam, tanam, sekali lagi tanam." Wah, Bapak Eltari tidak cuma bicara. Besoknya, beliau datang lagi ke desa itu. Tapi kali ini dia membawa cangkul. Bapak Gubernur ikut turun ke tanah, ikut gali, ikut tanam jagung bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Lali ada yang bertanya kepada beliau, "Bapak, apakah Bapak tidak capek?" Bapak Eltari belum jawab, "Capek, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang bangun NTT, siapa lagi?" Sejak itu, kemana-mana Bapak Eltari selalu bilang, "Tanam, tanam, sekali lagi tanam." Beliau ajak semua orang NTT untuk tidak menyerah. Kalau gagal sekali, tanam lagi. Kalau kemarau datang, kita siapkan air. Kita harus kuat karena kita adalah orang NTT. Karena kerja keras Bapak Eltari, pelan-pelan NTT mulai berubah. Jalan mulai dibangun, sekolah mulai dibangun, rumah sakit pun dibangun. Orang-orang mulai bisa makan dari hasil tanah sendiri. Makanya orang-orang sayang sekali sama Bapak Eltari. Mereka panggil beliau Bapak Pembangun NTT. Sayangnya teman-teman, perjuangan sampai akhir ayat NTT, Bapak Eltari meninggal dunia.

0: pada tahun 1978. Masih menjadi gubernur. Sampai saat itu juga, sampai sekarang, nama Bapak El Tari tidak pernah kita lupakan. Bandara di kota Kupang namanya aja Bandara El Tari. Nama jalan-jalan utama di berbagai kabupaten dan kota di NTT juga menggunakan nama beliau. Supaya kita ingat dulu, ada seorang bapak yang sangat mencintai NTT. Tahun 2018, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Bapak El Tari gelar pahlawan nasional. Nah, teman-teman, dari cerita Bapak El Tari ini, kita belajar 3 hal yang penting. Yang pertama, jangan menyerah. Kalau tanam gagal, tanam lagi. Seperti kalau pelajaran susah, ya belajar lagi. Kedua, cinta daerah kita. Bapak El Tari membuktikan kita harus bangga membangun NTT dengan tangan kita sendiri. Ketiga, menjadi penolong. Bapak El Tari itu pemimpin, tapi beliau melayani. Turun ke bawah, membantu rakyat kecil. Mulai dari hari ini, yuk kita jadi Bapak El Tari kecil. Nah, membantu mama dan papa menanam sayur. Di sekolah, belajarlah rajin supaya bisa membangun NTT nanti. Jaga alam, jaga teman, dan jangan pernah malu menjadi orang NTT. Karena dengan begitu, kita sudah merawat sejarah dan kita mencintai pahlawan kita. Itu cerita Sinta hari ini untuk sobat idola semua. Ingat ya teman-teman, tanam, sekali lagi tanam semangatnya ya. Terima kasih sudah dengerin cerita Sinta. Dan terima kasih juga Kak Ella, kasih Sinta kesempatan bercerita.
1: Sama-sama Sinta. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sinta.
0: Makasih Kak Ella dan Ryan.
1: Sama-sama. Terima kasih Sinta karena sudah membacakan. Wah, ceritanya penuh wawasan dan menambah pengetahuan ya. Dari ceritanya Sinta, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Teman-teman, kira-kira pelajaran dan pesan apa saja yang dapat kita petik dari cerita Sinta kalau menurut Rain?
2: Menurut Rain, cerita dari Sinta tadi itu penuh informatif ya.
1: Oh iya, Rain, hari ini mau baca puisi tentang apa?
2: Hari ini, Rain akan membacakan sekaligus 2 puisi, yaitu yang pertama berjudul Jejak Yang Tak Pernah Hilang, dan yang kedua berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.
1: Aduh, Ella penasaran deh sama puisinya Rain, dan pasti menarik. Nah, teman-teman idola anak pasti sudah tidak sabar kan melihat penampilan Rain membaca puisi. Kita istirahat dulu ya sambil dengerin satu lagu yang di request teman-teman idola anak tadi. Oh iya teman-teman, juga bisa kirim-kirim salam di kolom komentar ya. Ella akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Idola Anak Pro 1 RRI Kupang.

0: Idola Anak Pro 1 RRI Kupang. Oke, teman-teman Idola Anak, mari kita saksikan penampilan puisi dari Rain. Silakan Rain.
1: Terima kasih Kak Ella. Hari ini Rain akan bacakan sekaligus dua puisi. Yang pertama, Jejak Yang Tak Pernah Hilang, dan yang kedua, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Rain pertama akan bacakan puisi Jejak Yang Tak Pernah Hilang dulu ya.
2: Jejak Yang Tak Pernah Hilang, karya Sahim KM. Di antara desir angin pagi, terdengar langkah-langkah yang sunyi. Bukan dari kaki yang kini tiada, melainkan dari jiwa yang masih menyala. Jejak itu bukan sekedar bekas tapak, tapi bisik perjuangan dalam senyap. Ia menyusup di akar sejarah. Tidak ada bumi yang pernah basah oleh darah. Pahlawan bukan sekedar nama di batu nisan yang kaku dan diam. Ia hidup dalam tekad kami, dalam janji yang tak pernah ingkari. Langkahmu abadi di tiap detak yang mencintai negeri. Kami berjalan di atas warisanmu, membawa harap agar tak ada yang berlalu.
1: Terima kasih. Setelah itu, Rain akan bacakan puisi yang kedua berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, karya Sartono.
2: Pagi hari, kau telah berdiri tegap menyambut kami dengan senyum hangat, membuka jendela dunia yang sempat gelap, menanamkan mimpi dan sejuta semangat. Suara. Dulu kami tak tahu apa-apa, buta aksara dan buta logika. Namun lewat sabarmu yang seluas samudra, kau bimbing kami mengeja indahnya dunia. Kau tak pernah meminta sepeser balas jasa, hanya ingin melihat kami berhasil dan bangga. Lelahmu kau simpan rapat dalam doa, demi masa depan kami, mutiara bangsa. Terima kasih guruku yang tercinta, nasihatmu kan kami jaga selamanya. Jasa abadi terukir dalam dada, menjadi penerang di setiap langkah yang ada.
1: Terima kasih.
0: Kalau Rain yang baca puisi, pasti mantap sekali. Teman-teman, mana tepuk tangannya? Sinta, bagaimana penampilan puisi Rain tadi?
3: Menurut Sinta, penampilan puisi Rain tadi sungguh bagus. Sangat sangat tepat dengan tema kita hari ini.
0: Wah, seru banget ya kita hari ini, ya kan Sinta dan Rain?
1: Iya, ya, Kak Ella.
0: Asik, mantap. Oke teman-teman Idola Anak, seperti biasa sebentar lagi kita ada kuis interaktif tentang cerita yang dibacakan Sinta tadi. Tapi setelah lagu berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Idola Anak Pro 1 RRI Kupang. Karena sebentar Ella juga akan membacakan salam-salam dari teman-teman Idola Anak.

0: Idola anak Pro 1 RRI Kupang, saatnya kuis interaktif. Ella minta teman-teman idola anak di rumah untuk menjawab satu pertanyaannya ya. Pertanyaannya, hal baik apa yang bisa kita teladani dari pahlawan nasional Bapak Elias Tari? Ella ulangi pertanyaannya ya. Hal baik apa yang bisa kita teladani dari pahlawan nasional Bapak Elias Tari? Gampang kan? Ayo teman-teman di rumah pasti bisa jawab. Silakan membagikan jawaban kalian di kolom komentar YouTube RRI Kupang. Ella tunggu sambil bacakan komentar yang masuk di live streaming YouTube-nya RRI Kupang dulu. Sinta dan Rey bisa bantu membacakan komen-komen yang masuk nggak?
1: Bisa dong.
2: Dari Dap Sinta, semangat Ella, Sinta dan Rain.
3: Dari CTK Channel, keren Ella, Sinta dan Rain. Dari cantik Tika dan Oming.
0: Dari Rosalina Ambalinggi, halo Ella, Sinta dan Rain, semangat ya siarannya.
2: Dari Daya Kade Perwa Asti 2989, selamat pagi Ella, Rain dan Sinta, semangat ya siarannya. Request lagu pasti bisa.
3: Dari bapaknya CTK, selamat dan sukses ya anak-anak hebat.
0: Oke Sinta dan Rain, terima kasih sudah membantu Ella.
2: Sama-sama Kak Ella.
4: Sama.

0: Dan sepertinya sudah ada yang jawab nih dari Dayukade Purwasti 2989. Jawabannya, hal baik yang bisa kita teladani dari Bapak Eltari, jangan mudah menyerah, cinta daerah, dan saling tolong-menolong. Bagaimana Sinta, apa jawabannya sudah benar?
1: Jawabannya sudah tepat dan benar, Kak Ella.
0: Hore, selamat untuk Dayukade Purwasti 2989 karena sudah berhasil menjawab dengan benar. Oh iya, Sinta dan Rain mau kirim salam kah untuk orang-orang tersayang?
1: Sinta sudah kirim-kirim salam buat orang tersayang. Untuk pembina kita, Kak Nong Yong Song, dan keluarga besar SD Adi Wijaya Saraswati, serta keluarga yang di Bali, serta komunitas lainnya. Salam rindu banget ya. Semoga bisa siaran bareng lagi.
2: Rain juga mau kirim salam nih untuk kakak pembina kita, Kak Nong Yong Son, dan keluarga besar SD Adi Wijaya Saraswati, dan anggota komunitas tulis lainnya. Ada Kak Deva, Oming, Kak Swita, dan salam kangen banget ya.
0: Baik, Ella juga mau kirim salam nih untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yong Son, keluarga di rumah, keluarga besar SDK Santo Arnoldus Penfui Kupang, dan anggota komunitas tulis lainnya. Ada Deva, Dayu, Oming, Swita, dan Bram. Salam kangen banget. Dan untuk teman-teman idola anak di rumah, tetap semangat ya. Yah, ternyata hampir 1 jam kami menemani teman-teman siang ini. Sekarang saatnya Ella, Sinta, dan Rain untuk pamit. Terima kasih untuk teman-teman idola anak yang sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11.00 WITA hanya di Pro 1 RRI Kupang. Dan nonton juga live streamingnya di channel YouTube RRI Kupang. Oh ya, teman-teman juga bisa nonton siaran ulang Idola minggu-minggu kemarin loh. Selamat berakhir pekan Bapak Mama, Kakak Adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi. Ella tutup dengan pantun ya. Sinta dan Rain bantu cakemnya ya.
3: Oke.
0: Okay. Kipen Fui membeli tenun.
3: Cakep.
0: Langit biru menyapa Kupang.
3: Cakep.
0: Mari membaca, teruslah tekun dengan tulisan mengukir harapan.
2: Ih, keren.
0: Dadah.
2: Dadah.
4: Agak kencang.

0: yang sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Chelsea timnya 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama, timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama, kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
3: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
4: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
3: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%, total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall, 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, agar kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di perjalanan.
1: Dukungan bagi

0: dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.

olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Fosin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Fosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Fosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka satu pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinand Syah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk menjaga bagus.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil

Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah Apriani dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesar Yo Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

satu koleksi lagu Beta hadirkan untuk Anda dari koleksinya Titi DJ featuring Diana Nasution, Jangan Biarkan. Ya, semoga siang ini jangan biarkan radio Anda dimatikan begitu ya, tapi terus dihidupkan untuk menemani aktivitas siang Anda. Bersama Beta, Funky Letter yang juga adarkan band yang siang ini ada informasi-informasi untuk Anda. Nah, kabar terbaru dari pergerakan harga emas hari ini, di mana melalui informasi yang Beta kutip di rri.co.id, harga emas antam di logam mulia pada perdagangan Minggu 30 Agustus 2026 tercatat stagnan atau tidak mengalami perubahan. Jadi kondisi ini terjadi pada seluruh ukuran emas batangan setelah sebelumnya harga emas itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Ya, untuk emas antam yang ukurannya 1 kilo, harganya masih berada, 1 gram maksudnya Beta ya. 1 kilo terlalu besar. Ya, emas antam untuk ukuran 1 gram, harganya masih berada di level Rp2.670.000 per gram ya. Harga ini tidak pernah berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya pada Sabtu kemarin. Harga emas antam sempat turun ya, di harga, ya turun harga Rp48.000 per gram. Dan dengan kondisi harga yang masih tertahan ini, para investor tentunya kembali mencermati arah pergerakan harga emas dalam beberapa waktu ke depan. Ya, jadi untuk hari ini harga emas masih tetap ya, tetap stagnan, tidak alami perubahan di harga Rp2.670.000 per gram.

Hey, ada lagi kabar gembira untuk Anda warga Kota Kupang, terutama untuk Anda yang mau pasang sambungan baru air bersih di rumah. Dalam rangka Hari Kemerdekaan, nikmati harga paket spesial dari harga normal Rp2.500.000, kini cuma Rp1.500.000 per paket. Hemat Rp1.000.000. Makin ringan lagi karena cukup DP Rp700.000 dan sisanya bisa Anda cicil sampai 8 kali. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan segera lewat WhatsApp 0813-3984-0629. Informasi lebih lanjut, kunjungi website PDAM Kota Kupang www.pdam.kupangkota.go.id atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Eskalerik nomor 2, Kelapa 5.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar Pro 1, untuk Anda pencari kerja khususnya yang fresh graduate, lulusan SMK hingga masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Mulai dari pemagangan, ada pendidikan vokasi, hingga pelatihan kembali atau retraining. Jadi pendengar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang, penguatan sumber daya manusia ini penting dilakukan supaya tenaga kerja Indonesia ini mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Jadi untuk lulusan baru perguruan tinggi, pemerintah dorong program pemagangan bagi sekitar kurang lebih 120 sampai 150 peserta. Dengan masa magang selama 6 bulan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah, termasuk untuk pembayaran upah peserta. Sementara itu, sekitar 220 ribu lulusan SMK akan diarahkan mengikuti program vokasi supaya dong lebih siap masuk dunia industri dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah. Nah, juga untuk Anda masyarakat yang terkena PHK, pemerintah menyiapkan program retraining supaya bagi bapak mama saudara dong semua bisa yang terkena PHK gitu ya, bisa meningkatkan keterampilan, kembali masuk dunia kerja, bahkan membuka peluang bekerja untuk di luar negeri. Ya, jadi memang saat ini karena memang ada yang sulit untuk mencari pekerjaan, ada yang sudah mencoba dan terus mencoba namun belum mendapatkan hasil ya, terus gagal dalam mencari pekerjaan. Ini pemerintah tengah menyiapkan program-program, diantaranya ada program apa tadi ya, ada program magang, ada program vokasi, hingga pelatihan retraining bagi yang di PHK oleh karena mungkin dia punya apa ya, dia punya tempat bekerjanya hampir kolaps ataupun juga tidak ada keuntungan sama sekali. Informasi tadi masih beta kutip dari rri.co.id dan bisa juga Anda dengarkan sebentar di pukul 13 ada aneka berita siang ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Gubernur NTT Melki Lakalena memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana penanganan bencana. BMKG mengingatkan masyarakat NTT untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Inilah aneka berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melantik Francisco Salesodo sebagai pejabat pimpinan tinggi Madya, Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT Jumat 30 Agustus 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 garing TPA tahun 2026 tanggal 21 Agustus tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Madya di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tengah upaya pemerintah Provinsi NTT menangani situasi tanggap darurat pasca gempa Flores, pelantikan sekretaris daerah definitif menjadi momentum penting untuk memastikan roda pemerintahan dan birokrasi tetap berjalan efektif. Penanganan bencana tidak hanya membutuhkan kehadiran pemerintah di lapangan, tetapi juga membutuhkan birokrasi yang solid di belakangnya. Berbagai kebutuhan masyarakat, koordinasi antar lembaga, pengelolaan bantuan, hingga percepatan pemulihan membutuhkan sistem pemerintahan yang terus bergerak, terarah, dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Karena itu, hadirnya sekretaris daerah definitif di tengah masa tanggap darurat menjadi bagian penting dalam memperkuat konsolidasi pemerintahan. Sekda memiliki peran strategis dalam membantu gubernur mengkoordinasikan perangkat daerah, memastikan kebijakan berjalan, serta menjaga kesinambungan pelayanan publik. Di tengah duka dan perjuangan masyarakat menghadapi gempa Flores, pemerintah Provinsi NTT memastikan dua hal berjalan beriringan, mempercepat penanganan bencana sekaligus menjaga roda birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap bergerak. Mengawali sambutannya, Gubernur Melki mengajak seluruh tamu undangan mengenakan cipta dan memanjatkan doa bagi masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Pulau Flores. Gubernur kemudian menitipkan sejumlah pesan kepada sekda yang baru dilantik, terutama untuk membangun birokrasi yang solid, memastikan kebijakan menjadi tindakan nyata, menghadirkan pelayanan yang cepat dan akuntabel, serta menjaga integritas. Gubernur mengutip ungkapan Latin, per aspera ad astra, yang berarti melalui kesulitan kita menuju bintang-bintang. Kepada Sekda NTT yang baru dilantik, Gubernur berpesan agar amanah tersebut segera diwujudkan melalui kerja nyata. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di tanggal 15 Agustus lalu telah meninggalkan duka mendalam bagi NTT. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB, tercatat 105 korban meninggal dunia dan 1.063 orang mengalami luka-luka. Sekitar 180.000 warga masih berada di pengungsian, sementara puluhan ribu rumah mengalami kerusakan. Hingga Jumat 28 Agustus 2026, BMKG masih mencatat 7.492 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Di tengah situasi tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus memberikan bantuan dan bekerja sama membantu masyarakat terdampak. Gubernur Melki juga menegaskan, di tengah suasana duka akibat bencana, pemerintahan tetap harus berjalan dan agenda pembangunan NTT tidak boleh berhenti. Karena itu pelantikan sekda memiliki arti yang strategis dalam memastikan koordinasi pemerintahan berjalan efektif. Gubernur NTT juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana penanganan bencana. Menurutnya, pengawasan harus diperkuat agar seluruh anggaran dipergunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak. Gubernur menambahkan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berjalan seadanya. Sebaliknya, kondisi ini harus mendorong birokrasi untuk semakin kreatif, efisien, inovatif, dan juga bertanggung jawab. Menurut Gubernur, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya rapat, surat, atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan merasakan manfaat pembangunan. Di tengah penanganan dampak gempa Flores, Gubernur menegaskan, agenda pembangunan NTT harus tetap berjalan. Pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan reformasi birokrasi harus tetap diperkuat. Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dengan semangat kebersamaan. Informasi lainnya, Lapas Waingapu berikan remisi kepada 204 warga binaan. Berikut laporan Yunia Poling.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu memberikan remisi kepada 204 orang dari total 239 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Lapas Kelas 2A Waingapu Gideon Pali menyatakan pemberian remisi menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta menunjukkan perubahan perilaku selama menjalani masa pidana. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan langsung memperoleh kebebasan setelah mendapat remisi, sementara warga binaan lainnya masih menjalani masa pembinaan dalam lapas.
3: Kondisi Lapas Waingapu hari ini jumlah 239 orang Bapak, itu dengan rincian 13 orang tahanan dan sisanya adalah warga binaan. Dari warga binaan yang ada, 204 orang mendapat remisi, mendapat pengampunan, dan juga ada dari warga binaan kami yang belum mendapatkan. Ada 6 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, Bapak. Hukuman seumur hidup kami sudah mengusulkan ke pusat, mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan ke pidana sementara. Dan ada amnesti juga yang akan diberikan pada warga binaan, kami usulkan 2 orang dan mendapatkan amnesti. Bapak Bupati dan Bapak Ibu, Kepala Pimpinan Daerah dan semua, pada kesempatan pagi ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Bupati dan jajaran yang sudah mendukung kami.
2: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali STMT menyatakan pemberian remisi pada momentum Hari Kemerdekaan memiliki makna penting karena menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan. Bupati berharap remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, serta menjadikan masa menjalani pidana sebagai titik balik untuk menata masa depan. Ia menegaskan bahwa semangat kemerdekaan terus menjadi milik seluruh masyarakat, termasuk warga binaan, dengan mengisi kemerdekaan melalui perubahan positif, membangun kemandirian, serta kembali ke tengah keluarga dan masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.
4: Di Lapas Kelas 2 A Waingapu, dalam rangka menyerahkan remisi, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tentu sukacita ini tidak hanya sukacita yang dirayakan. Oleh seluruh warga masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi sukacita ini juga oleh pemerintah harus dirasakan oleh seluruh warga Indonesia dimanapun berada, termasuk saudara-saudara sekalian yang berada di lembaga pemasyarakatan Waingapu. Pemberian remisi ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan aturan, dalam memberikan penghargaan terhadap segala hal yang sudah dilakukan, termasuk oleh warga binaan di sini. Ada penilaian-penilaian tertentu yang dilakukan, dan kepada yang mendapatkan remisi tentu itu bagian dari segala tahapan yang sudah dilalui, termasuk dalam penilaian keseharian kita di lembaga pemasyarakatan. Kepada seluruh narapidana dan anak binaan, saya berpesan agar terus mengikuti setiap program pembinaan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, meningkatkan keterampilan, dan membangun karakter serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan masa pembinaan sebagai titik balik untuk menata masa depan, memperkuat tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana, serta membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah, berkarya, dan memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.
2: Gideon Pali menyampaikan proses pembinaan di Lapas Waingapu terus dilakukan melalui berbagai program, baik pembinaan kepribadian, kerohanian, maupun kemandirian. Lapas juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian, dalam pengembangan kegiatan ketahanan pangan. Warga binaan dilibatkan dalam praktek pertanian, salah satunya penanaman bawang di lahan sekitar 2 hektar. Selain itu, pembinaan kerohanian juga dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama, Gereja, dan Yayasan Keagamaan untuk mendukung perubahan karakter serta kehidupan warga binaan selama berada di dalam lapas. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur dari Radio Republik Indonesia. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau di RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. PMG Madya Klimatologi Kelas 1 Kupang Rian Sudrajat menegaskan, musim kemarau tidak secara otomatis menyebabkan kebakaran dan karhutla. Dan disebutkan bahwa Oepura disebut mencatat hari tanpa hujan terpanjang mencapai 97 hari. Kondisi ini membuat vegetasi semakin kering dan mudah terbakar. Sementara angin cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Sementara itu dari perspektif lingkungan dan kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Kristianus Haleberek menyebutkan bahwa savana menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kebakaran karena didominasi rumput yang mudah mengering. Kristianus mengatakan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Pendengar, DPD Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Rotendau kembali gelar turnamen futsal PERS Rotendau Cup 5 tahun 2026. Pembukaan berlangsung di lapangan Syah Bandar Ba'a pada hari Senin 24 Agustus lalu. Turnamen ini digelar memperingati 5 tahun terbentuknya SMSI Rotendau. Kegiatan ini juga sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. PERS Cup 5 menjadi agenda tahunan yang memberikan ruang bagi talenta muda Rotendau. Ketua AFKAP Rotendau, Andri Besi, mengapresiasi konsistensi SMSI gelar turnamen futsal. Menurutnya, kegiatan olahraga ini membutuhkan komitmen dan pengorbanan besar dari penyelenggara. Ia meminta seluruh peserta menghargai perjuangan panitia dengan menjaga sportivitas selama pertandingan.
5: Kami atas nama Asosiasi Futsal Kabupaten Rotendau, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, atas dedikasi dari teman-teman PERS Rotendau melalui DPD SMSI yang telah membantu kami untuk pengembangan futsal di Kabupaten Rotendau.
1: Pelaksana harian Ketua SMSI Rotendau, Archimedes Mole mengingatkan pers tidak hanya bisa menulis berita, tapi lewat turnamen ini bisa membawa perubahan di bidang olahraga melalui turnamen futsal. Ia berharap kompetisi ini menjadi panggung lahirnya bintang futsal masa depan Rotendao. Turnamen Pers Cup 5 2026 diikuti 60 klub dalam dua kategori pertandingan. Kategori U14 diikuti 20 klub, sedangkan kategori dewasa diikuti 40 klub. Total hadiah yang diperebutkan dalam pertandingan kali ini mencapai 30 juta rupiah, sebanyak 25 juta rupiah untuk kategori dewasa dan 5 juta rupiah bagi kategori U14. Dengan sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Melki Lakalena memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana penanganan bencana. BMKG mengingatkan masyarakat NTT untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

KPK NTT, Insinyur Theodorus Widodo mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan bagi para penyintas gempa. Menurut Theo, masyarakat terdampak ini membutuhkan bantuan dari semua pihak yang mampu, apalagi wilayah yang terdampak ini masih ada di sekitar Ketong, khususnya di wilayah Provinsi NTT. Sehingga ini jadi momentum untuk menunjukkan bahwa Ketong semua bersaudara. Saat ini mendengar seluruh paguyuban yang tergabung dalam FPK NTT, terus kumpul donasi. Pengumpulan donasi ini akan ditutup tanggal 31 besok. Dan kemudian bantuan ini direncanakan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak di daratan Flores pada bulan September. Jadi FPK juga menyiapkan koordinator lapangan untuk mendata setiap kebutuhan dan juga memastikan bahwa bantuan ini disalurkan kepada betul-betul kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tentunya dari keberagaman ini Ketong bersatu, dari persaudaraan ini Ketong bergerak. Mari bersama bantu Ketong membantu saudara Flores yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Pendengar Anda masih mendengarkan program 1 RRI Kupang. Berikut beta sampaikan update informasi bersama donasi untuk Ketempung Basodara di Pulau Flores bersama dengan Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 16 WITA. Yang pertama, pakaian layak pakai masing-masing satu kantong dari Falsi Malet, Selfie Kaji, Fiontes, dan dari Valan. Kemudian popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi Alak. Uang Rp200.000 dari PT Zense Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari hamba Tuhan. Berikutnya, transfer via BCA dari NN Rp50.000 dan Rp150.000 serta NN Rp50.000. Berikut transfer via Sibank masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan Rp50.000. Berikutnya, transfer via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp100.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores, serta masih ada juga tambahan uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, serta uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhito. Untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di Ketempung Medsos, ataupun juga berupa barang yang bisa diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk basodara kita. Informasi selengkapnya bisa Anda hubungi Nyongki 0852 3927 5950.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, eh? Jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, eh. Kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati. Karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah lupakan.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita masih lanjut terus dengan informasi di kesempatan siang hari ini. Di mana pendengar, kepedulian terhadap Kotong Pumba Saudara yang terdampak gempa bumi di NTT ini terus berdatangan. Ya, banyak sekali bantuan-bantuan yang masuk untuk membantu Kotong Pumba Saudara-saudara. Nah, kali ini pendengar, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan senilai 207 juta rupiah bagi warga yang terdampak gempa. Bantuan ini berasal dari donasi Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Yayasan Makfira, serta Ikatan Istri Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Donasi ini diwujudkan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat selama masa pemulihan dan disalurkan ke wilayah-wilayah di Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, hingga Sika. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Nagekeo dan juga Manggarai Barat. Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Haryono Siswanto mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: RRI Kelas 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, siang ini beta hadirkan informasi cek fakta. Jadi ada sebuah unggahan di media sosial TikTok. Ini mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang tentunya diminta untuk mengisi formulir digital dan meminta Anda mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir. Dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Lagu dari Titu dengan brownies. Wah, ini brownies yang mana nih? Brownies yang kue atau brondong manis? Ya, jadi pendengar, kali ini informasi untuk Anda masih seputar pasca gempa di Pulau Flores, di mana pemerintah terus mempercepat penanganan bangunan layanan publik yang rusak akibat gempa bumi di Flores. Ya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa perbaikan maupun pembangunan kembali harus secepatnya dilakukan sesuai dengan diapung tingkat kerusakan. Namun, ada satu hal yang juga penting adalah tetap mempertahankan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kunjungannya ke Manggarai, Menteri Dodi meninjau Gereja Santo Petrus dan Paulus serta Masjid Nurul Hudareo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua bangunan tersebut mengalami kerusakan parah dan perlu dibangun kembali. Nah, untuk bangunan yang masih bisa diperbaiki, pemerintah akan melakukan rehabilitasi. Sementara bangunan-bangunan yang rusak berat akan dibangun kembali dengan konstruksi yang lebih kuat dan menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang rawan gempa. Disampaikan juga bahwa pembangunan dilakukan melalui koordinasi dengan pengurus rumah ibadah dan masyarakat pengguna bangunan sehingga kearifan lokal tetap terjaga tanpa mengurangi standar keselamatan. Ya, itu dia informasi yang beta kutip dari Antara, dan beta ajak Anda pendengar nanti di 2:30 sore ya atau pukul 14:30, jangan lupa bergabung di Request and Sharing.

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak

0: diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Hola, halo, selamat sore, bah saudara semua, apa kabar ini hari? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali bersama dengan Beta Funky Lete yang seperti biasa di jam-jam ini, kotong ada di request dan sharing ya. Anda bisa sharing, Anda bisa request, itu dia ya. Dua aktivitas yang bisa Anda lakukan hari ini, di mana ada topik yang bisa Anda sharing, berbagi pendapat Anda, dan selepas itu juga bisa request lagu kesayangan Anda. Dan ini khusus untuk lagu-lagu Indonesia ya. Beta melayani lagu-lagu Indonesia, minta maaf Beta sembisa putar lagu-lagu mancanegara. Nah kalau sudah ada kegiatan, mari kotong duduk-duduk santai sabantar begitu ya. Yang sementara di jalan tetap hati-hati, yang sementara kerja lanjut kerja, yang sementara pegang HP jawab sendiri. Ya pendengar, karena sore ini kotong mau bahas satu kebiasaan yang mungkin hampir semua orang pernah lakukan. Ada berita masuk ya, ada berita masuk di WhatsApp. Judulnya itu heboh, besok akan terjadi sesuatu ya. Besok akan ini, besok akan itu. Ya negara ini akan begini, akan begitu. Ini kayak sudah di rap begitu ya. Nah kalau ada apa namanya ya, kalau ada informasi-informasi yang kayak begitu, yang heboh-heboh di awal, itu Anda lebih percaya judulnya ya, langsung kaget, langsung penasaran, terus share, padahal isinya belum tentu dibaca begitu ya. Nah pertanyaannya pendengar, biasanya Anda itu baca berita sampai selesai atau cuma sampai di judul ya, kalau ada informasi-informasi heboh? Boleh Anda bergabung ya di request and sharing Pro Satu dari Kupang sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang buat Kak Alfamigo, salam untuk semua warga Kampung Baru dan juga masyarakat warga yang ada di belakang SMP Negeri 2 Kupang. Lagunya ada band ya, untuk Kakak Acing, Beta coba nanti carikan, terima kasih Kakak Acing yang sudah bergabung. Ada Kakak siapa lagi nih? Ada Kak Nia, halo Kakak Nia apa kabar? Selanjutnya ada Kakak Yusir Jamiraga yang ada di Sabu, katanya sudah 27, di Sabu, di Surabaya ya. Sudah 27 tahun di sana. Awih, ini setuan tanah nih kalau sampai di Surabaya 27 tahun. Oke, Beta mau menyapa lagi untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152 dan juga bisa di WA 0811 3820 9440, tapi untuk WA Beta hanya terima pesannya saja ya, minta maaf, maaf sekali karena Beta ada sementara luti di TikTok ini. Ada sementara live TikTok ya. Kakak Roy Bulan, halo Kak Roy, salam sehat juga buat Kak Roy, usahanya makin lancar, makin melejit Kakak Roy, sukses selalu buat Kak Roy bersama dengan tim ya. Salam untuk semua keluarga yang ada di Oibobo. Oke, kalau ada informasi heboh di WhatsApp, Anda langsung percaya judulnya kah? Atau Anda baca dulu isi beritanya? Tadi dari Kak Alfamigo itu mengatakan misalnya kalau ada informasi-informasi heboh, besok akan terjadi ini, besok akan terjadi itu ya. Dari Kak Alfa bilang dia baca dulu keseluruhan isi teksnya baru dia percaya gitu ya. Ada juga Kakak Acing bilang baca isi beritanya dulu kakak. Kakak Roli, halo selamat siang kakak. Apa kabar Kakak Roli? Semoga sehat selalu ya. Nanti Anda juga bisa bergabung di mana nih, di WA juga bisa ya, untuk Anda yang sementara ini mungkin begitu ya tidak bisa ikut live-nya kita. Anda bisa saja bergabung ya di FM 94,4 MHz gitu ya. Ataupun juga Anda bisa langsung telepon ketong ya di program 1 RRI Kupang. Beta masih bahas ya soal ini berita-berita heboh nih, kadang-kadang bikin kotong tambah heboh begitu ya. Heboh kobay, mah kotong ada cek-cek di pemberita. Maka kalau son cek-cek, kotong hanya percaya di pung judul, maka ramelah sudah. Belum komam tua, bab tua pikirim itu pesan WhatsApp, dompi grup-grup, ya grup arisan, apa grup apa lah, grup bagosip kalau ada. Ada juga grup-grup ya alumni-alumni. Paling celaka itu kalau grup itu ibadah ya, bahaya ya. Kalau susah lah itu orang akan doa. Nah jadi kalau Anda berita-berita yang heboh-heboh seperti itu, yang belum tahu dia punya isinya apa begitu ya, yang bilang ini akan terjadi ini, yang bikin kotong jadi panik begitu ya, kira-kira Anda lebih percaya judulnya atau Anda baca dulu isi beritanya begitu ya? Boleh Anda bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 begitu ya. Beta masih terima juga WA, kalau misalnya Anda ingin WA di nomor 0811-3820-9440. Satu lagu beta putarkan untuk Anda dulu ya, yang diminta dari siapa tuh yang bilang Syahrini. Ini untuk Anda yang minta lagunya Syahrini. Oh ya, sebentar. Ini ada yang bilang lagunya ada band Jalan Cahaya ya. Kalau ada ya Kak ya, kalau tidak ada boleh nanti ya bisa lagu yang lain. Oke, ada yang sudah bergabung lewat telepon. Halo, selamat siang jelang sore. Selamat, ini Kakak Revlan, aduh kita bisa lupa ini Kak Revlan pun nama nih. Kabar sehat kok Kakak?
1: Iya, sehat.
0: Ada buat apa nih Kakak?
1: Lagi duduk nih Kakak.
0: Lagi duduk sasan berdiri.
1: Iya, lagi duduk nih. Kakak, ke Sony ya?
0: Ke Ponggi.
1: Kak Fogi punya apa persiapan tadi mengenai apa namanya berita itu Kak?
0: Oh iya betul. Kalau ada berita yang masuk, misalnya ada berita-berita heboh begitu ya, besok akan terjadi ini, bersiap-siap begitu. Itu Kak Revlan percaya judulnya atau baca dulu isi beritanya?
1: Kalau menurut Revlan itu kan itu beritanya memang di media itu bagus, tapi kita harus menelusurinya dulu Kak. Nah, kita menelusurinya lewat baca atau menganalisa apa pemberitahuan itu benar apa adanya. Kalau tidak benar kita berita ke teman-teman yang lain, kita mengerti ke daerah-daerah ini, tapi sebenarnya tidak jadi.
0: Nah betul, itu bahaya Jun, mau kesalah siapa.
1: Jadi bisa-bisa orangnya panik, ada yang bisa stroke, bisa-bisa yang bahkan apa namanya depresi, bisa ada yang meninggal juga karena takut dari ke tempat-tempat yang jauh, bisa mereka bisa kejatuhan, kejuruan apa segala macam, kan mereka kan takut panik ya. Jadi bisa kita dengar berita-berita contohnya ke saudara-saudara kita di luar itu juga.
0: Iya.
1: Kita dengar-dengar memang informasinya seperti itu, tapi kita harus tenang-tenang aja. Kita dengar yang mengerti berita itu yang lebih baik. Dan surat kalau bisa kita menyalakan langsung ke bagian apa namanya di RRI Kupang atau di BMKG apa itu.
0: Yang sumber resmi ya Kakak ya?
1: Sumber resmi ya.
0: Iya.
1: Ini informasinya jelas atau gimana?
0: Betul.
1: Baru kita bisa menyebarkan
0: ke yang lain ya. Jadi Kak Revlan itu apa kalau ada berita-berita yang kayak begitu Kakak baca dulu ya, dupu isi teks dulu ya. Nah kalau sonde benar kira-kira Kakak bikin apa itu berita?
1: Kalau sonde benar ya dihapus aja.
0: Dihapus, oke.
1: Memang keberitaan tidak benar dihapus aja kalau kita menyebarkan ke teman-teman yang takutnya kalau berikan tidak benar, nanti kita diserahkan.
0: Betul, apalagi kalau kota yang sebarkan begitu ya.
1: Iya, Kota seperti kalau orangnya mencari turun, kita bisa dapat untuk biaya jumlah lagi atas kebersihan.
2: Betul.
1: Itu semangat mengembarkan orang kepada orang lain. Gitu. Mungkin menyebabkan orang lain bisa mencerahkan atau gangguan seperti ini. Mencerahkan itu bisa, tentu yang kasih berita.
2: Iya.
1: Jadi kita harus menganalisa apa beritanya baik atau benar atau tidak benar. So. Jadi kita harus punya menghormati buat media sumber-sumber seperti media RRI atau di contoh kebencian bencana di apa namanya gempa itu harus ikuti instruksi dari
2: BMKG kalau ada gempa begitu ya. Oke. Baik, beta bisa tangkap Kak Revlan pung komentar tadi. Kak Revlan mau request lagu atau mau langsung kirim salam?
1: Lagunya di tulisnya kakak.
2: Yang mana?
1: Di tulisnya kakak.
2: Oh, di beta tulis. Itu ada band Karena Wanita, kemudian Noah Mungkin Nanti, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta, Marcel Takkan Terganti. Noah, oke deh, siap.
1: Yang dalam berita buat Kak Fongki yang lebih bertugas, selamat siang yang sore buat Turku Erwi Kupang.
2: Iya.
1: Selamat juga semoga sukses
2: Oke.
1: Yang berikut buat Dokter Endang, Dokter Nasrum, Bapak Hujan di Amare, Mbak Jesi, Mbak Bujati, Mbak Sopanemun Rekalea. Buat ke Mama Haji sama Mama Tentika.
2: Oke. Iya. Makasih banyak ya Kakak Revlan sudah bergabung jauh dari Semau. Oh iya, untuk Anda yang mau gabung lagi silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152. Selamat siang jelang sore, request and sharing.
3: Selamat siang menjelang sore Kak Fongki.
2: Apa kabar Bapakku di bumi dan di surga?
3: Puji Tuhan, sehat-sehat saja Kak Fongki.
2: Opa nih kalau malam sendek gabung nih. Eh.
3: Ya.
2: Opa nih kadang malam sonde gabung ah.
3: Gabung juga kalau hari Selasa dan hari Kamis ke Fungki.
2: Kok karena? Oh lagu mancanegara.
3: Karena hari Selasa itu di TV itu ada apa program yang namanya Catatan Demokrasi.
2: Oh, kalau Kamis?
3: Kalau Kamis itu ada dua sisi. Biasanya yang disajikan itu adalah tentang hukum. Pendekar hukum biasanya mereka bertarung di sana Kak Fongki. Jadi menarik.
2: Jadi Selasa Kamis Bapak Alpa ini karena ada kegiatan lain.
3: Iya.
2: Oke, senapa apa Opa itu untuk menambah wawasan begitu ya. Tapi Opa, kalau misalnya ada berita-berita yang dipu heboh ini lebih heboh dari yang lain begitu ya di WhatsApp itu muncul dipu heboh informasi yang terlalu memperbardir begitu ya sampai kotong ju terlalu udah setengah mati begitu ya. Nah, itu kalau ada berita-berita begitu, Opa Eni langsung percaya dipu isi dipunya judul atau baca dulu dipu berita?
3: Itu saya tidak terlalu itu dengan yang berita-berita yang heboh-heboh begitu Kak Fongki. Saya sangat meragukan itu dengan itu judul-judul yang heboh-heboh itu Kak Fongki. Jadi saya pertama itu saya baca dulu itu beritanya.
2: Baca isi berita. Isinya
3: seperti apa, kemudian saya analisa dulu. Karena biasanya berita-berita bohong itu kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang di dalam berita-berita itu tidak nyambung satu sama lain.
2: Iya.
3: Kalau dianalisa secara baik, kalau dia sepintas selalu ya tidak akan terlihat. Tapi kalau dianalisa secara baik akan terlihat di sana juga. Lalu kemudian berikut itu setelah dianalisa ternyata itu. Tentu apa berikutnya saya cari dulu fakta-fakta pendukungnya.
2: Bagus.
3: Baru bisa percaya begitu Kak Fongki.
2: Jadi son langsung percaya begitu saya. Tapi disaring-saring dulu, baca dulu begitu ya.
3: Saring double-double dulu Kak Fongki.
2: Iya. Oke deh, Opa sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih, Opa. Iya, silakan. Opa mau request lagu apa?
3: Ada lagu apa, Saka Fongke?
2: Ada lagu dari Dewi, Kok Gitu Sih? Deba Gindas Empat Mata, Marcel Takkan Terganti, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta.
3: Kok Gitu Sih?
2: Kok Gitu Sih dari Dewi ya? Iya. Oke iya, deh, iya, iya. Siap. Salamnya silakan, Opa.
3: Oh iya, salam pertama untuk Bung Rifan tadi ya.
2: Dari betul, Sulamu, kok, dari Sulamu, orang pertama.
3: Iya, pertama dari Sulamu. Yang berikut ada Bung Ferry di Kampung Amazoe.
2: Iya.
3: Kadang-kadang siang-siang bagi dia masuk menyamar ke Pungki.
2: Siapa?
3: Bung Ferry ini kadang-kadang dia menyamar, menyamar suara ke Pungki.
2: Oh begitu, ya. Tunggu ya.
3: Iya.
2: Itu dia tunggu, betul.
3: Ya, kadang-kadang itu jadi mulut-mulut dia masuk ke tersangka perempuan, ke tersangka mak-mak. Itu kecing berketahuan di hati.
2: Bahaya, bahaya, bahaya. Oke.
3: Okay. Ini ya di Mantasi. Dan berikutnya ada Mak Mary 01, Mak Mary 02, Mak Mary 03.
2: Iya.
3: Mak Mary 01 di WSO, 02 di Kenaan, 03 di Pasir Panjang.
2: Wih, Bapak hafal semua ya. Usahakan Mary-Mary yang ada di lagu, Mary-Mary yang ada di Indonesia semua Bapak hafal habis. Oh iya, oke. Okay. Lanjut Bapak.
3: Kemudian yang berikutnya ada Pak Rizal Bangkri di Maroke. Ada Bang Andi Ritira di Bintulu. Ada Tenda di Bogor.
2: Iya.
3: Ada Tuli-Tuli. Sampai lagi ini di Rote, Om Endan di Kapang Ragnamo.
2: Siap.
3: Dan punya Sekap Pungki.
2: Oke deh, terima kasih. Selamat siang jelang sore Opa Eni. Ada juga Kakak Lamosi yang ada di TikTok. Halo Kakak Lamosi. Ini panggilannya siapa nih? Kok nama dong nih? Nama terlalu gagah semua nih. Kalau menurut Kakak Lamosi, baca dulu beritanya dan siapa pemilik berita. Jangan sampai beritanya itu bohong atau hoax. Ada Kakak Nia juga, baca dulu isi beritanya, jangan gampang terpengaruh, apalagi dengan sekarang ini banyak penipuan-penipuan sepakat begitu ya, apalagi penipuan yang minta kotong pun nomor rekening, minta kotong pun nomor KTP, bahaya ya. Kalau ada yang sampai minta itu, coba dicek-cek lagi, jangan sampai itu penipuan, bahaya ya. Kalau sampai data pribadinya kotong, disebarluaskan begitu ya. Ada Kakak siapa lagi, Kakak Yeta, boleh. Lagu baru apa nih yang baru di gudang atau yang baru di gudang, yang baru dicetak atau lagu apa nih? Terima kasih Kakak yang sudah bergabung juga. Ada Kakak Delon, selamat siang Kakak, apa kabar Kupang? Kupang panas tak lalu. Ada Bung Roja, selamat sore Bapakku di bumi, bagaimana kabar Bapak? Meri-meri dong, ngeri tak lalu. Siap, kalbar aman begitu ya. Oke, kota masih bahas pendengar soal ini, berita-berita heboh dong nih yang seringkali muncul. Itu Anda langsung percaya, kok baca dulu di pemberita. Halo, selamat siang jelang sore.
4: Sore Kakak.
2: Ya, ada siapa di mana ini?
4: Sisil.
2: Kakak Sisil.
4: Iya.
2: Apa kabar Susi?
4: Baik.
2: Ada bikin apa ini?
4: Ada dengar radio.
2: Wih, mantap. Kakak Sisil, ini kan di WA dong, kadang-kadang ada orang dong kirim-kirim berita-berita yang bikin heboh lah, suruh bikin ini, bikin itu supaya sembuh dari ini, dari itu, dari penyakit ini, penyakit itu. Kira-kira dari itu info-info yang bikin-bikin heboh dong tuh, itu Kakak Sisil baca depan judul saja, percaya judulnya atau baca dulu di pemberita?
4: Baca beritanya dulu, baca itu pesan baik-baik dulu.
2: Oh.
4: Kalau pesannya bagus ya boleh ditimpan, tapi kalau pesannya kayak berita bohong itu enggak boleh lah.
2: Jangan ya.
4: Dihapus buang aja Kakak.
2: Hapus buang, jangan langsung di share.
4: Jangan langsung dipercaya, apalagi berita-berita yang enggak penting buat kita. Jadi buat semua hati-hati kalau ada pesan WhatsApp seperti itu.
0: Iya, betul.
4: Dihapus, jangan langsung disebar kemana-mana, nggak boleh.
0: Apalagi disebar luaskan begitu ya.
4: Oh, betul. Apalagi kayak pesan dikirim di guru-guru yang Fari Kakapong Kiwila itu. Nah, itu bahaya sekali. Kalau orang lain baru menyesal. Panik kan?
0: Iya. Itu kakak. Oke deh, terima kasih banyak. Mau kirim salam buat siapa kakak?
4: Operat bapak semuanya. Sama sore saya mau mandi, dadah.
0: Oh iya, mandi su, mandi su. Ini mandi pagi, kok mandi siang nih? Kok jam segini baru mandi nih? Halo, selamat siang jelang sore.
5: Selamat siang.
0: Ada siapa di mana?
5: Pendeta.
0: Siapa? Oh.
5: Ini jelang tahun nih.
0: Ini di Sabar Maima kok?
5: Bukan dia.
0: Siapa?
5: Kok orang saya kampung aman
0: lah. Kak Ferry, kok ini suara nih, kenapa bikin begini Kak Ferry, Tuhan Allah
5: Kok kita biasa bikin begitu-begitu
0: lah. Ini sound lama nih. Bikin diri sama kayak apa, kok kita kaget nih.
5: Sound deh kan, kadang-kadang orang buat begitu biar kita coba, kira-kira bisa ke sound.
0: Ini kayaknya hoax, ini jam percaya manusia kayak jam begini. Kak Ferry, kalau ada berita-berita heboh dong tuh, kira-kira kakak langsung percaya di pun judul kok, atau baca di pun isi berita baru percaya?
5: Beta baca dua-dua dulu. Beta teliti, menyelidiki, semua baru beta mulai pilih mana yang baik dan mana yang tidak. Baca judulnya baru baca beritanya.
0: Ini polisi kok atau apa nih?
5: Bukan masalah polisi atau apa, tapi kan kita jangan terjebak, jangan satu orang yang potong pohon, potong semua karena getanya.
0: Seanan dia.
5: Iya. Satu orang
0: betul.
5: Potong pohon, potong semua karena geta. Sedangkan kita kan sendiri tahu.
0: Iya.
5: Nah, contohnya begini.
0: Sepakat.
5: Contohnya begini, beta punya adik yang bunuh orang.
0: Jangan pakai kasus itu, jangan pakai kasus lain, sah.
5: Beta punya adik yang pencuri. Beta sendiri lihat, dia jalan sendiri, beta jalan sendiri. Tapi beta menjadi saksi dari dia untuk beta menjadi pembela dari dia. Kan saling memungkinkan beta mau memukul tambah kejahatan atau memukul tambah pencurian.
0: Iya.
5: Dia jalan sendiri, beta jalan sendiri, lantas dia curi, beta menjadi saksi untuk dia, kan saling mungkin. Walaupun beta adik kandung. Atau ke mana kakak? Masuk di logika apa sih?
0: Cinta ini kayak lagu. Kadang-kadang tak marah logika. Iya memang kalau kejahatan yang kayak begitu tuh kotong sande, iya son mau kena getah juto. Itu kan perlakuan sendiri begitu ya. Jadi jangan dibawa-bawa.
5: Jadi hukum berdiri pada tempatnya, maksudnya hukum betul. Jangan kita betul hukum kasta balik dia di kaki, telapak kaki.
0: Iya, siap.
5: Jadi bersih. Karena ini sesuai cek fakta atau apa, Mafindo, masyarakat anti fitnah Indonesia itu kan
0: betul.
5: Sesuai
0: itu. Iya. Wih, kakak ini aku iya.
5: Atau terjerumus dalam lubang.
0: Iya.
5: Jangan betenggali lubang 10 orang yang masuk ke dalam.
0: Bahaya. Terima kasih banyak Kakak Ferry, luar biasa hari ini. Kakak Ferry mau lagu apa nih?
5: Beta nunut di opa ini.
0: Kok gitu sih? Kok begitu? Iya. Silakan. Mau kirim salam untuk siapa kakak?
5: Salam pertama. Kakak yang siapa di studio?
0: Beta ada dengan Om Ben.
5: Kakak dengan Om Ben, pulang hati-hati di jalan, sampai di rumah salam untuk keluarga di rumah.
0: Oke.
5: Salam pertama Opa ini baru lewat, Cecilia di Mantas.
0: Halo, lanjut.
5: Kakak Reflan di Sulamu, Kakak Diona di Oesapa, Kakak Wece di Manutapen, Ibu Dewi di Oesau,
0: iya.
5: Mameri 05 di Oesau. Manita di Oeteta, Tawati di Perumnas, Bapak Bortus di Fatu Feto, Kaje, Majesti di Lelogama.
0: Pelan-pelan, Bapak. Pelan-pelan.
5: ini sama kayak orang kejar dari belakang. Teh Dinda di Bogor dengan ini Ella Alak Kapuja di Bintuni.
2: Okay, deh.
5: Dan selanjutnya salam, terima kasih, baca berita baik dulu baru
2: percaya.
5: Kita sebarkan, jangan kita sebarkan sebelum baca.
2: Terima kasih untuk kata-kata penguatannya Kakak Ferry di Kampung Aman Soe. Bung Roja, suhu di Kota Kupang berapa? Beta coba cek ya. Suhu di Kota Kupang ada 30 derajat Celcius, Bapak. Ini panas ini terlalu. Di Kalimantan ke mana Bapak punya cuaca ya? Sampaikan salam untuk Bapak Dominikus Jatamaku, Bapak Petrus Nenutena di Oepoi dan Nak Fidelis ya. Terima kasih. Ada siapa lagi nih? Ya, juga untuk Anda yang mau gabung silakan. Kira-kira kalau ada berita-berita yang masuk di grup-grup WhatsApp atau masuk di Anda misalnya, itu Anda langsung percaya dia pung judul atau baca beritanya baru Anda percaya. Kira-kira yang mana? Anda bisa bergabung, sampaikan pendapat Anda, dan kita putarkan dulu dua nomor lagu yang sudah Anda request dari Syahrini dan juga ada band.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Oke, pendengar Kotong lanjut lagi di request and sharing. Seperti biasa, di request and sharing kali ini Kotong bahas topik yang ini jadi salah satu kebiasaan yang pernah Kotong alami atau yang pernah Kotong hadapi ya. Seringkali ketika Kotong buka WhatsApp begitu ya, ada info-info yang orang bagikan di Kotong. Entahkah itu dia pun dong kirim link, ya dong kirim dia pun berita langsung di Kotong, di WA ataupun di grup-grup. Nah kadang-kadang Kotong itu dikasih dengan judul-judul yang heboh ya. Nah tanpa Kotong sadari bahwa kalau Kotong percaya dia pun judul terus Kotong langsung share. Tadi pendengar yang lain bilang jangan sampai itu di-share kalau misalnya beritanya itu bohong ya, sampai dikotong lah istilahnya, cukup sampai dikotong, jangan sampai orang lain mendapatkan berita yang sama juga padahal itu berita-berita bohong ya. Ada yang selama ini orang dong kirim-kirim ya, kebanyakan beta baca info itu dong kirim semacam apa namanya ya, lowongan kerja begitu ya, lowongan kerja di instansi ini, lowongan kerja di sini, di tempat A, tempat B, tempat C, tapi ujung-ujung dong minta nomor telepon ya, dong minta nomor rekening, dong minta nomor telegram yang aktif ya. Tapi kalau misalnya Kotong langsung percaya begitu sa, otomatis Kotong kasih Kotong pun data-data pribadi dong. Dong minta Kotong pun nomor KTP, Kotong kasih. Nah itu bahaya kalau misalnya Kotong punya nomor induk pribadi yang sebenarnya yang Kotong sendiri sayang tahu, tapi Kotong kirim pi orang. Nah itu bisa bahaya, apalagi kalau nomor-nomor rekening, sampai minta nomor rekening, apalagi kalau minta pulsa, minta doi. Jangan dipercaya begitu ya. Tapi ada-ada juga yang kirim-kirim info yang belum tentu ya dipung kebenarannya itu dipertanggungjawaban gitu ya. Ada yang berita-berita yang bilang ini penyakit bisa kasih sembuh ini dengan cara ini, dengan cara itu, cara A, cara B, cara C. Tapi Kotong belum tahu itu apakah benar sesuai dengan apa anjuran medis atau justru itu hanya karena pikiran orang ya. Kadang-kadang kalau hal seperti itu ada info-info heboh yang masuk di WhatsApp Anda, Anda langsung percaya lewat judulnya atau Anda baca dulu dia punya paragraf 1, 2, 3 bilang apa baru Anda percaya, atau Anda cek-cek dulu nih kebenarannya di mana nih, cari sumbernya, cari di Google, ketik judulnya ini apakah benar atau sonde. Itu sekarang kan di media sosial kan bisa Kotong cek toh depun judul itu masuk berita yang benar atau berita yang salah begitu ya. Nah kalau menurut Kakak Wati di Perumnas, kalau ada berita-berita yang bikin heboh ya, yang judul-judul yang bikin heboh itu menurut Kakak Wati tindakannya adalah baca dulu semua isi berita ya. Baca dulu depung isi berita, nanti setelah dibaca baru bisa disimpulkan ini informasi yang benar atau ini informasi yang salah. Tapi kalau masih ragu-ragu seperti yang tadi teman-teman di Pro 1 bilang begitu ya, coba masuk di Google ya, atau coba cek di baca di cek fakta. Coba Kotong cek sama-sama begitu ya. Karena ada orang yang ambil keuntungan di balik berita itu ya, dong bisa saja ambil itu keuntungan untuk ambil Kotong pung data ya, cari hal begitu ya supaya menjadi provokator, bisa saja ya, bisa saja jadi provokator untuk apa ya, untuk buat Kotong jadi resah, gelisah, seperti kayak lagu saya, resah dan gelisah.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri, susah.

Marito, aku bukan untukmu. Dan biar

Bekti dengan kok gitu sih. Ya asik ya, lagu ini bisa mengantar kita dan juga bisa buat kita lebih fun lagi di sore ini. Buat Anda yang baru saja bergabung di program Satire Rikupang, Kotong masih bahas sebuah topik, yaitu kalau ada berita-berita yang bikin heboh, ya bilang besok akan terjadi ini, akan terjadi itu, pokoknya yang memberbardir lah judulnya itu, ya bikin Kotong jadi takut-takut cemas begitu ya. Nah kalau ada berita-berita kayak begitu, Anda langsung percaya dari judulnya atau justru

Baca dulu seluruh depung isi berita, baru Anda percaya. Kalau Cilaka, kalau kotong baru saja baca depung judul, kotong langsung share pi banyak orang, pi grup-grup, pi grup orang tua, grup RT, grup warga, grup rayon ini, grup jemaat ini, bahaya. Tanpa kotong cari tahu dia punya isi berita gitu dah. Tapi pernahkah Anda bertanya dalam hati ya? Bukan bertanya dalam hati. Pernah kok, Sondi, kalau misalnya sebuah berita itu yang Anda baca biasa makan waktu berapa lama? Ya, apakah 10 detik, 30 detik, 1 menit, atau sampai habis? Dan satu lagi, apa yang bikin Anda tertarik membaca itu berita sampai selesai gitu ya? Apakah karena di pung judul, karena dia pung foto, karena toko A, toko B, karena dia pung masalah, atau beritanya berhubungan langsung dengan kehidupan? Nah, persoalannya ada orang yang berpikir beta su baca judul, berarti beta su taulah dupung isi berita, begitu ya. Padahal belum tentu atau sepakat belum tentu ya kalau misalnya judul itu dia merepresentasi sebuah seluruh berita, begitu ya. Padahal judul itu kalau kotong bisa istilahkan dia seperti kayak pintu masuk ya. Dan judul itu dibuat orang supaya tertarik dibaca. Karena itu biasanya judul itu dibuat sangat singkat, bisa dibuat menarik, bahkan dibuat menggunakan kata-kata yang bikin orang dong penasaran ya. Contoh nih yang biasa muncul, warga kota Kupang dibuat panik. Wih, kira-kira ini kotong baca berita begini nih kira-kira ke mana? Kotong langsung panik kok. Atau ke mana begitu ya. Nah, kalau kotong berhenti di judul, maka informasi yang diterima bisa beda dengan depung isi sebenarnya. Jadi kalau seperti itu kira-kira Anda langsung percaya atau bagaimana nih? Boleh Anda bergabung di line WA 08 11 3820 9440, ataupun juga untuk Anda yang bergabung di telepon 0380825444 atau 8431152 ya. Boleh Anda berbagi cerita bersama Pro 1 dari Kupang, sambil bisa kirim-kirim salam ataupun juga request lagu kesayangan Anda.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: Dok, saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah, Dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, Dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Ya pendengar, sekarang kotong jadi tahu ya kenapa orang kadang sonde suka baca berita sampai selesai. Ya mungkin alasannya karena sonde punya waktu ya. Ada berita banyak, pesan di WhatsApp juga malunuk begitu ya. Media sosial juga banyak. Jadi orang memilih cara cepat begitu ya. Alasan yang kedua mungkin karena ya judul sudah cukup begitu ya, padahal belum tentu. Kadang judulnya dibikin heboh supaya orang membaca ya, tapi kadang-kadang juga judul itu tidak merepresentasi isi berita. Jadi kotong perlu ya, perlu baca bye-bye gitu ya. Ada juga alasan yang ketiga karena berita terlalu panjang sekali. Aduh, panjang amel ya, akhirnya keluar deh. Ayat itu alasan yang berikutnya, sudah percaya kepada orang yang membagikan cerita. Kadang-kadang juga kotong, ini orang pasti orang-orang ini orang baik ini ya. Kotong percayain orang, jadi kotong langsung ya share berita begitu saya tanpa kotong baca gitu ya. Misalnya dikirim oleh orang tua, teman dekat atau orang yang dianggap pintar, akhirnya kotong langsung percaya begitu. Kadang-kadang juga pendengar, ya memang sekarang ini ada yang buka line untuk kotong bisa apa ya, cek itu fakta benar atau sonde atau benar gitu ya. Jadi ada satu ciri informasi yang harus bikin kotong berhenti sebentar, yaitu informasi-informasi yang bikin emosi, misalnya heboh, wajib tahu, sebarkan sekarang, jangan sampai terlambat ya, jangan sampai berhenti di Anda, pemerintah akhirnya ya. Kalau judul-judul begini memang kotong perlu apa ya, perlu cari dulu sumbernya, cek dulu tanggalnya, dan lihat apakah media terpercaya ini juga memberitakan hal yang sama atau sonde ya. Kadang-kadang informasi-informasi begini nih yang bikin kotong tambah emosi ya, supanas sih yang terik lah baru son lama ya. Oke, jadi pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di siang sampai sore ini. Yang perlu kotong ketahui bersama begitu ya, ada prinsip sederhana yang bisa kotong ingat, yaitu baca, cek, baru share begitu ya. Baca dulu isi beritanya, cek sumbernya, cek tanggalnya, cek apakah media terpercaya juga memberitakan atau sonde, baru kemudian kotong share. Kalau sudah yakin informasinya benar dan memang bermanfaat, silakan dibagikan. Kalau ragu, jangan di share begitu ya, karena tidak membagikan informasi yang belum jelas juga bukan berarti kotong ketinggalan berita, justru itu tanda bahwa kotong orang yang bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok, yang sudah bergabung di telepon, di WA. Terima kasih banyak. Semoga di zaman yang semakin modern ini, kotong juga menjadi polisi bagi kotong pung diri sendiri ya. Apakah memang kotong juga menjadi polisi untuk kotong punya tindakan, kotong punya jari jemari, kotong punya perkataan, supaya jangan sampai kotong berhadapan dengan hukum ya, karena kotong punya ya kirim-kirim informasi yang sonde benar, kotong punya ketikan-ketikan yang membuat orang jadi resah, membuat orang jadi percaya karena berita bohong itu, ataupun juga kotong pung jari jemari yang sebenarnya kotong ketik menghina-menghina orang di media sosial. Sekali lagi terima kasih ya buat Anda semua yang sudah bergabung di Request and Sharing Pro 1 edisi hari ini. Jangan lewatkan masih ada informasi-informasi lainnya yang masih Beta akan hadirkan untuk Anda.

0: Bapak, itu ada stand UMKM tuh. Katong singgah sebentar kok.
1: Ih, nanti sah. Katong cari yang bermerek terkenal di tempat lain.
0: Di rumah nah, Bapak paling semangat bilang katong harus bangga produk lokal lah. Katong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu sah.
1: Waduh, iya juga. Ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah, mari su, mama beli apa? Beli sepuasnya su.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Kembali lagi Beta Fongkilete pendengar, informasikan untuk Anda satu berita di mana Badan Gizi Nasional atau BGN mengingatkan para mitra program makan bergizi gratis atau MBG untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pimpinan BGN. Nah, Kepala BGN Sudaryono meminta siapapun yang menemukan oknum meminta uang atau imbalan dengan alasan membantu operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG supaya segera lapor kepada pihak kepolisian. Karena BGN tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun untuk meminta uang, menjanjikan pembukaan dapur maupun memfasilitasi operasional SPPG dengan mengatasnamakan pimpinan BGN. Selain operasional, selain persoalan penipuan, BGN juga menekankan pentingnya kedisiplinan kepala SPPG dalam menjalankan standar operasional prosedur. Kepala SPPG diwajibkan hadir di dapur mulai pukul 2 pagi hingga pukul 8 pagi serta mengikuti kegiatan penerimaan bahan baku pada sore harinya. Dan wajib juga ya memastikan bahwa kebersihan, keamanan makanan, termasuk penggunaan sarung tangan dan juga penutup kepala selama proses pengolahan dan juga pemorsian.

0: dibilang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.
2: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Kau cepat pergi tinggalkannya.
3: Tito Aditya, Lelah Hati.

Jaya 80. Terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini,

worth it. Ya, pendengar Pro 1, bantuan kemanusiaan terus dilakukan untuk jangkau kotompunya basodara yang terdampak gempa di Flores. Kali ini Polres ND mengerahkan helikopter Polri untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga di Desa Nila dan Desa Kekasewa, Kecamatan Dona pada Sabtu kemarin. Penyaluran bantuan melalui jalur udara dilakukan karena akses darat dan laut menuju dua desa tersebut terputus akibat dampak gempa bumi dan cuaca ekstrim. Logistik diterbangkan menggunakan helikopter Polri P3202 dari Polda NTT dan diarahkan langsung ke titik pengungsian yang sulit dijangkau. Kedua desa tersebut berada di wilayah pesisir dan selama ini memang mengandalkan jalur laut. Namun setelah gempa, kondisi ini membuat kapal lokal berhenti beroperasi, sementara kerusakan jalan juga menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas. Setelah sekitar 2 pekan, akses bantuan melalui jalur darat tidak mampu menjangkau kedua desa, Polres ini berkoordinasi dengan Kapolda untuk membuka jalur distribusi melalui udara.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Oke, pendengar, Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita Indonesia dikenal karena semangat gotong royong. Dan gotong royong ini terus dilakukan untuk bantu pemulihan masyarakat dan fasilitas pendidikan pasca gempa di Flores. Nah, personil TNI Polri bersama pemerintah, kecamatan, dan para guru, ini mereka saling gotong royong ya, membersihkan puing dan juga material bangunan di SD Negeri Gololewe, Kampung Diuk, Desa Gololewe,

Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat pada Sabtu kemarin. Nah, kegiatan yang dilakukan ini sudah dimulai pada pukul 8 pagi. Personel gabungan membersihkan ada pecahan-pecahan bangunan, endapan tanah yang menutupi teras serta lantai ruang kelas yang terjadi. Mereka ini menggunakan sapu, ada sekop, ada cangkul. Pembersihan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko material bangunan yang bisa membahayakan ketempung anak-anak ya, anak-anak maupun masyarakat di sekolah tersebut. Nah, Kapolsek Kuwus Ibtu Arsilinus Lentar mengatakan bahwa kehadiran TNI Polri ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak gempa. Tidak hanya itu, jajaran dari Polsek Kuwus mengajak puluhan siswa bermain, bernyanyi, dan juga belajar tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Hei Kisya, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
4: Aduh. Oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
3: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
4: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
3: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
4: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
3: Nah, itu baru betul.
5: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi mulai sekarang

Ya, Anda masih mendengarkan kami di program Satu RRI Kupang. Pendengar, siapkan diri Anda untuk jadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang bakal digelar tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga lomba menarik yang bisa diikuti seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi untuk Anda yang suka bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang sudah ditutup ya, tanggal 30 Agustus. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri Anda karena hari ini merupakan hari terakhir di website bintangradio rri.id. Untuk info lebih lengkap, ikuti Instagram RRI Kupang atau hubungi admin di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Wih, bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dan like kok.
1: Harus, eh. Biar semua orang tahu kalau beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baju. Ma coba, lihat di halam rumah, dong. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah, oh.
0: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Sung. So.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali sore ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Jadi pendengar, beredar di media sosial Facebook ada unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah buat RUU, ya, rancangan undang-undang melarang masyarakat membeli rokok. Nah, unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun rangkuman berita disampaikan reporter Alfred Sengge.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Alfred Sengge. BRIN bersama Komisi 10 DPR RI mendorong budidaya sorghum di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar pengembangan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras. Karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan kering untuk budidaya sorghum. Anita Yakobega mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita, sorghum sangat cocok dikembangkan di Nusa Tenggara Timur karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani Nusa Tenggara Timur melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
1: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan BRIN, itu 1 hektar aja bisa berton-ton hasilnya karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana mau jadiin tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN, BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang, dan pemasarannya pasti laris lah.
0: Peneliti utama BRIN, Prof. Dr. Igusti Komang Dana Arsana mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang salah satunya menjadi faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
2: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut, misalnya di Kupang ada 1.000 hektar dulu, di Sumba ada 1.000, di Flores sebenarnya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya, tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah, tapi mengkritik pemerintah sendiri, kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan, padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan. Untuk mengurangi orang makan nasi, supaya tidak kena penyakit diabetes sebenarnya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado, mengatakan sejumlah petani di wilayah tersebut telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah di Kabupaten Kupang. Namun, menurut Sarlin Cem, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di Nusa Tenggara Timur yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas pengolahan hingga pemasaran sorghum di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Arum Titiu Eki sekaligus Bunda Paut, Kabupaten Kupang, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
3: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan pelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
0: Robert Dima, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang, mengatakan pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah, desa, dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini. Andre Iskandar melaporkan.
4: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
3: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana satu tahun awal dihitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan pelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun. Untuk itu hari ini kita sama-sama hari di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
4: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
5: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045. Bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
4: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak peringatan HUT Proklamasi ke-81 tingkat Kota Kupang jadi momentum solidaritas untuk Flores. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang tidak hanya diwarnai semangat nasionalisme, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas bagi masyarakat Flores yang tengah berduka akibat bencana gempa bumi. Pesan kemanusiaan tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo dan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Oja dalam momentum peringatan kemerdekaan. Di tengah sukacita kemerdekaan, perhatian pemerintah Kota Kupang tertuju kepada masyarakat Flores yang terdampak gempa. Wali Kota Kupang menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mengajak masyarakat mendoakan warga terdampak agar diberi kekuatan, keselamatan, dan ketabahan. Sebagai simbol dukungan dan persaudaraan, Wali Kota Kupang mengenakan pakaian adat Manggarai, khususnya untuk menyampaikan doa dan dukungan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
6: Mungkin ada keluarga pegawai pemerintah Kota Kupang maupun warga Kota Kupang yang hari ini sedang berduka karena keluarganya menjadi korban atau terdampak bencana. Karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kemerdekaan juga memiliki wajah kemanusiaan.
0: Semangat solidaritas juga disuarakan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Oja, yang mengajak seluruh pemerintahan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menyampaikan dukungan bagi korban gempa di Flores.
7: Mendukung, kami semua memberikan support secara doa dan material yang bisa kami lakukan untuk seluruh masyarakat di Flores yang terdampak bencana gempa bumi kemarin.
0: Wali Kota Kupang juga menekankan makna kemerdekaan yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah Kota Kupang juga dituntut untuk hadir menjawab setiap persoalan termasuk merespon keluhan masyarakat. Dari Kota Kupang, peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi pesan tentang kerja bersama dan kepedulian. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih tetapi memastikan negara hadir, pemerintah bekerja dan masyarakat saling menguatkan. Ribuan lilin dinyalakan di Bundaran PU, Kota Kupang, Sabtu malam 23 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa. Aksi 1000 lilin untuk Flores. Ribuan lilin dinyalakan di Bundaran PU, Kota Kupang, Sabtu malam 23 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa. 1000 lilin menyala di Kota Kupang, aksi 1000 lilin, satu nyala, 1000 doa untuk Flores digelar Aliansi Masyarakat Kota Kupang melibatkan organisasi kemasyarakatan, komunitas, mahasiswa, pemuda, insan media, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Selain doa dan penyalaan lilin, Aksi juga dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban bencana di Flores. Ketua Panitia Daud Nenotek menegaskan aksi ini merupakan pesan solidaritas masyarakat Kota Kupang kepada warga Flores.
8: Kami menyalakan seribu lilin, menandakan empati, simpatik, dan kami turut berbelasungkawa atas yang terjadi di tanah Flores. Kami menyampaikan pesan kepada teman-teman kami di Flores, saudara-saudara kami, bapak, mama, kakak, adik semua yang ada di Flores. Kami mau katakan bahwa kalian tak sendiri, kami ada bersama-sama dengan kalian.
0: Solidaritas juga ditunjukkan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Johan Julius Amatan. Ia mengapresiasi dukungan masyarakat dari berbagai daerah serta respons pemerintah dalam penanganan bencana Flores. Johan juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pemerintah dan dukungan berbagai pihak untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
9: Kami atas nama orang NTT menyampaikan terima kasih atas perhatian buat saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Flores. Kami berharap agar musibah ini, penderitaan daripada saudara-saudara kami di Pulau Flores dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
0: Seribu lilin di Kota Kupang menjadi simbol persaudaraan Nusa Tenggara Timur. Satu pesan disampaikan dari Timur untuk Flores, duka ini adalah duka bersama. Seribu lilin menjadi pesan solidaritas bahwa di tengah duka dan proses pemulihan, solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur terus menyala, membawa harapan agar penderitaan masyarakat Flores segera berakhir dan kehidupan kembali memulih. Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur di pelataran Harper Hotel Kupang mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari, sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak Flores. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
10: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
11: Selama 10 hari penyelenggaraan pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2006, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
10: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
11: Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
12: Atas nama pemerintah provinsi NTT, tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
11: Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Dewan Pengawas buka rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 di Kupang. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Republik Indonesia, LPP RRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto membuka rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Momentum ini dimaknai bukan sekedar perayaan usia, tetapi sebagai refleksi atas harapan dan tanggung jawab RRI dalam menjalankan amanah sebagai media penyiaran publik. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Mujahid Adi Trisnanto, resmi meluncurkan rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Launching ditandai dengan pelepasan balon, sekaligus menandai dimulainya berbagai agenda internal dan eksternal hingga 18 September 2026. Peluncuran dilakukan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, usai apel pembukaan di pelataran kantor LPP RRI Kupang, Jalan Tol Pelo nomor 8. Pelepasan balon menjadi simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI dan masyarakat.
13: Kalau RRI masih merayakan ulang tahunnya yang ke-81, itu berarti RRI masih punya harapan masa depan yang akan lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Lebih baik itu pengertiannya gimana? Lebih baik dalam artian kita benar-benar mampu menjalankan amanah undang-undang yang berkaitan dengan tugas yang dibebankan kepada kita oleh negara, yaitu menjadi media penyiaran publik.
0: Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Muhammad Raden Yusri Darto, mengatakan rangkaian Hari Radio ke-81 dirancang tidak hanya sebagai kegiatan internal, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik. Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari lomba dan kompetisi, lomba lukis, konser bersama, hingga kegiatan berbagi dan donasi.
14: Dan kita tidak hanya lomba-lomba internal, tapi eksternal, Pak Ketua. Ada lomba konten kreator, ada lomba lukis, Kak. Iya, Pak. Lomba lukis nanti. Dan hari ini ada konser Merah Putih dilanjutkan dengan donasi untuk Flores, dan nanti tahun 15, 16, 17, 18, yakni Eristes, Pak Ketua.
0: Dalam kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia juga dijadwalkan menyambangi sejumlah stasiun kerja Radio Republik Indonesia, termasuk RRI Atambua dan Sumba, serta berkomitmen mengunjungi RRI Rote pada kesempatan berikutnya. Momentum 81 tahun Radio Republik Indonesia diharapkan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, memperbaiki kelemahan, dan meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pelayanan publik yang hadir untuk masyarakat. Pemerintah Kota Kupang optimalisasi fasilitas pasar meningkatkan PAD. Pemerintah Kota Kupang melalui perusahaan daerah Perumda mengoptimalkan 10 pasar tradisional dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2026. Pasar Impres, Oiban, dan Oibobo menjadi fokus perusahaan umum daerah pasar Kota Kupang. Digencarkan untuk meningkatkan kinerja retribusi pasar sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Kota Kupang, Maksi Nomleni, kepada RRI mengatakan, dari 10 pasar tersebut, baru pasar Oibobo yang telah menerapkan digitalisasi retribusi untuk mendongkrak PAD.
15: Ada 3 pasar besar, paling tinggi itu Pasar Impres, Pasar Oibobo, dan Pasar Oiba, yang kemudian menjadi sentra dari keseluruhan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar. Sejauh ini, Perumda Pasar itu sebagai BUMD terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu juga, sebagai BUMD kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan sumbangsi peningkatan PAD. Secara tupoksi, sebetulnya BUMD itu sudah sangat berperan aktif untuk bagaimana meningkatkan PAD yang ada di Kota Kupang.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, menegaskan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan sarana distribusi pasar hanya sebatas perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar.
16: Jadi Disperindak ini sebenarnya kewenangannya sudah dibatasi. Pasar yang dibangun oleh Tapengkase setelah pembangunan fisiknya sudah diserahkan kepada Perumda Pasar. Dan Perumda Pasarlah yang melanjutkan pengelolaan, manajemen dan pengawasan. Jadi berkaitan dengan PAD, secara jelas diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 itu Disperindak tidak melakukan pengungutan apapun.
0: Penataan kebersihan pasar, area parkir dan pedagang menjadi tugas penting Perumda Pasar dengan harapan menjawab kebutuhan parkir di area pasar. Sementara itu pengelolaan sampah di area pasar diakui Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Maksimum Lening menjadi komitmen pihaknya termasuk pedagang untuk ikut terlibat aktif menangani sampah yang dihasilkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur bersama seluruh perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 menggelar rapat koordinasi penguatan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sililaba menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan komitmen bersama dan memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual, terutama dalam pengembangan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Selain itu juga sebagai wujud komitmen dan langkah nyata dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur.
17: Kekayaan intelektual merupakan aset strategis. Selain memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual juga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong hilirisasi hasil penelitian, meningkatkan daya saing institusi, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem tersebut.
0: Silvester menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tridharma. Dari kampus lahir berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, teknologi, program komputer, desain, dan inovasi yang berpotensi dilindungi dan dikembangkan. Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki 82 perguruan tinggi. Jumlah tersebut merupakan kekuatan strategi untuk mendorong lahirnya penelitian dan inovasi. Namun Silvester mengingatkan masih ada tantangan seperti belum optimalnya identifikasi komunal dan hasil penelitian, keterbatasan SDM, belum kuatnya kelembagaan sentra KI, serta perlunya penguatan dalam koordinasi. Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum Nusa Tenggara Timur melakukan peresmian 22 sentra kekayaan intelektual baru. Sementara 7 perguruan tinggi lain di Nusa Tenggara Timur sudah memiliki sentra kekayaan intelektual. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ya, dan pendengar akhirnya Beta Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak buat kebersamaannya dari siang sampai di matahari hampir terbenam. Nanti ada rekan Vero temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial.

0: dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Punya Apa Sore. Dan benar saja ada saya Veronica yang menemani Anda. Setelah tadi ada Kak Fongki, Veronica menemani di Kupang Punya Apa Sore hingga tuntas di Kupang Punya Apa Malam, tepatnya di pukul 12.30 malam nanti ya. Dan nanti di pukul 6 hingga pukul 8 ada beberapa, bukan beberapa sih, ada satu topik ringan ya, menarik buat kita bahas rame-rame. Jadi buat yang mau bergabung untuk memberikan komentar dengan topiknya, boleh saja di line WhatsAppnya +1 0811 38 20 9440. Dan juga boleh mau dengar lagu apa, nanti akan Vero usahakan untuk diputar ya. Ya, cara bergabungnya gampang, untuk memberikan komentarnya di line WhatsApp aja di 0811 38 20 9440. Boleh melalui voice note atau juga ketikan WhatsAppnya di chat aja. Dan oh, mungkin mau menyapa juga siapa yang saat ini sedang berkegiatan apa juga boleh. Tapi kita mulai bukanya di pukul 6 ya, atau pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Can I have your attention, please?

0: J Flow right here.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

Ya benar tuh dia, ada Fatin dengan Aku Memilih Setia. Dan tentunya untuk Anda yang ingin untuk bergabung dan mungkin mau berbagi informasi sekaligus ya, mau bergabung untuk menyampaikan topiknya, kita ngomongin soal jajanan sore nih ya. Menurut Anda nih pendengar, jajanan sore apa yang menjadi ciri khas atau paling enak gitu untuk dinikmati bersama dengan keluarga atau bisa juga dengan orang terkasihnya? Langsung aja bergabung di sini dan di 0811-3820-9440 ya. Karena pastinya pastinya Anda bisa bergabung untuk menyampaikannya, dan sekaligus juga yang ingin menyampaikan salam kepada orang-orang, mungkin keluarga begitu ya, terdekat di rumah lagi ngapain nih, sekalian Vero juga sampaikan, boleh-boleh aja. Jajanan sore apa yang paling Anda sukai ya, jajanan sore apa yang menurut Anda tuh ini pilihan terbaik untuk dinikmati bersama dengan keluarga? Langsung saja bergabung bersama dengan Vero di line WhatsApp-nya Pro 1.

tampak tidak bertelinga. Apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.

Ya benar tuh, dia ada Margaret dengan Andaikan Kau Datang Kembali, dengan versi yang agak lebih asik buat kita joget-joget gitu sedikit ya. Ya kita masih ngomongin jajanan sore yang enak nih ya. Apa kira-kira? Pisang goreng? Lumayan. Apalagi yang crispy ya, dimakannya pas masih panas-panas. Wah, enak banget. Ada juga jagung bakar. Nah kalau jagung bakar mah ini udah menjadi sebuah makanan favorit ya semua orang, khususnya orang Kupang juga gitu kan ya. Dan bukan cuma itu saja, ada juga mungkin yang suka agak berat dikit seperti roti bakar. Roti bakar khas Bandung, wah itu enak ya, roti bakar khas Bandung enak banget kalau dicobain. Dan juga selain itu ada martabak ini dua ya. Ada namanya martabak asin, ada yang namanya martabak manis. Nah ini juga bisa menjadi menu andalan gitu kan buat yang suka gorengan. Ya gorengan ini juga bisa jadi salah satu, mungkin yang bukan salah satu lagi ya, tapi yang sudah sangat disukai oleh banyak orang gitu kan ya. Karena tahu isi mungkin, atau mungkin tempe mendoan, tahu atau tempe goreng. Itu enak banget ya buat dicicipin dengan keluarga. Nah kalau Anda pilihannya apa nih? Ada roti bakar, ubi atau singkong goreng, keripik singkong, gorengan, atau mungkin ada yang punya pilihan atau menu tersendiri? Boleh bergabung untuk berbagi bersama dengan Vero di sini ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
2: Iya nih mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah. Dan dia punya air masih sisa.
1: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas. Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini kemana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus, nah ambil air sedikit supaya jangan terbuang percuma.
2: Siap bos, laksanakan.
1: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

Mendengar tadi ada Mikael Angelo dengan Soulmate, dan saat ini sudah 27 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya pendengar, beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda mengenai Kementerian Perhubungan yang menyampaikan sejumlah fasilitas di Bandara Soaba Jawa akan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa, dan prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, kemudian kawasan terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Dan prioritas itu ditetapkan setelah Kementerian Perhubungan meninjau sejumlah bandara terdampak gempa di NTT. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

0: cuci piring dulu.
1: Manusia mana tahu. Kalau aku, walaupun terlihat bersih, tapi ternyata aku bisa menampung hingga 45 miliar bakteri di tubuhku yang berpori ini.
0: Hah? Ya ampun. Ini spon kok kotor sekali. Harus dicuci nih.
1: Kotor? Mana tahu ya? Aku berteman sama 362 jenis mikroba yang bisa menyebabkan keracunan makanan, infeksi kulit, hingga bau tak sedap. Tadi dicuci, masih belum cukup. Aku harus dibersihkan setiap hari dan diganti maksimal tiap 1-2 minggu.
0: Kalau dicuci berulang kali, jadinya ini spons berubah warna dan rusak. Lebih baik diganti sajalah, daripada jadi penyakit.
1: Apa? Aku diganti? Aku dibuang? Tidak!
2: Ganti spons pencuci Anda secara rutin. Dapur sehat, keluarga selamat.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: Ibu tahu nak, tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik minum air putih ini dulu ya.
1: Baik bu, adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
0: Maafkan ibu dan ayah ya nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya bu.
0: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya nak. Maafkan ibu, maafkan ya nak.
1: Iya bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya bu. Adik sayang ibu.
0: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin. Bu, adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah bu.
0: Iya nak, semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
0: Iya ya, wah alhamdulillah. Adik, bangun nak, ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya bu tidurnya adik.
0: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya bu? Adik. Bangun nak, ayo kita makan.
0: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adek kok dingin. Adek, adek.
2: Loh.
0: Bangun nak.
2: Adek.
0: Adek.
2: Bangun nak. Bu, aduh. Sepertinya adek.
3: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang nak. Adek, tadi kan adek minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun nak, bangun.
2: Bu, tenang bu. Adek sudah diambil kembali oleh yang punya.
3: Adinda.
2: Kita tidak bisa berbuat apapun karena adek hanya dititipkan kepada kita.
3: Ya Allah nak. Maafkan ibu nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
5: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Awan cumulonimbus adalah jenis awan raksasa yang dapat berkembang hingga mencapai ketinggian dan seringkali menjadi pertanda akan terjadi cuaca ekstrim. Fenomena alam ini bisa menandakan hujan lebat, angin kencang, bahkan puting beliung, petir, dan hujan es. Fenomena alam ini juga memiliki risiko bagi dunia penerbangan. Pesawat yang akan melewati awan cumulonimbus akan merasakan turbulensi yang sangat hebat, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan pesawat yang akan mendarat maupun melakukan penerbangan. Saat melihat awan seperti ini, waspadalah. Awan cumulonimbus bisa membawa ancaman bencana alam yang tiba-tiba. Pastikan Anda selalu memantau cuaca dan siap siaga untuk bertindak jika kondisi cuaca memburuk.

0: Ada.
1: Ya berarti dia satu koleksi dari Raiza dengan Firasat yang boleh kita dengarkan bareng. Dan informasi menemani Anda mendengar dengan beberapa informasi, salah satunya mengenai Hari Hiu Paus Internasional. Bapak ada penasaran kan? Jadi hari ini, tanggal 30 Agustus ini juga merupakan Hari Hiu Paus Internasional loh, untuk meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian hiu paus. Peringatan ini juga menyoroti berbagai ancaman yang membuat populasi ikan terbesar di dunia ini terus ditekan. Hiu paus atau Rincondontipus dikenal sebagai raksasa pemakan laut plankton yang memiliki karakter relatif lembut. Walaupun disebut hiu paus, namun satwa ini sebenarnya merupakan jenis hiu dan bukan kelompok paus. Kalau dikutip dari World Animal Protection, peringatan ini menjadi momentum global untuk memperkenalkan peran hiu paus dalam ekosistem. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa, Anda juga penasaran? Anda bisa langsung saja cek dan akses portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

hujan buatan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan curah hujan yang turun secara alami dengan mengubah metode fisika di dalam awan. Metode fisika yang dimaksud meliputi proses tumpukan dan penggabungan serta pembentukan es. Proses ini membantu awan mengondensasi uap air menjadi tetesan yang lebih besar dan akhirnya jatuh sebagai hujan. Lalu, apa saja manfaat hujan buatan? Mengatasi kekeringan, bencana banjir, dan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan atau karhutla. Meningkatkan hasil pertanian serta pengamanan proyek strategis nasional dan kegiatan penting kenegaraan yang bersifat nasional dan internasional, baik untuk mengurangi gangguan asap maupun menjaga lokasi kegiatan tidak terkendala cuaca ekstrim.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia.

Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut kulit.

0: sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ya benar tuh, dia ada Pei dan Ipang dengan ego muah ya. Dan saat ini sudah 44 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 8 atau pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Berjaringan Nasional tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami pendengar, rangkaian acara menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Ini merupakan tanggal atau hari kedua terakhir ya, hari pertama terakhir. Setelah besok di tanggal 31 kita akan menutup bulan Agustus.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan.
1: Tidak saya ikuti. Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Ya, dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua ya.

0: gue apa?
1: Itulah Nona Lelo Gama.
0: Mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk foto.
2: Mama JC, kabar baik kok?
0: Bandingan jauh sekali.
2: Amin.
0: Daripada itu.
2: Karman hari ini Lelo Gama.
0: Sapi kami makannya makanan
1: hari
0: yang
1: ini,
0: sehat dan minum
2: juga
0: tidur,
1: kemudian
0: tidur
1: juga
0: tidur.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03

0: Balik lagi kita di Kupang menyapa malam untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk ruang rindu kita pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita bakal ngasih lagu-lagu Indonesia lawas ya, lagu-lagu Indonesia lawas pastinya yang bisa dipilih. Kurang lebih ada 12 lagu Indonesia lawas yang bisa dipilih di 08 1138 209 440 dan juga di line teleponnya Pro 1 ya. Jadi buat yang mau bergabung bisa di line teleponnya Pro 1. Langsung aja kalau begitu, silakan buat yang mau bergabung. Iya, sudah ada yang bergabung ya ternyata ya di line telepon ya. Kita akan langsung aja kalau gitu. Line teleponnya ada siapa dulu kita? Kita menyapa dulu ya di line telepon ya. Bentar. Ada siapa? Kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Beta.
0: Ya?
1: Dengan Beta.
0: Beta siapa? Beta siapa?
1: Dita kakak sayang.
0: Oh, Kak Dita. Dita.
1: Kakak sayang, pengenal Dita lah itu.
0: Eh, kakak Voe kok? Oh, kakak Voe, kakak Ferry. Ya ampun, apa kabar kak Ferry?
1: Kabarnya aman-aman, cerah-cerah ya.
0: Oke, okay. Kak Ferry, ini lagu-lagunya lagu-lagu lawasnya Indonesia ya. Ada Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Ada Bob Tutupoli, Antara Bulan dan Bintang. Ada Nika Ardila Jenuh. Ada
1: Betaria.
0: Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Oke okay deh. Iya, yeah. Oke okay, lagunya silakan. Salam untuk siapa lagu ini?
1: Salam pertama, Bapak Miller apa ini, Bapak Yahuda doa ini kok, Allah, Kawati Peruna, Mami Teteka, Ibu Dinesal, Kepuja Bintuni, Bapak Bortu, apa ya, jadi terlupa ingat sih, Ibu Dinesal, Ibu Dinesal, Mande sila logama, Naima Patuludi dan semua yang lagi stay.
0: Oh okay.
1: Kakak.
0: Iya iya iya.
1: Untuk kakak, dah.
0: Dah, bye bye, terima kasih kakak Ferry. Iya, terima kasih buat kakak Ferry yang sudah bergabung dan. Kita akan lanjutkan lagi selanjutnya penelpon berikut. Kita sapa dulu di line WhatsApp ya. Halo.
2: Shalom.
0: Shalom, Bung Miller.
2: Kak Vero.
0: Iya.
2: Ciri Pinang jadi agak telor.
0: Oh, iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh.
2: Shalom, selamat hari Minggu.
0: Kakak iya, selamat malam.
2: Poninya su bagus. Kok su ganti kacamata lagi?
0: Belum, masih sama nih.
2: Tadi Ferry ini sengaja bikin suara bencong. Beta cuma bikin suara bencong. Makanya kakak lebih duluan tahu.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Sehat kok kakak?
0: Sehat, puji Tuhan.
2: Ah, ini malam su lebay dari itu hari kok. Itu hari keke kemana kok lemah lembut.
0: Ini masih lemah lembut Juni.
2: Ah, Tuhan memberkati kakak, tetap semangat ya kakak bu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Besan pilih lagu, beta tahu kakak pilih lagu ini enak-enak semua, dan besan perlu pilih deh.
0: Oke.
2: Okay. Coba lanjut salamnya 7 orang tuh kakak.
0: Iya, boleh, boleh, boleh. Silakan salam 7 orang.
2: Awal
0: su.
2: Ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Vero sehat ya.
0: Iya, puji Tuhan ya,
2: tetap
0: sehat.
2: Tetap menjadi talenta yang baik. Poni juga itu talenta, kacamata juga itu talenta. Jadi apa yang saya katakan itu, dan semoga Tuhan memberkati kakak dengan face yang ada ya. Tetap menjadi cahaya yang indah bagi kami sekeluarga itu sudah lebih dari rasa cukup dan bahagia kami. Oke. Okay. Tuhan memberkati kakak.
0: Iya.
2: Kurang salam untuk semua di rumah.
0: Siap. Terima kasih, Bung baik, Miller.
2: Lanjut salam 7 orang ini. Okay. Yang pertama ini kakak Krispati. Ini kalau bab tua kalau gabung Umbu nih kalau gabung pro disemton salam beliau.
0: Itu sudah.
2: Yang kedua ini ada kakak Firi di Soe. Banyak salam untuk semua di rumah di kampung aman ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang ketiga ini untuk kakak Dewi Kisi di Oesau. Yang keempat ini ada Bapak Yahuda di Oniko. Yang kelima ini ada Bapak Botol. Selamat malam Bapak sayang. Tetap sehat selalu. Tuhan memberkati. Yang keenam ini ada Bang Fredrik dan Ibu Utri di Merauke. Semoga sehat selalu. Dan yang ketujuh ini kakak Wati yang ada di Perumnas atau sekarang di mana lah. Plus minus untuk kakak Dewi Jessica dan Mama Jessi Lelogam.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin ini saja kakak ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Tetap semangat kakak Bu ya.
0: Sama-sama.
2: Sehat itu bagian dari harapan dari kami sekeluarga kakak.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak. Salam indah pun santun. Doa dan doa terbaik selalu. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oepura Kecamatan Molava Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bung Miller. Terima kasih banyak buat Bung Miller yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon dulu nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Oh. Ditutup ya. Kita sapa lagi buat yang mau bergabung masih di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Vero.
0: Malam juga dengan siapa?
3: Dengan Dewi di Asa, berpunama disebut belas hari.
0: Langsung disebut, langsung hadir. Oke kakak Dewi, silakan lagunya Beta sebut ulang kok.
3: Ya.
0: Yes, lagunya ada Bob Tutupoli antara Bulan dan Bintang, Nika Ardila Jenuh, Endang Apa yang Kau Cari, Ari Kusmiran Rindu Setengah Mati, Pance Pondang Mulainya Biasa Saja, ada Rani Kasih Pertama, Neti Sitompul Hanya Dirimu, Tanto Yahya Kasih Kembalilah, Panbers Pelipu Lara, Obi Mesak Jangan apa jangan tangan yang bicara, Lola Drekel cintaku
3: jangan tangan yang bicara.
0: Oh jangan tanya jangan tangan yang bicara. Oke salam 5 orang Su.
3: Buat aku apa yang baru lewat itu apa sih itu senggol itu apa selamat malam apa salam buat oma buat bapak-bapak itu satu peto ada Maria Jakarta Bapak di Bogor Bonatria Tolitoli OPM di Tilo ada kafe di Soe dan buat semua kafe.
0: Oke.
3: Buat Kak Vero, selamat bertugas. Salam buat Kak Fongke dengan Kak Sonia, Kak Vero.
0: Oke, sayang. Terima kasih.
3: Salam buat Kak Vero.
0: Bye-bye, Dewi. Thank you buat Dewi. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, Bapak Botu. Selamat malam.
4: Kabar Bapak, Sasa.
0: Bapak, Sa. Bye-bye, Sa. Sama, Ju.
4: Sama, Jona. Mm-hmm. Ibu Dewi Oisau. Mm-hmm. Ada Majesi.
0: Iya.
4: Bapak Wati, Bung Miller, Bapak Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bu Endang, Ferry Soe, Bung Krispati, Bapak Aster, Cicilia, Ayu.
0: Oke. Okay. Banyak tuh. Nah,
4: makasih.
0: Oke, okay, makasih Bapak Botos yang sudah bergabung. Kembali di line telepon lagi ya. Jauhan ini soalnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Halo Kak Veronica.
0: Halo, dengan siapa?
5: Dengan Resal, kita mau ke Veronica.
0: Resal?
5: Iya.
0: Di Sulamu?
5: Iya Kak Veronica.
0: Iya. Oke, Kak Resal mau dengar lagu yang mana?
5: Yang Panberse.
0: Panberse. Oke, Pelipur Lara. Silakan salam 5 orangnya Kak Resal.
5: Iya, berarti familiar sama Jesse.
0: Mm-hmm.
5: Yang kira buat Ibu Mega sama Ibu Natalia.
0: Mm-hmm.
5: Yang terakhir buat ke ke Joyce.
0: Kak Joyce, oke. Okay.
5: Oke, sikap saya ke Veronica.
0: Iya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat kakak Resal di Sulamu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam Kak Vero.
0: Malam Kak Tajudin, apa kabar hari ini?
6: Sehat banget, semangat.
0: Oh, baguslah, puji Tuhan. Alhamdulillah ya, kalau sehat terus.
6: Iya, kemana aja?
0: Aku kemana aja? Aku libur dong. Aduh.
6: Ya, baguslah, biar apa ya, biar siarannya bisa lebih bagus. Bukannya enggak bagus ya, maksudnya biar
0: lebih ya, semangat gitu.
6: Ya, maksudnya butuh lah
0: refreshing gitu kan ya, healing. Aduh, kebetulan jadwalnya gitu sih. Jadi 2 hari masuk, kemarin masuk kok Sabtu pagi ya. Kemarin pagi, hari ini malam.
6: Oh, kemarin pagi. Mm-hmm. Tapi kita gak ketemu kan udah 5 hari ya.
0: 5 hari ya? Iya sih. Jadi
6: kan hari Senin malam.
0: 4 hari deh.
6: Kok 4 hari? Kan Senin malam. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan Sabtu pagi. Enggak ada, enggak.
0: Sabtu pagi, Minggu malam. Jumat
6: ya, kan terakhir ketemu kan Jumat libur kan?
0: Iya. Oh, Rabu enggak, ding. Kamis
6: pagi.
0: Ya.
6: Rabu pagi. Kamis libur, Rabu pagi.
0: Oh iya, benar, betul. Nggak ketemu 5 hari, benar 5 hari.
6: 5 hari, tapi serasa 5 tahun itu ya.
0: Gitu ya.
6: Iya, gitu. Ya, gitu kalau sama orang apa, sama fan apa, penggemar berat emang gitu ya. Lima hari aja.
0: Kayak berasa lama gitu.
6: Iya, ada berasa lama gitu.
0: Oke. Gimana nih, katanya mau dengar lagu yang mana?
6: Seperti biasa, aku dipilihin aja apa ikutan aja nih?
0: Boleh. Di sini ada Netisi Tompul ya. Ada siapa sih nih?
6: Gak usah dibacain dong.
0: Oh, yang aku pilih aja ya. Ya udah, Lola Drakel aja, Cintaku Tak Pernah Mati. Ini kayaknya cocok nih sama kata Judi nih.
6: Iya, dipilih aja sama orang paling istimewanya.
0: Oke, kata Judin. Boleh salam ya, Kakak.
6: Ya, karena kebetulan yang nanggobalin Kak Vera udah lewat tadi, jadi udah selesai nih, udah habis.
0: Hah? Siapa?
6: Tadi Kakak Ferry kan?
0: Kakak Ferry tadi sampai tampil Sony ingat deh pun suara lagi. Kakak Ferry juga pakai suara begitu.
6: Ya ada buat Kakak Vero, jaga kesehatan. Salamnya buat semua aja, spesialnya buat Kakak Vero. Apa ya? Mau nanya-nanya dikit aja.
0: Boleh Kak.
6: Apa kabar hari? Gimana hari ini kita?
0: Hari ini. Oh iya, kabarnya kabar baik sih.
6: Hari ini gimana?
0: Hari ini lebih baik dari yang kemarin.
6: Berarti hari ini gimana? Biasa aja berarti ya?
0: Hari ini lebih ke capek, soalnya hari ini nyuci baju ada 2 bokor tadi. Oh, okay. Hari Minggu, aduh, hari nyupak sedunia.
6: Okay, terima kasih sudah cerita. Terus udah makan tadi kan?
0: Enggak, aku gak pernah makan malam.
6: Bukan, maksudnya tadi makan apa, pagi, siang, sore?
0: Belum siang. Makan hari ini seharian.
6: Gak mungkin deh.
0: Serius, belum makan. Nah. Udah 2 hari kayak gitu. Paling nanti makan malam paling. Udah. Mungkin nanti ya, mungkin kalau pas lapar. Lagi mau turunin badan sih 2 kilo lagi soalnya.
6: Oke, ya deh. Besok libur ya?
0: Iya, besok libur deh kayaknya ya. Iya benar, besok libur ding.
6: Besok libur, terus hari Selasanya masuk belum?
0: Udah masuk itu, tapi enggak tahu masuk apa, belum lihat jadwal.
6: Ini udah jadwal bulan September kan ya gitu. Berarti yaudah, ini terakhir kita ketemu di Agustus. Jadi bulan Kak Vero sampai ketemu di bulan depan.
0: Iya.
6: Bukan cuma mungkin gak tahu hari Selasa ada telepon apa enggak. Jadi nanti aja lagi kita ketemu di bulan depan. Oke, makasih Kak Vero. Dan sampai jumpa. Selamat malam.
0: Sampai jumpa, bye-bye, selamat malam. Terima kasih buat Kak Tajudin yang sudah bergabung. Aku hari Selasa pagi dong. Pagi dong, hari Selasa tanggal 1 ya, aku pagi. Oke. Waduh, banyakan paginya nih, rempong. Ya, oke, kita kembali lagi di line telepon ya, yang mau bergabung. Kita terima dulu nih, halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo? Halo?
7: Halo, selamat malam, Nona Pero.
0: Selamat malam, dengan?
7: Dengan Pak Domi.
0: Pak Domi, apa kabar?
7: Luar biasa.
0: Luar biasa, oke. Pak Domi mau dengar lagu yang mana nih?
7: Kira-kira resep yang saya kasih untuk pilek-pilek itu karmana?
0: Susembuna, jadi susonde perlu lagi.
7: Nah, iya, minggu kemarin itu saya dengar suaranya itu serak-serak itu, Mbak.
0: Tapi sekarang subai sih, hanya karena ini, okay. bukan pilek, suhu dingin toh, malam itu kan dingin sekali toh, jadi memang. Begitu so. Tapi kalau untuk
7: pakai minyak tanah itu tidak mengulang lagi.
0: Tapi susembuh, jadi susone begitu sone inilah. Belum coba juga sih.
7: Aduh, kenapa tidak dicoba?
0: Minum air hangat su mendingan subai.
7: Sambil itu ya pakai minyak tanah itu.
0: Nanti next time lah.
7: minggu kemarin itu saya masih dengar suaranya itu kurang bagus.
0: Ah iya begitu eh. Tapi dengar mau sone bergabung kok.
7: Iya. Selamat malam.
0: Mm-hmm.
7: Oke. Salam-salam, nanti lagunya dipilih saja.
0: Dipilih saja. Oke, baik Pak Domi.
7: Salam-salam. Ya, tidak sebut nama juga, hanya untuk mereka ikut bergabung. Salam buat mereka yang sudah bergabung.
0: Oh, iya.
7: Yang belum bergabung, mudah-mudahan.
0: Nah, oh, oke. Baik.
7: Salam buat keluarga di Tarus, di Lelogama. Pasir Panjang,
0: mm-hmm.
7: Stadion Merdeka, banyak keluarga.
0: Iya.
7: Oke.
0: Keluarga besar semua.
7: Di Merauke, di Masoi, Merauke Tengah.
0: Mm-hmm.
7: Ya, semoga keluarga yang dengar suara dari Sumba mereka ikut bergabung. Karena suara RRI ini sangat sangat bagus.
0: Iya.
7: Oke, itu saja Mbak Vero.
0: Siap.
7: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Pak Domi. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Pak Domi yang sudah bergabung dengan tipsnya ya untuk menyembuhkan kepilekan pada hidungku. Oke, Ruang Rindu masih tersisa 1 jam ke depan lagi. Karena kita sampai di pukul 11 ya. Mulai dari jam 9:30 malam sampai di jam 11 malam. 1,5 jam Ruang Rindu hadir untuk Anda. Betaria Sonata sudah dipesan. Obi Mesak juga sudah dipesan. Pampers juga. Lola Drekel juga sudah. Jadi ada 4 lagu nih ya yang sudah dipesan oleh Anda pendengar. Jadi langsung saja Vero hadirkan. Untuk yang belum, lagunya ada Bob Tutup Poli, Antara Bulan dan Bintang, Nika Ardila Jenuh, Endang Apa Yang Kau Cari, Ari Kusmiran Rindu Setengah Mati, Pance Pondang Mulanya Biasa Saja, Darani Kasih Pertama, Netisi Tompul Hanya Dirimu, dan Tantowi Yahya Kasih Kembalilah. Kita dengarkan dulu 4 lagu yang tadi udah dipesan ya. Betaria, Obi Mesak, Panbers, sama Lola Drekel.

segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

0: Latofa tu?
1: Iya.
0: Kakak Latofa. Bang Kila buat Bapak siapa ni Manubelu ni Bapak ini?
1: Di Bapak Ako.
0: Bapak Ako.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ya benar tuh, dia ada Lola Drakel ya, dengan Cintaku Tak Pernah Mati. Kita masih balik lagi di Ruang Rindu untuk lagu-lagu yang belum dipilih. Kita masih punya Bob Tutup Poli antara Bulan dan Bintang, nih Kardila Jenuh, Endang dengan Apa Yang Kau Cari, ada Ari Kusmiran dengan Rindu Setengah Mati, Panca Pondang Mulanya Biasa Saja, Rani Kasih Pertama, Netisi Tompol Hanya Dirimu, dan Dede Tanto Yahya Kasih Kembalilah. Oke, buat yang mau bergabung ya di 08111382094440 ataupun juga di line telepon. Ini masih terus Vero buka kesempatan. Kita sapa dulu nih, ada Mama Jesse. Halo Mama Jesse, selamat malam. Iya, betul, dengan Vero Mama Jesse.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana?
1: Mulanya Biasa Saja.
0: Oke, silakan salam 5 orang.
1: Salam semua saja yang tadi sudah masuk.
0: Oke.
1: Salam sayang.
0: Bye bye, Mam sayang.
1: Vero, tetap semangat, sebentar pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, Jalom.
0: Jalom, terima kasih Mam Jesse. Kita menyapa lagi di line telepon ya. Dia siapa? Kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Relate lagi.
0: Selamat malam, Kak Liv. Kenapa aku ketawa?
2: Tahu juga lo cantik. Iya.
0: Tahu lah, masa soalnya tahu.
2: Tahu dari mana lo?
0: Suara tuh.
2: Dari... kan aku nyamar kan?
0: Ah, tetap kedengeran lah suaranya.
2: Ah, gitu. Ada kontak batin kali.
0: Oke, bagaimana Kakak Cliff ya?
2: Hari Sabtu nggak jadi ya kemarin ya. Kira-kirain Sabtu siaran ada yang mau karaoke kan, nggak jadi ya. Pindah jadwal ya gitu.
0: Iya.
2: Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin udah siaran di hari Minggu gitu. Oh, kabarku baik, sehat, cuaca masih tetap panas kayak.
0: Oke.
2: Ya, belum pernah turun hujan. Kalau di Kupang gimana sih?
0: Kupang panas sih, belum hujan sih, masih panas. Masih panas juga, malamnya dingin kayak gitu.
2: Tapi di sini sempat sih hujan, khusus di tempat saya itu aja hujan.
0: Oh, sempat ya. Hujan ya?
2: Tapi hujan rindu sama.
0: Oh. Hujan rindu dong. Hujan rindu enggak tuh?
2: Ya, hujan rindu. Ah, tapi terobati loh, udah ngobrol walaupun cuma lewat Angkasa Raya RRI. Sudah senang loh ketemu, walaupun cuma lewat terus satu kupan gitu loh.
0: Iya Kak Liv. Jadi kakak mau denger lagu apa?
2: Gimana? Ngomong apa kita malam hari ini?
0: Malam hari ini hanya mau ini pilih lagu satu, pilih lagu nih salam satu.
2: Oh, apa dang? Lagu apa dang tuh?
0: Lagunya yang belum dipilih ada Bob Tutup Poli antara Bulan dan Bintang, nih Kardila Jenuh, Endang Apa Yang Kau Cari, Ari Kusmiran Rindu Setengah Mati, Rani Kasih Pertama, Netisi Tompul Hanya Dirimu, Tanto Yahya Kasih Kembalilah.
2: Stop aja. Jangan terlalu panjang, saya tetap pilih nomor satu itu. Buat Tutup Poli aja.
0: Oke, antara bulan
2: dan bintang.
0: Antara bulan dan bintang.
2: Antara Manado dan Kupang itu aja.
0: Oh, oke, baiklah. Silakan salam lima orangnya.
2: Oke, Kak Cliff mau salam. Oh, tentu yang pertama buat Veronica. Ketemu lagi gitu ya.
0: Iya.
2: Walaupun saya ini lagi flu ini, soalnya aduh gimana ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sahabat cuacanya ini udah lama, iya, betul. Ya, udah rindu turun hujan tapi sampai sekarang belum loh. Yang penting Vero di sana sehat-sehat kan?
0: Sehat, puji Tuhan, baik-baik aja.
2: Oke, kak salam dulu ya yang sudah gabung-gabung tadi ada Pak Miller ya kan tidak salah ya?
0: Iya betul.
2: Selamat ada Pak Jidin dulu yang sudah gabung duluan dan jaga semua ya, semua lah. Yang menyatu di Pulau Satu Kupang. Salam kompak, salam sehat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berkati bersama keluarga kita masing-masing.
0: Iya.
2: Oke, saya tidak terlalu lama-lama ya, Vero ya. Kayaknya capek banget terus sampai ke Kota Tomohon lagi. Ini di Kota Tomohon lagi cool, ini lagi dingin di sini.
0: Oke.
2: Pak Vero, jaga kesehatan,
0: terima kasih.
2: Jaga hati, tetap ya begitulah. Tetap I miss you. Oke, buat Vero, terima kasih.
0: Sama-sama, selamat malam. Terima kasih Kakak Cliff. Kita sapa lagi berikutnya. Eh, ya ampun, sabar ya. Tadi ada yang menelpon ya. Ya ampun, ketekan. Langsung kita sapa ada Bunda Christina. Bunda, selamat malam.
3: Apa kabar Pak Vero? Kakak cantik, yang baik hati, tidak sombong.
0: Kabar baik Bunda. Bunda pun kabar?
3: Baik-baik sayang, selamat hari Minggu ya Mbak Per.
0: Iya, selamat hari Minggu juga Bunda sayang.
3: Amin.
0: Bunda,
3: mau tadi Bang Cliff ya?
0: Iya, Bang Cliff, di Tomohon, iya.
3: Iya, di, ya, oh ya, kan di Motoling ya?
0: Iya. Bunda lagu apa?
3: Pilih lagunya, mulanya biasa saja, ala toh?
0: Mulanya biasa saja, eh? Sonde,
3: iya, ada saya dengar. Sonde,
0: sonde, apa sonde ada dong. Apa? Oh, mulanya biasa sonde saja ada. Sudah dipilih tadi sama Mama Jessie. Mama Jessie supilih. Jadi yang belum tuh ada Nika Ardila, Jenu Endang, apa yang kau cari? Ari Kusmiran, Rindu Setengah Mati, Rani Kasih Pertama, Neti Si Tompul Hanya Dirimu, Tanto Yahya Kasih Kembalilah.
3: Aduh, Tanto Yahya Jo sudah.
0: Ah, Tanto Yahya Jo, oke. Okay. Baiklah.
3: Alam berapa orang? 5, 6, 7.
0: Ah, 5 tuh.
3: Oh iya sudah. Yang pertama ya. Enggak boleh lebih. Oke, salam yang pertama buat Mama Ima ya. Selamat malam Mama Ima. Apa kabar ya? Ada juga Opa Emi bersama Oma, Kak Freddy bersama Ibu Utri, ada Bung Cliff tadi ya, baru lewat maka salamnya. Kak Diona, Mama Jessie, Mak Betsy dan semua-semua sudah sapu rata dari A sampai Z. Soalnya enggak bisa banyak-banyak. Nah, sudah aturannya Mak Per. Jadi harus ikut aturan.
0: Oke, Bunda.
3: Oke ya, buat semuanya salam manis, salam kompak selalu ya buat Mak Per, tetap semangat.
0: Terima kasih.
3: Sukses Bunda. Selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mak Vero ya yang ada di rumah bersama Mama dan si jagoan dua.
0: Baik. Oke. Okay? Ya Bunda sayang, terima kasih.
3: Malam.
0: Shalom. Bye-bye. Terima kasih buat Bunda. Kita sapa lagi berikutnya ada Kakak Wati. Halo Kak Wati.
4: Halo, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam. Kakak Wati di Perumnas kok.
4: Sekarang masih di Bekasi.
0: Oh, sekarang masih di Bekasi. Oke Kak
4: Kawati,
0: salam kenal juga buat Kawati ya. Kawati sering masuk kalau Kak Fongki ya biasanya.
4: Sama Kak Sony.
0: Oh, sama Kak Sony.
4: Kak Vero kadang, iya, kadang lagi saya lagi sibuk, beta lagi sibuk.
0: Oh, jadi sempat.
4: Ini kali pas free ini.
0: Pas free, pas ada kosong. Oke Kak Kawati, lagunya
4: boleh
0: apa?
4: Tanya,
0: oh, boleh ke mana Kakak? Oh, oke.
4: Ini Veronica yang anaknya Om Strong ya.
0: Lu kenal Veronica kok, aduh. Bukan beta Ibu Sanche Puana. Oke Kak Wati berarti mau salam, Sa.
4: Oke, titip salam, Sa.
0: Oke, silakan.
4: Salam untuk yang pertama, Bung Miller. Bung Miller, beta belum pulang. Rumah belum lunas dan beta belum pulang. Terus sama Bung Ferry tadi.
0: Iya, Bung Ferry.
4: Napa botus? Kak Cecilia sudah masuk ya?
0: Belum.
4: Jadi ya, Kak Diona, Bapak Yahuda, Bunda Natalia, Teh Dinda sudah pasti orang. Terima kasih Kak Vero.
0: Oke,
4: pulangnya
0: sehat
4: ya.
0: Iya Kak Wati, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini harus beta bawa omen yang Kawati ya. Sekarang ini masih di Bekasi begitu. Oke, ketong sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Terima kasih banyak.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang
2: memori lewat lagu Kakak Vero.
0: Halo Pak Freddy, selamat malam juga. Bagaimana kabar dengan Mama Utri?
2: Kabar, puji Tuhan, kami sehat saja.
0: Puji Tuhan.
2: Cuaca sudah 2 hari ini agak mendung, bahkan hari ini sempat gerimis.
0: Wih, semua sempat gerimis hujan.
2: Iya, cuma sedikit juga. Alus-alus lagi kayak embun saja, jadi yang basah cuma atap rumah, tanah tidak basah juga.
0: Nah, gerimis mengundang.
2: Iya, durasinya juga sebentar saja, malah apa hawanya tambah panas Kak.
0: Aduh,
2: Kak,
0: betul sih.
2: Iya, malam masih dingin-dingin.
0: Oh, berarti
2: iya. Ya, oke, okay, Kak Vero juga sehat ya.
0: Sehat, puji Tuhan, Pak Freddy.
2: Puji Tuhan. Mm-hmm. Baik, saya mau request lagu dari Ari Kusmiran, Rindu Setengah Mati.
0: Oke, okay. mantap.
2: Rindu sampai setengah mati. Baru setengah belum.
0: Baru mati betul. Baru mati setengah orang bilang.
2: Iya, kalau 100% berarti mati betul.
0: Kayak jangan loh.
2: Oke, saya salam.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Opa Emi, Ma Ima, Bunda Asmi juga. Ada Auntie Deona di Oisa Pasanae. Dan juga Abang Kick Errands. Okay, dan semuanya saja ya. Untuk Kakak Vero, selamat bertugas, tetap sehat. Doa terbaik untuk Kakak Vero bersama keluarga besar di rumah ya.
0: Iya.
2: Okay, semoga selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.
0: Selamat malam. Shalom. Terima kasih banyak buat Pak Freddy yang sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, kalau begitu Vero mau langsung putarkan. Oh, kita terima lagi nih penelponnya. Masih ada yang bergabung. Kita sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam.
0: Malam dengan siapa?
5: Cecilia.
0: Ah, Cecilia.
5: Langsung bilang masuk.
0: Itu sudah. Betul.

0: malam dengan siapa?
1: Emita.
0: Emi. Halo sayang, silakan mau dengar lagu yang mana?
1: Biar lagu berikut.
0: Oh, dan salam tuh Jusuf. Oke, oke.
1: Ya. Salam buat Bapak Butuh Suatu Veto, Bapak Aser Nasib Anak, Opa Emi di Tilong, Opa Neno di Belo, Venut, Feni Takari, Manita Oeteta, Bunda Natalia Toli-Toli, Silia Mantasi, Bung Valdes, Lasi Kode, Ma Ima Fatulu, okay. Salam kompak buat semua.
0: Mantap. Terima kasih. Terima kasih buat Emi yang sudah bergabung. Oke, Vera mau langsung putar lagi. Berikutnya lagu yang sudah dipilih juga. Ada Pance Pondang, mulanya bisa saja Bob Tutupoli, Tanto Yahya, Arikus Miranda, Nika Ardil.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak?
1: Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
2: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
1: Hah, emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
2: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas, biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, gratis Ratu.
1: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
3: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak, tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Salam, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Kupang yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Yernia Manlaia, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaannya, kita boleh ada sampai saat ini. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk malam hari ini. Kami rindu merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami boleh diberkati, diteguhkan, dan juga Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Berkati semua pendengar dan juga hamba-Mu yang menjadi penyampai firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia program 1 RRI Kupang dimanapun berada, mungkin malam ini saudara sedang berada di rumah bersama keluarga, atau juga ada yang baru selesai bekerja. Mungkin ada

di rumah sakit yang sementara berbaring lemah, bahkan juga sedang berada jauh dari keluarga. Malam ini juga mungkin sedang menghadapi persoalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada yang tersenyum di luar tetapi sebenarnya hati sedang lelah. Ada yang terlihat kuat tetapi di dalam hati sedang berjuang menghadapi ketakutan, kehilangan, kekecewaan ataupun luka. Bahkan dalam situasi bencana seperti gempa bumi yang sementara melanda Nusa Tenggara Timur, dataran Flores, kita dapat mengalami guncangan tidak hanya psikis tetapi juga semua yang menjadi kekuatan kita ada di titik terendah. Di mana kita berada, hati kita juga takut dan membutuhkan satu kekuatan di luar kemampuan kita. Karena itu malam ini saya mengajak kita merenungkan satu tema. Ketika hidup diguncang, kasih Kristus tetap menopang. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita berdasarkan tema ini. Mari saya mengajak semuanya pendengar setia membuka kitab Kolose pasal 3. Ayatnya yang ke-12 sampai ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua pendengar setia menyimak di dalam hati. Firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, kita berbahagia karena merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Pendengar setia RRI 1 Kupang yang Tuhan Yesus kasihi, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan jemaat agar tetap berpegang teguh kepada Kristus. Di dalam pasal 3 ini, Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah percaya kepada Kristus telah menerima kehidupan yang baru. Karena itu, perubahan hidup bukan hanya berbicara tentang apa yang kita percaya, tetapi juga tentang bagaimana iman itu terlihat dalam karakter dan hubungan kita dengan sesama. Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-12, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Mari kita memperhatikan identitas ini. Dipilih, dikuduskan, dan dikasihi Allah. Inilah dasar kehidupan orang percaya. Kemudian Paulus berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Artinya bahwa kehidupan orang percaya harus memperlihatkan karakter Kristus. Dan salah satu karakter yang sangat penting adalah kesabaran dan pengampunan. Mengapa demikian? Karena hidup bersama orang lain tidak selalu mudah. Kita dapat disakiti, kita mengalami kekecewaan, kita dapat disalahpahami, kita dapat diperlakukan tidak adil. Dan ketika hati terluka, kecenderungan manusia menyimpan kemarahan dan dendam. Tetapi Paulus mengingatkan kita berdasarkan tema pada malam hari ini, bahwa kita harus menjadi pribadi yang terus memandang kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dengan kata lain, bahwa pengampunan yang kita terima dari Kristus menjadi dasar bagi pengampunan yang kita berikan kepada sesama. Pendengar setia program Mesat RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi. Kita memahami bahwa gempa bumi dapat terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa yang kita saksikan di media sosial, bahkan juga mungkin saudara sahabat kita memberikan informasi. Kita melihat bagaimana kepanikan yang terjadi, bagaimana kesedihan yang terjadi. Dalam beberapa detik, reruntuhan, bahkan ada yang harus berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Guncangan yang hebat disusul dengan gempa-gempa yang ada. Sekalipun di dalam kemampuan kita sebagai manusia, kita juga ada di titik terendah. Orang-orang berlari mencari tempat yang aman. Dalam keadaan seperti itu tidak lagi terlalu memikirkan barang-barang yang kita miliki. Pembelajaran bagi kita semua bahwa keselamatan itu yang kita cari. Ketenangan, bahkan juga bagaimana kita menyelamatkan sesuatu yang hanya itu kita miliki. Kita mencari anak, kita mencari orang tua, mencari keluarga, istri memandang, mencari, melihat suaminya, suami juga demikian. Tetapi kita memastikan
bahwa semua yang ada, kita satu kerinduan, mereka juga diselamatkan. Ini kebenaran yang sederhana, yang paling berharga, bahwa hidup bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang Tuhan percayakan untuk kita kasihi. Tetapi saudaraku, mari kita melihat bahwa di dalam gempa kehidupan, guncangan kehidupan, ya, bukan seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi bahwa gempa yang mengguncang tanah, tetapi ini persoalan yang mengguncang hati setiap kita. Sebagai pribadi yang selalu diperhadapkan dengan situasi pilihan-pilihan yang sulit sekalipun. Mungkin itu kehilangan yang kita kasihi, masalah ekonomi, konflik dalam keluarga, keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga, hubungan antara suami istri dan anak-anak, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sahabat yang retak dan rusak, ada kekecewaan, ada akar pahit, ada luka batin. Sehingga kita boleh melihat bahwa berbagai penyakit yang timbul oleh karena sesuatu yang kita pendam, ataupun juga ketidakpastian masa depan. Perkataan seseorang yang sampai hari ini masih kita ingat, karena begitu menyakitkan kita, sulit kita melupakan. Semua itu dapat mengguncang kehidupan kita, namun firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa ketika kehidupan kita diguncang, hati kita digoyahkan, kasih Kristus tetap menjadi dasar yang menopang kita. Tidak ada yang lain. Perenungan kita pada malam hari ini, yaitu bahwa ketika kita disakiti, mari belajar bersabar. Ini jelas di dalam ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kesabaran bukan berarti kita tidak mempunyai perasaan. Kesabaran bukan berarti kita tidak boleh merasa sakit. Kesabaran juga bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Kesabaran adalah kemampuan kita untuk mengendalikan respon sehingga luka tidak berubah menjadi kebencian. Terkadang kita berpikir bahwa membalas adalah salah satu cara yang tepat untuk mendapatkan keadilan dan kepuasan semata. Tetapi seringkali juga kita lihat ini hanya membuat luka menjadi lebih panjang. Dengan demikian, ketika kita disakiti, firman Tuhan mengajak kita berhenti sejenak. Mari kita tarik nafas, tenangkan hati, supaya kita boleh berdoa. Mengambil waktu kepada Tuhan. Kita mengambil keputusan ketika hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita berdoa, Tuhan, saya terluka. Saya kecewa, saya marah. Tetapi saya tidak mau kepahitan menguasai hati saya. Firman Tuhan yang menolong, menopang menjadi dasar kita untuk melepaskan satu pengampunan. Hidup kita dikuatkan, dipulihkan. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan ini. Bagian yang kedua, mengampuni. Karena Kristus telah mengampuni kita. Dalam firman Tuhan ini, Paulus melanjutkan. Dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi ketika kita mengampuni orang lain, itu karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Kemudian, bagian yang terakhir. Mari kita mengenakan kasih. Di dalam ayat yang ke-14, dan itu semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah pakaian utama orang percaya. Boleh memiliki pengetahuan banyak tentang Alkitab, tetapi jika kita tidak memiliki kasih, kesaksian kita akan menjadi lemah. Kita rajin beribadah, tetapi masih menyimpan kebencian. Mari kita memeriksa kehidupan kita, sehingga kita melihat bahwa kita hidupi firman Tuhan itu. Kasih terlihat dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat. Ketika terjadi sesuatu yang mengguncangkan kehidupan kita, maka kita tahu kita melepaskan pengampunan karena Kristus lebih dahulu mengampuni kita. Pendengar setia, Prosatu yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Paulus mengatakan bahwa di tengah masalah, damai Kristus harus tetap memerintah. Malam ini mungkin ada pendengar yang sedang gelisah memikirkan hari esok, mengawali minggu kerja untuk esok hari. Ada yang bertanya di dalam hati, bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana saya menyelesaikan masalah ini? Bagaimana dengan ekonomi saya? Bagaimana dengan kesehatan saya yang semakin memburuk? Bagaimana saya menghadapi kehilangan ini? Mari, perkatakan, Tuhan, saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi saya tahu siapa yang memegang kendali hidup ini. Pendengar setia program 1 RRI Kupang yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya mengakhiri renungan malam hari ini, mari kita merenung sejenak. Mungkin malam ini tidak terlalu terburu-buru, tapi saya ingin bertanya,
kepada saudara semua. Dan ini juga menjadi pertanyaan kita pribadi lepas pribadi. Apakah ada luka yang sampai malam ini masih saya simpan? Apakah ada seseorang yang belum dapat saya ampuni? Apakah ada kemarahan yang selama ini menguasai hati saya? Ketika hidup saya diguncang oleh masalah, apakah saya masih mempercayai bahwa Tuhan hadir bersama saya? Dan ini menjadi pertanyaan terakhir. Apakah orang lain dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan saya? Jika malam ini kita menyadari bahwa hati kita masih penuh dengan kemarahan, jangan takut datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa saya tidak mampu mengampuni dengan kekuatan saya sendiri. Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan ini mengajarkan kita tentang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Mari kita selalu melakukan yang terbaik dan menghidupi untuk memaknai hidup yang lebih berarti, menjadi saluran berkat selagi Tuhan masih mempercayakan hidup di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, pada malam ini kami datang kepadamu dengan segala kehidupan kami dan keadaan yang ada. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Engkau mengetahui air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Engkau mengetahui luka yang kami sembunyikan. Engkau mengetahui ketakutan yang kami rasakan. Dan malam ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami untuk bersabar. Ajarlah kami mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Lepaskan kami dari kepahitan, dendam, dan kemarahan. Penuhi hati kami dengan kasih, belas kasihan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Biarlah Tuhan, kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Iya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Senin 31 Agustus 2026, hari terakhir untuk bulan Agustus ya di tahun 2026 ini. Dan pendengar, di rangkaian Kupang Pagi, kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik dihadirkan untuk Anda bicara tentang menjadi kabar baik bagi sesama. Dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Rangkaian Kupang Pagi akan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Katolik dihadirkan untuk Anda tentang menjadi kabar baik bagi sesama. Pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Pak Marcelinus Elias Sosfil, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Linda.
1: Iya. Baik, kita akan mengawali hari dengan Mutiara Pagi untuk hari ini tentang menjadi kabar baik bagi sesama. Kami memberikan kesempatan ya kepada Pak Marcel untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
2: Terima kasih Ibu Linda untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias Sosfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di kesempatan pagi hari ini, di penghujung bulan Agustus, saya ingin mengajak kita untuk mendalami sebuah tema, yakni menjadi kabar baik bagi sesama. Sebagai orang Katolik, kita setiap hari menerima kabar baik melalui sabda Tuhan, Ekaristi, doa, maupun dalam kehidupan bergereja. Namun kabar baik tidak hanya diberikan untuk kita dengarkan dan simpan bagi diri sendiri. Hari ini Yesus menunjukkan bahwa sabda Allah harus menjadi nyata dalam kehidupan, membawa pengharapan bagi yang putus asa, perhatian bagi yang terlupakan, penghiburan bagi yang terluka, dan pembebasan bagi mereka yang mengalami berbagai bentuk keterikatan. Karena itu, iman itu tidak cukup hanya terlihat dari seberapa sering kita datang ke gereja atau seberapa banyak kita mengetahui ajaran Kristus. Tapi lebih daripada itu, iman itu juga dapat lihat dari apa yang orang lain rasakan ketika berjumpa dengan kita. Maka atas dasar itulah, hari ini kita secara khusus mengangkat tema menjadi kabar baik bagi sesama. Tema ini sangat relevan bagi kehidupan umat Katolik dewasa ini. Ketika banyak orang hidup dalam kesibukan, tekanan, kesepian, konflik, dan berbagai persoalan sosial. Sementara di media sosial, kita juga sering menemukan begitu banyak berita yang menimbulkan ketakutan, kemarahan, dan perpecahan. Di tengah situasi seperti itulah, Tuhan mengutus kita bukan hanya untuk berbicara tentang kasih Kristus, tapi lebih daripada itu, yakni untuk menjadi tanda kasih itu sendiri. Mari kita menyiapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian, dan kemudian boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali rangkaian permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Melalui Injil hari ini ajarilah kami untuk mengenal kasihmu dan menyadari panggilan kami menjadi kabar baik bagi sesama. Curahkanlah Roh Kudusmu agar pikiran kami diterangi, hati kami disentuh, dan hidup kami diperbaharui. Semoga melalui permenungan ini, kami tidak hanya mampu mendengarkan sabdamu, tapi juga mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kasih, pengampunan, kepedulian, dan pelayanan. Jadikanlah kami pribadi yang membawa damai, pengharapan, dan sukacita bagi siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Siria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pernahkah kita bertanya, setelah orang bertemu dengan kita, apakah hidup mereka menjadi sedikit lebih ringan atau justru menjadi lebih berat? Pertanyaan ini sederhana, tapi sangat dalam. Sebab setiap hari tanpa kita sadari, kita membawa sesuatu kepada orang lain. Ada orang yang setelah berbicara dengan kita merasa dikuatkan. Ada yang merasa diterima, tapi mungkin ada juga yang pulang dengan hati terluka karena perkataan kita. Bahkan kadang-kadang satu kalimat yang kita ucapkan di rumah atau satu komentar yang kita tulis di media sosial dapat tinggal lama dalam hati seseorang. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi kehadiran kita selalu membawa pesan. Apakah kita membawa damai atau konflik? harapan atau keputusasaan, kasih atau luka. Ada sebuah ungkapan sederhana. Jadilah alasan seseorang kembali percaya bahwa masih ada kebaikan di dunia. Kalimat ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Di tengah dunia yang dipenuhi berita buruk, konflik, saling menyalahkan, tekanan hidup, kesepian, dan berbagai persoalan di media sosial, banyak orang sebenarnya tidak sedang mencari orang yang pandai berbicara tentang Tuhan. Mereka sedang mencari seorang yang mau mendengarkan, memahami, menguatkan, mengampuni, dan hadir ketika mereka membutuhkan. Disinilah iman sejati diuji. Sebagai orang Katolik, kita setiap hari menerima kabar baik melalui sabda Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kabar baik itu berhenti pada diri kita atau mengalir melalui hidup kita kepada orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, Penginjil Lukas pagi ini memperlihatkan Yesus berdiri di rumah ibadah, menyatakan misinya, membawa kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada yang tertawan, penglihatan bagi yang buta, dan membebaskan mereka yang tertindas. Yesus tidak hanya berbicara tentang kabar baik, Ia sendiri hadir sebagai kabar baik bagi manusia. Karena itu melalui Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan tema menjadi kabar baik bagi sesama. Bukan hanya bertanya apakah saya sudah menerima kabar baik, tapi lebih jauh, apakah melalui hidup saya orang lain dapat merasakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan kehadiran Kristus. Sebab mungkin saja Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar hari ini. Mungkin Ia hanya meminta kita menjadi kabar baik bagi satu orang yang sedang membutuhkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pertanyaannya yang kemudian muncul, bagaimana kita menjadi kabar baik itu? Bacaan Injil hari ini memberikan gambaran yang cukup lengkap. Pertama, Yesus memulai misinya dengan membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Penginjil Lukas menggambarkan Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, lalu masuk ke dalam rumah ibadah pada hari Sabat. Ia membuka gulungan kitab Nabi Yesaya dan membaca tentang orang miskin, tawanan, orang buta, dan orang tertindas. Setelah Yesus membaca, Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Secara historis, masyarakat pada zaman Yesus hidup dalam situasi yang tidak mudah. Ada kesenjangan sosial, ada kemiskinan, ada beban pajak, ada kekuasaan politik Romawi, dan berbagai bentuk keterpinggiran. Dalam situasi seperti ini, pewartaan Yesus tentang pembebasan bukanlah sebuah teori, tapi kabar yang menyentuh kehidupan nyata. Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah hadir dengan membawa perhatian kepada mereka yang sering tidak diperhatikan oleh masyarakat. Pesan bagi kita itu sangat jelas. Iman Katolik tidak boleh hanya berbicara tentang Tuhan di dalam gereja, tapi harus menghadirkan kasih Tuhan di tengah persoalan manusia. Di sekitar kita masih ada orang miskin secara ekonomi, tapi ada pula yang miskin perhatian, miskin kasih, kesepian, kehilangan pekerjaan, mengalami konflik keluarga, terluka oleh masa lalu, atau sedang berjuang menghadapi persoalan yang tidak diketahui orang lain. Karena itu menjadi kabar baik berarti belajar melihat mereka yang sering tidak terlihat. Kadang-kadang yang dibutuhkan seorang bukan uang yang banyak, tetapi seseorang yang mau mendengarkan. Bukan nasihat yang panjang, tapi kehadiran yang tulus. Bukan solusi yang sempurna, tapi keyakinan bahwa mereka tidak sendiri. Kedua, Yesus tidak hanya mewartakan kabar baik, Ia sendiri menjadi kabar baik itu. Kalimat Yesus, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya, menunjukkan bahwa nubuat Yesaya menemukan pemenuhannya dalam dirinya. Dengan demikian, keselamatan bukanlah hanya sesuatu yang Yesus bicarakan, tapi juga sesuatu yang ia hadirkan melalui seluruh hidupnya. Ia mendekati orang berdosa, menyentuh mereka yang dikucilkan, menyembuhkan yang sakit, mengampuni yang bersalah, dan memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan arah. Disinilah panggilan kita sebagai orang Katolik menjadi konkret. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Hidup kita harus membuat Kristus dapat dirasakan oleh orang lain. Ketika seorang anak merasa diterima oleh orang tuanya, ketika pasangan mau mengampuni, ketika seorang rekan kerja memilih jujur meskipun kejujuran itu merugikan dirinya, ketika seseorang menolong tanpa mencari pujian, disitulah kabar baik menjadi nyata. Dunia mungkin tidak selalu membaca kitab suci, tetapi orang-orang di sekitar kita setiap hari membaca kehidupan kita. Ketiga, tidak semua orang menerima kabar baik dengan gembira. Setelah mendengarkan pewartaan Yesus, orang-orang Nazaret pada awalnya kagum, tapi kemudian mereka mempertanyakan. Mereka sulit menerima bahwa Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf berbicara tentang otoritas seperti itu. Lebih jauh, ketika Yesus mengingatkan mereka tentang kisah Elia dan Elisa yang justru membawa pertolongan Allah kepada orang-orang di luar Israel, mereka menjadi marah, bahkan hendak mencelakakannya. Secara historis dan teologis, bagian ini menunjukkan bahwa kabar baik seringkali menantang kenyamanan manusia. Yesus tidak hanya datang untuk mengatakan apa yang ingin didengarkan orang. Ia datang untuk membongkar kesombongan, eksklusivisme, dan sikap merasa paling benar sendiri. Hal ini juga relevan bagi kita. Kadang kita menerima sabda Tuhan selama sabda itu sesuai dengan keinginan kita. Ketika senang mendengar tentang berkat, berhasil, dan penghiburan, tapi mulai tidak nyaman ketika Injil meminta kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, atau berbagi dengan yang berkekurangan, atau menerima orang yang berbeda dan mengakui kesalahan sendiri. Karena itu menjadi kabar baik juga berarti berani menghadirkan kebenaran dengan kasih. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk hidup setia pada Injil. Dalam keluarga, di tempat kerja maupun di media sosial, kita dapat memilih untuk tidak ikut menyebarkan kebencian, tidak mempermalukan orang lain, tidak mudah menghakimi, dan tidak membenarkan sesuatu hanya karena menguntungkan diri sendiri. Kebenaran yang disampaikan tanpa kasih dapat menjadi senjata, tapi kasih yang tidak berani menyatakan kebenaran juga dapat kehilangan arah. Kristus mengajarkan kepada kita keduanya, benar dalam kasih dan mengasihi dalam kebenaran. Terakhir, menjadi kabar baik dimulai dari tempat kita berada. Yesus memulai pewartaannya di Nazaret, di tengah orang-orang yang mengenalnya. Ini menarik karena seringkali kita berpikir bahwa menjadi pewarta Injil berarti harus pergi jauh atau melakukan sesuatu yang besar. Padahal medan perutusan pertama kita adalah tempat kita hidup setiap hari. Rumah, keluarga, tempat kerja, lingkungan komunitas gereja, dan ruang digital. Mungkin Tuhan tidak meminta kita berkhotbah di depan banyak orang, tapi ia meminta kita menjadi kabar baik bagi pasangan yang sedang lelah, bagi anak yang membutuhkan perhatian, bagi orang tua yang merasa kesepian, bagi rekan kerja yang sedang mengalami masalah, atau bagi seorang yang sedang kehilangan harapan. Kesaksian iman yang paling kuat seringkali bukan kata-kata yang panjang, tetapi tindakan kasih yang sederhana dan konsisten. Kita dapat membawa Injil ini ke dalam beberapa tindakan sederhana. Di tengah keluarga misalnya, jadilah orang yang membawa damai, bukan memperbesar konflik. Belajar mendengarkan sebelum menjawab, dan meminta maaf sebelum terlambat. Di tempat kerja, jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak ikut menjatuhkan rekan kerja. Dalam kehidupan menggereja, jangan hanya bertanya, apa yang gereja berikan kepada saya, tapi juga apa yang dapat saya berikan kepada gereja dan sesama. Bagi mereka yang menderita, jangan selalu menunggu mampu memberikan sesuatu yang besar. Waktu, perhatian, kunjungan, doa, dan kesediaan mendengarkan pun dapat menjadi bentuk kasih yang sangat berarti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pada akhirnya, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kabar baik bukan hanya sesuatu yang kita dengar pada hari Minggu, tapi sesuatu yang harus terlihat dalam kehidupan kita dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita datang ke gereja untuk menerima Kristus, tapi kita keluar dari gereja untuk menghadirkan Kristus. Kita menerima kasih agar mampu mengasihi. Kita menerima pengampunan agar mampu mengampuni. Kita menerima pengharapan agar mampu memberi harapan. Maka pertanyaan yang layak kita bawa pulang hari ini, jika hari ini Tuhan mengutus saya menjadi kabar baik, kepada siapa saya akan diutus? Mungkin kepada seseorang di rumah, mungkin kepada orang yang sedang terluka, mungkin kepada orang yang selama ini kita jauhi, atau mungkin kepada seseorang yang hari ini hanya membutuhkan satu kalimat sederhana, saya ada untukmu. Semoga.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Marcel untuk perenungan di pagi hari ini. Menjadi kabar baik bagi sesama, begitu ya. Tidak hanya kita yang mendapatkan, ya, mendengarkan kabar baik itu, tapi kita juga menjadi kabar baik untuk sesama. Nah, ini sebagai orang Katolik, ya, di tengah kehidupan kita yang tadi sempat disinggung, ya, penuh dengan kesibukan, ya, persoalan juga. Ini bagaimana caranya supaya kita seperti tadi, ya, tidak hanya mendengarkan kabar baik saja, tapi juga bisa menjadi kabar baik untuk orang lain.
2: Ya, Ibu Linda, membiarkan kabar baik sebagai orang Katolik menjadi kabar baik bagi sesama itu tentu dimulai ketika kita membiarkan kabar baik itu terlebih dahulu mengubah diri kita. Di dalam rangkaian permenungan tadi, kita sendiri itu sebenarnya perlu menyadari bahwa kabar baik dari Tuhan itu yang kita terima baik dalam melalui sabdanya, melalui doa, melalui ekaristi, melalui perjumpaan kita dalam kehidupan bersama komunitas gereja itu mampu mengubah diri kita sendiri, mampu membuat kita merasa bahwa kita diterima, kita nyaman sebelum kita kemudian menjadi kabar baik bagi sesama. Menjadi kabar baik bagi sesama itu, tadi seperti kita terangkan, itu tidak membutuhkan sesuatu yang besar atau luar biasa. Justru seringkali dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus. Misalnya bagi pasangan kita di rumah itu, kita memilih untuk mendengarkan daripada membalas dengan emosi. Misalnya bisa ketika terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran-pertengkaran kecil. Di tengah kehidupan kerja kita setiap hari itu, kita mampu untuk menjadi orang yang mampu mendengarkan, mampu memberi perhatian kepada orang lain. Karena itu mungkin setiap pagi itu kita perlu bertanya, siapa yang Tuhan tempatkan di hadapan saya hari ini dan kebaikan apa yang dapat saya berikan kepadanya. Dengan pertanyaan refleksi ini, maka hari itu akan mampu kita jalani dengan menyadari penuh bahwa kita harus menjadi kabar baik bagi orang lain. Ketika bertemu dengan siapapun, kita kemudian tersadar bahwa kita harus memberikan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu menyadari bahwa hari ini dia juga menerima berkat Tuhan melalui kehadiran kita. Kira-kira itu, Ibu Linda.
1: Ya, tadi sempat disinggung ya, kalau ingin jadi kabar baik untuk orang lain, kita apa ya, kalau mau dibilang diri sendiri dulu begitu ya, dimulai dari diri sendiri dulu gitu, kita dulunya yang merasa aman begitu ya, nyaman begitu. Nah ini ya sekedar sharing ya Pak ya, kalau misalnya kita sendiri lagi tidak baik-baik saja begitu ya, lagi tidak nyaman gitu ya, ini bagaimana caranya begitu supaya karena kan ya pasti juga dari apa yang kita rasakan itu juga akan dirasakan oleh orang lain gitu ya. Kalau kita sendiri merasa tidak nyaman, pasti akan kerasa lah gitu ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan terasa gitu, seperti itu. Silakan.
2: Iya, Ibu Linda, benar. Memang hal yang tidak mudah ketika kita menjadi kabar baik bagi orang lain, tapi diri kita sendiri itu belum apa namanya, belum nyaman, masih punya banyak beban, masih punya banyak hal-hal yang ini. Maka hari ini sebenarnya tadi dalam permenungan itu kita diingatkan untuk yang pertama itu setiap hari itu harus punya kesempatan untuk menimba kabar baik itu dari Tuhan, baik itu melalui tadi firman-Nya, membaca kitab suci, berdoa secara pribadi, terus mengikuti perayaan Ekaristi, dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas gereja. Dengan kita melakukan hal-hal tadi itu sebenarnya kita memberi apa, menimba kekuatan, kita mengumpulkan kabar baik itu yang kita terima itu dalam diri kita, mengolahnya, dan kemudian kabar baik itu apa, mampu kita bagikan kepada yang lain gitu. Boleh.
1: Oke. Baik, supaya apa yang kita lakukan itu pun juga membuat orang lain juga merasa nyaman begitu ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, ini dalam kehidupan kita juga ya, kadang-kadang kita tuh maunya tuh buat baik begitu ya, berbuat yang baik begitu, melakukan sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang orang yang ada di sekitar kita juga justru orang-orang yang sulit untuk kita hadapi begitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa mulai untuk bisa menghadirkan kasih Kristus dalam keluarga.

0: dalam kehidupan kita sering mudah tersenyum dan bersikap baik kepada orang lain di luar rumah. Mm-hmm. Tapi ketika berhadapan dengan pasangan, anak, orang tua atau saudara sendiri, luka lama atau kekecewaan itu dapat membuat kita cepat marah atau sulit mendengarkan, bahkan memilih diam, kemudian menjauh. Karena itu sebenarnya menghadirkan kasih Kristus dalam keluarga itu bukan berarti tidak pernah ada konflik dalam keluarga, Ibu Linda. Tapi sebenarnya itu belajar untuk menghadapi konflik dengan cara yang berbeda. Mm-hmm. Bukan dengan atau kebencian, melainkan dengan kasih. Atau bukan dengan keinginan untuk menang, mm-hmm. tapi dengan kerinduan untuk memulihkan hubungan. Karena hanya dengan hal-hal itu maka konflik atau hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan berkeluarga itu bisa diminimalisir. Langkah pertama yang mungkin paling sederhana itu sebenarnya itu berhenti sejenak sebelum membalas ketika kita sedang dalam kondisi emosi atau sedang marah. Karena ketika sedang marah itu banyak hal yang akan sulit dikontrol dan itu akan menimbulkan sakit dan berbagai hal dalam kehidupan berumah tangga. Kita juga perlu menyadari bahwa menjadi kabar baik bagi keluarga itu tidak selalu berarti kita hadir memberikan nasihat. Kadang keluarga itu hanya membutuhkan seorang yang mau hadir untuk mendengarkan. Dan itu yang semakin kurang di tengah keluarga kita, keluarga Katolik kita dewasa ini. Pada akhirnya itu keluarga adalah tempat pertama kita untuk menjadi belajar untuk menjadi kabar baik sebenarnya sebelum kita keluar menuju masyarakat, menuju umat, menuju sesama kita yang ada di luar. Maka kalau kita ingin menghadirkan Kristus di tengah dunia itu sebenarnya mulailah dari rumah. Jangan sampai begitu kita ramah kepada orang lain di luar rumah tapi menjadi sumber luka bagi orang-orang dekat kita yang ada di rumah. Apa yang perlu kita lakukan untuk itu? Yang pertama itu berhenti menyakiti. Mulai mendengarkan, berani meminta maaf, dan kemudian mampu untuk membuka hati, untuk mengampuni. Karena hanya dengan hal-hal ini maka berbagai konflik, berbagai perbedaan, pertentangan, atau berbagai hal-hal tantangan yang kita hadapi di tengah keluarga kita itu bisa kita atasi. Begitu, Ibu Linda.
1: Iya, jadi untuk bagaimana mengatasi kayak konflik atau kekecewaan atau kemarahan dengan orang-orang terdekat kita, itu pun kita belajar ya. Siap, iya. Jadinya seperti kayak kita belajar untuk menghadapi yang ada di luaran sana begitu.
0: Siap.
1: Okay.
0: Ketika kita sudah mampu menghadirkan Kristus di tengah dunia, di tengah keluarga, maka menghadirkan Kristus di tengah dunia itu akan lebih mudah. Berhadapan dengan orang lain ketika kita sudah mampu menghadirkan Kristus di tengah orang-orang terdekat kita.
1: Oke. Dan ini juga supaya apa yang kita lakukan di luar begitu ya, di lingkungan yang lebih luas itu tidak berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan di rumah begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Supaya jangan ada yang bilang di luarnya bikin lain, di dalamnya buat lain.
0: Iya, betul.
1: Oke, ya ini yang terakhir Pak Pasal, ini hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan begitu supaya bisa benar-benar bawa pengharapan gitu ataupun orang lain menjadi atau merasakan kasih Kristus.
0: Iya, Ibu Linda, hal sederhana yang bisa kita lakukan di dalam keluarga misalnya, kita dapat menjadi kabar baik itu dengan lebih sabar mendengarkan, mengurangi kata-kata yang menyakiti. Tadi seperti sudah kita sampaikan, dan membantu tanpa menunggu diminta. Dan yang paling penting itu berani meminta maaf. Terus di tempat kerja itu kita dapat memilih untuk jujur, tidak menjatuhkan orang lain atau membantu rekan yang mengalami kesulitan. Di tengah lingkungan masyarakat kita dapat menyapa mereka yang sering diabaikan, peduli kepada tetangga yang mengalami masalah, atau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Bahkan di media sosial itu kita bisa lakukan menjadi kabar baik itu dengan kita dapat tidak mengikuti menyebarkan kebencian, fitnah, atau berita yang belum jelas. Tapi kemudian kita memilih kata-kata atau

0: konten-konten yang membangun dan memberikan harapan. Dan yang terpenting itu adalah ketulusan. Kita tidak perlu menunggu sampai menjadi sempurna untuk menjadi kabar baik. Tapi kita memulainya dari apa yang kita miliki. Dan dari siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Jadi tidak perlu cari-cari siapa yang harus kita ini, karena kita yakin siapa yang kita temui hari ini itu harus kita memberikan kabar baik itu kepadanya. Dan yang terakhir itu kita mungkin tidak mampu menjadi cahaya bagi seluruh dunia, tapi kita selalu bisa menjadi sedikit terang bagi seseorang yang sedang berada dalam kegelapan yang kita jumpai tiap hari. Dan itu yang harus menjadi komitmen kita untuk menjadi kabar baik bagi siapapun yang kita jumpai. Begitu Ibu Linda.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel untuk sharingnya di pagi hari ini dalam rangkaian Kupang Pagi menghadirkan Mutiara Pagi. Kami kembali memberikan kesempatan pada Pak Marcel untuk menyampaikan simpulannya dan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bu Linda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar bahwa menjadi kabar baik bagi sesama itu tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Terkadang berarti menghadirkan kasih Kristus secara nyata kepada satu orang yang Tuhan tempatkan di hadapan kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita selalu sadar, selalu yakin, selalu percaya, selalu beriman bahwa hari ini kita harus menjadi kabar baik bagi orang lain. Kita akhiri seluruh rangkaian permenungan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa, ya Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk rahmat dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh rangkaian permenungan ini. Bantulah kami untuk menjadi kabar baik bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang Engkau tempatkan untuk bertemu kami hari ini. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Pak Marcel. Selamat pagi. Selamat
0: pagi, Melinda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Pemerintah pusat misalnya dalam kasus bencana ini telah mengeluarkan anggaran 200 miliar untuk penanganan bencana. 20 miliar dibagi untuk semua kabupaten. Kedalaman Flores ada 8.
2: Kemudian kami telah melakukan gelar perkara, di mana dalam gelar perkara juga selain tim joint investigasi yang telah dibentuk, kita juga didampingi dari tim pengawas internal.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Gubernur NTT tegaskan sekda baru harus kawal dana bencana dan percepat pembangunan. Polda NTT tetapkan 3 anggota DPRD Kabupaten TTU jadi tersangka kasus kematian Dr. Icha Pakaenoni. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang baru dilantik memperkuat koordinasi birokrasi dan memastikan pemerintah tetap berjalan di tengah penanganan bencana gempa Flores. Hal ini disampaikan saat pelantikan Sekda NTT di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT pada Jumat 28 Agustus 2026. Melki menegaskan anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk penanganan bencana harus diawasi secara ketat dan digunakan sepenuhnya bagi masyarakat terdampak. Ia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar tidak bermain-main dengan anggaran bencana. Menurutnya, dengan anggaran bencana, setiap rupiah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
1: Pemerintah pusat misalnya dalam kasus bencana ini telah mengeluarkan anggaran 200 miliar untuk penanganan bencana. 20 miliar dibagi untuk semua kabupaten. Kedalaman Flores ada 8, masing-masing 20 miliar jadi 160 miliar. Dan provinsi 40 miliar masuk ke kas provinsi. Karena itu tingkatkan pengawasan agar semua level birokrasi tidak main-main dengan dana bencana ini. Karena kalau kita main-main dengan bencana ini, maka bencana berikutnya akan bergerak menuju kepada kita sebagai pemegang mandat ini, sebagai birokrasi dan juga sebagai pemegang mandat.
3: Selain penanganan gempa, Melki menyebutkan bencana Flores juga membuka peluang percepatan pembangunan. Ia mengungkapkan adanya bencana pemerintah pusat untuk Maksud kami, ia mengungkapkan adanya rencana pemerintah pusat untuk membuka jalur utara Flores yang dinilai dapat memperlancar akses produksi, pariwisata, dan pergerakan ekonomi masyarakat. Melki menegaskan tugas Sekda bukan sekedar mengurus administrasi pemerintahan, tapi memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kerja nyata dan pelayanan yang cepat bagi masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi musim kemarau. Penelaah teknis kebijakan BPBD Provinsi NTT, Yusta Roli Ramat, mengatakan karhutla merupakan bahaya sekunder atau bahaya ikutan dari kekeringan yang terjadi di wilayah NTT. Menurut Yusta, saat ini sejumlah kabupaten dan kota di NTT telah menetapkan status siaga bencana kekeringan yang juga diikuti dengan siaga karhutla. Di antaranya Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendao, Saburejua, serta sejumlah daerah lain yang masih dalam proses penetapan status. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan karhutla di tingkat provinsi.
4: di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sudah ada sekitar 5 kabupaten kota yang sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan diikuti juga dengan siaga karhutlahnya sebagai bahaya sekundernya. Itu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburajua, dan juga yang terakhir itu update itu yang dalam proses itu Alor, Belu, dan Lembata. Dan kita di provinsi juga sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan juga karhutlah ini ya untuk tingkat provinsi.
3: BPBD NTT menyebutkan penetapan status siaga penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah sekaligus membuka akses terhadap dukungan pembiayaan apabila terjadi kondisi darurat. Selain itu, BPBD terus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui sekolah dan media sosial, untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana kekeringan dan karhutlah. BPBD mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk tidak mengabaikan ancaman kekeringan dan karhutlah, meskipun perhatian saat ini juga tertuju pada penanganan bencana lainnya. Warga Desa Ngera, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan komunitas motor kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan untuk membantu warga, khususnya masyarakat yang terdampak di wilayah setempat. Berto, perwakilan korban bencana gempa Flores, mengatakan bantuan dari komunitas motor tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Ia menyampaikan terima kasih kepada para anggota komunitas motor yang telah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Ngera, khususnya warga Dusun 4 yang terdampak.
5: Komunitas motor yang hari ini memberikan sumbangan untuk kami, warga masyarakat Desa Ngera, khusus Dusun 4 ini yang terkena dampak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, kakak semua yang hari ini telah membantu kami memberikan bantuan. Kami tidak kasih apa, kami menyampaikan doa supaya kakak bapak tetap sehat untuk melanjutkan karya-karyanya ke depan. Terima kasih.
3: Ia juga mendoakan agar para anggota komunitas dapat terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Berikut laporan Ana Lopo.
6: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang mengisyaratnya harus apa sertifikat atau peripasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru, yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
7: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah, tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman, mengatakan berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
6: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas. Begitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu. Sehingga ada penghasilan maksimal UMP. Sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
7: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Sine, digratiskan oleh pemerintah hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
8: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi. Konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga, pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung, dan lain-lain. Yeah. Tapi untuk MBR ini, dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
7: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur, dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda NTT tetapkan 3 anggota DPRD Kabupaten TTU menjadi tersangka kasus kematian Dr. Ica Paketoni. Berikut laporan Vence Zakarias.
9: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan kekerasan verbal terhadap almarhumah Dr. Ica Paketoni. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Ricardo Konrad Yusuf kepada wartawan di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Ricardo Konrad Yusuf mengatakan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur melaksanakan gelar perkara eksternal pada hari Senin 24 Agustus 2026 lalu. Dari 4 orang terlapor yang diperiksa dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka yakni berinisial TL, NT, dan VL setelah dinyatakan memenuhi alat bukti yang cukup. Sementara itu, salah seorang terlapor lainnya berinisial MMS saat ini belum ditingkatkan statusnya menjadi tersangka karena penyidik belum menemukan bukti yang cukup.
10: Keterangan dari ataupun pemeriksaan dari digital forensik dari laboratorium forensik Mabespori, ya, kemudian kami telah melakukan gelar perkara di mana dan gelar perkara juga selain tim joint investigasi yang telah dibentuk, kita juga didampingi dari tim pengawas internal, ya, dari wasidik, kemudian dari propam, dan dari Bitkum, setelah dari inspektorat.
9: Lebih jauh, di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Ricardo Yusuf menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum berdasarkan alat bukti oleh penyidik dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terhadap ketiga tersangka, penyidik menetapkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466 Ayat 3, Junto Pasal 20, ketentuan disangkakan Pasal 466 ayat 3 dan ayat 4, junto pasal 20, serta sejumlah pasal lainnya dengan ancaman pidana maksimal terhadap para tersangka, yakni 7 tahun pidana penjara. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh proses hukum akan berjalan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap seluruh pihak, sekaligus tetap memberikan ruang penyidik untuk menelami kemungkinan fakta lain yang relevan dalam perkara tersebut.
3: Konverta 5 Aliansi Jurnalis Independen Kota Kupang resmi menetapkan Labu Buhang Giku sebagai ketua dan Tony Johannes sebagai sekretaris untuk periode 2026-2029. Berikut laporan Aris Lake.
11: Kedua pemimpin baru tersebut telah menggantikan ketua dan sekretaris periode 2023-2026, yakni Jemmy Amnifu dan Linda Makandolu, ketua Aji Kupang Buhang Giku kepada RRI di Kupang. Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, penetapan ketua dan sekretaris dalam konverta 5 Aji Kupang telah melewati banyak dinamika. Namun, Buhang Giku menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota forum konverta yang telah memberinya kepercayaan untuk memimpin Aji Kupang selama 3 tahun ke depan.
12: Terima kasih atas kepercayaan teman-teman di dalam konverta 5 Aji Kota Kupang, di mana teman-teman di dalam forum, memang pada dalam forum pemilihan ada dinamika, tetapi dalam konverta kali ini teman-teman mempercayakan untuk memimpin organisasi Aji Kota Kupang untuk 3 tahun ke depan, dan terima kasih atas kepercayaannya. Saya juga mengajak kepada semua pengurus dan teman-teman anggota AJI maupun anggota yang baru dikukuhkan untuk bersama-sama membangun komitmen agar AJI Kota Kupang tetap eksis dan tetap pegang pada tripanji AJI.
11: Sementara itu, Sekjen AJI Indonesia, Bayu Wardana, menyampaikan profesiat kepada Ketua dan Sekretaris AJI Kupang yang baru. Ia meyakini bahwa melalui kedua pemimpin baru tersebut, AJI Kupang bisa terus maju dan kritis terhadap setiap persoalan sosial yang terjadi saat ini.
13: Iya, selamat ya untuk Om Puhang dan sama Om Tony yang sebagai sekretaris. Saya kira saya optimis teman-teman ini di bawah kepemimpinan Om Puhang akan AJI Kupang akan lebih maju dan lebih kritis ya terhadap situasi sekarang. Di sini kita butuh AJI yang untuk lebih kritis di zaman edan ini.
11: Pasca konverta dilanjutkan dengan pengukuhan ketua dan sekretaris AJI Kupang beserta badan pengurus serta pengukuhan calon anggota yang diikuti secara daring dan luring oleh Sekjen AJI Indonesia Bayu Wardana. Sebelum dilakukan konverta, AJI Kupang juga telah menggelar diskusi publik, yakni tantangan kerja jurnalistik di tengah gempuran AI yang dihadiri oleh sejumlah organisasi pers konstituen dan akademisi. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran pembangunan Expo UMKM dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao dinilai turut membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Meski demikian, tingkat kunjungan masyarakat tahun ini dinilai masih fluktuatif dan cenderung menurun dibanding pameran tahun sebelumnya. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
14: Keberadaan pameran Expo UMKM yang digelar pemerintah Kabupaten Rotendo sepanjang bulan Agustus 2026 menjadi salah satu peluang bagi pelaku UMKM untuk pemasaran produk sekaligus menambah pendapatan. Salah satu pelaku UMKM, Heri Mesa, yang menyediakan permainan anak-anak di lokasi pameran ketika diwawancara RRI Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan kegiatan hiburan rakyat cukup membantu pelaku usaha, namun ia berharap pelaksanaan kegiatan ke depan tidak berlangsung terlalu lama agar masyarakat tidak merasa bosan.
15: Hiburan untuk rakyat untuk kali ini memang agak bagus. Mungkin harapan saya itu jangan terlalu lama, karena kadang-kadang juga kita masyarakat ini juga bosan. Dibanding dengan pameran yang tahun lalu, kali ini mungkin agak menurun. Agak menurun, bulan April itu kayaknya ini agak sedikit di atas karena waktu itu kan ada hujan, cuaca, yang kedua jalan waktu itu ya rusak. Cuma sekarang ini sudah artinya bisa lebih meningkat sedikit daripada bulan April itu.
14: Heri menjelaskan pendapatan dari usaha permainan anak-anak pada malam hari berkisar 400.000 rupiah, sementara pada malam minggu akhir pekan dapat mencapai 600 hingga 700 ribu rupiah. Sementara itu, pelaku UMKM lainnya, Nita Naru, yang menjual salami goreng dan kuah, mengaku kegiatan pameran pada bulan Agustus lebih ramai dibandingkan pameran dalam rangka HUT Rotendao pada April yang lalu. Menurut Nita, pendapatan berjualan selama pameran cukup memuaskan. Saat kondisi ramai, omset penjualan dalam satu malam bahkan dapat mencapai lebih dari 1 juta rupiah, sedangkan pada kondisi sepi berkisar 400 hingga 800 ribu rupiah.
16: Oh, dengan adanya kegiatan ini, pameran yang dibuat oleh pemerintah Rotendao ini, dia bisa membantu UMKM untuk mendapatkan hasil atau ekonomi yang lebih bagus lagi lah.
14: Nita berharap kegiatan pameran dan hiburan rakyat dapat terus dilaksanakan karena memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan penghasilan. Ia sendiri mengaku rutin mengikuti kegiatan pameran setiap tahun, selain menjalankan usaha di pasar-pasar dan berjualan pada malam hari di kawasan Pertamina Sangguen. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT tegaskan Sekda baru harus kawal dana bencana dan percepat pembangunan. Polda NTT tetapkan 3 anggota DPRD Kabupaten TTU menjadi tersangka kasus kematian Dr. Ica Pakenoni. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi ya. Pagi hari Anda ditemani sama Linda dan Rifan ya di pagi ini kebersamaan kita untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk ya di pagi hari ini ataupun mungkin sudah ada yang dalam perjalanan nih menuju ke tempat aktivitas ya untuk adik-adik ke sekolah begitu ya. Oke, hati-hati, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat dan semangat untuk menjalani aktivitas pagi hari ini. Ya, di tengah padatnya aktivitas Senin ini ya, informasi-informasi juga akan dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi.

Ya, informasi untuk Anda, Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada koneksi internet. Hal ini disampaikan staf ahli Menkomdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusuma Wardana. Dan dikatakan bahwa konektivitas harus menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Selain itu, konektivitas juga menumbuhkan semangat kontribusi kepada negara dan membantu masyarakat menjaga kesehatan serta kualitas hidup. Ya, jadi ini tertuang juga dalam semangat Hari Bakti Postal ke-81 yang dipegang teguh gitu ya oleh seluruh pegawai Kemkomdigi. Semangat ini juga sejalan dengan visi Kemkomdigi dalam menghadirkan konektivitas di daerah terhubung, tumbuh, dan terjaga atau 3T. Ya, jadi terhubung ya bisa membangun silaturahmi dengan semuanya begitu ya. Untuk bisa juga berkontribusi mengisi kemerdekaan. Konektivitas ya, prinsip dan semangat dalam konektivitas tetap terjaga dan tidak hanya berkaitan dengan ekosistem digital tapi juga berkaitan dengan kesehatan dan hubungan antar manusia. Ya, informasi ini Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

Bapak Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014. Diskon 50% untuk

Iya, pendengar, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT menyatakan sebanyak 80 cagar budaya dan benda diduga cagar budaya mengalami kerusakan. Sebelum pencarian, jumlah kerusakan yang dilaporkan mencapai 132 objek akibat gempa di daratan Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu. Dan hal ini disampaikan pengolah data Balai PK Wilayah 16 NTT, Putu Eka Karma. Jadi ada sejumlah laporan begitu ya yang masuk dan sudah dikonfirmasi ke bidang kebudayaan ya, juru pelihara yang bertugas di Flores dan juga sumber informasi lainnya. Kerusakan terjadi pada 2 cagar budaya dan 78 objek yang diduga cagar budaya. Beberapa rumah adat ya dilapor

dan mengalami kerusakan akibat tertimpa bangunan yang ada di sekitar lokasi. Ya, jadi seperti ya, rumah adat, sebagian besar rumah adat atau Sao di Ngada itu terdampak gempa. Rumah adat ini terbuat dari kayu, ya. Yang terbuat dari kayu tidak rusak, tapi menyebabkan kerusakan justru karena tembok-tembok yang jatuh, ya, menimpa rumah adat tersebut. Jadi beberapa objek budaya itu telah didata untuk mendapatkan perbaikan. Situs megalitikum yang ada di Desa Warloka, Kabupaten Manggarai Barat, menjadi objek budaya pertama yang akan diperbaiki. Informasi ini masih dari rri.co.id.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Ya, pendengar kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi dan informasi-informasi juga masih terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan berkaitan dengan gempa Flores ya, RRD Kupang dan Yayasan Karya Musik Siloam ya mengadakan donasi ya, open donasi untuk korban terdampak gempa Flores. Dan pendengar ya, kami masih membuka kesempatan. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores. Open donasi ini ya sampai 10 September 2026. Sampai 10 September 2026. Jadi untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang, Anda bisa melalui Kris yang tersedia di media sosial RRI Kupang. Anda juga bisa ya berdonasi berupa barang, bisa antarkan ya donasi berupa barang Anda ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita korban terdampak gempa Flores. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi kontak person kami di 08523927 5950.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Jaya 80. Terakhir kali.
1: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kan?

0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Ya, memulai tugas tanggung jawab kerjaannya di pagi hari ini. Selamat pagi. Dan di saat ini informasi-informasi juga terus dihadirkan untuk Anda ya. Dari Antara News, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pengungsi gempa NTT berkurang. Ya, berkurang menjadi 4.142 orang per minggu kemarin ya, 30 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan yang menyatakan ya pengungsi gempa NTT menjadi 188.161 orang. Jadi konsentrasi pengungsi terbesar itu ada di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo. Kabupaten lainnya masih memiliki jumlah pengungsi besar ya, antara lain di Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sika, dan ND. BNPB juga melaporkan korban meninggal dunia di provinsi tersebut mencapai 111 orang. Sejak gempa pertama di 15 Agustus kemarin, total korban luka mencapai 1.631 orang, terdiri dari 223 orang luka berat dan 1.408 luka ringan. Sementara itu, kerusakan rumah akibat gempa di NTT kini mencapai 95.567 unit dengan rincian 46.161 rumah rusak ringan, 21.992 rumah rusak sedang, dan 27.414 rumah rusak berat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di antaranews.com.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Iya, pendengar, kita lanjut lagi informasinya dan ini masih dari antaranews.com. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang menghimbau wisatawan untuk mengutamakan keselamatan selama melakukan wisata di Flores NTT seiring berangsur pulihnya aktivitas pariwisata pasca gempa. PLT Direktur Utama BPOLBF Andi MT Marpaung ya mengatakan pemulihan aktivitas pariwisata dilakukan secara bertahap dengan tetap menempatkan keselamatan wisatawan, masyarakat, dan pelaku pariwisata sebagai prioritas. Ya, jadi pemulihan aktivitas wisata di sejumlah wilayah mulai ada perkembangan positif, tapi wisatawan perlu melihat kondisi masing-masing destinasi wisata karena situasinya tentu berbeda-beda. Ya, jadi ya juga meminta para wisatawan untuk memperbarui informasi dari sumber resmi serta mengikuti arahan petugas pengelola destinasi dan tidak memaksakan diri untuk mengunjungi kawasan yang masih ditutup atau belum dinyatakan aman. Ya, BPOLBF mengingatkan bahwa berangsur pulihnya aktivitas wisata tidak berarti seluruh wilayah dan destinasi wisata di Flores itu dalam kondisi yang sama. Karena itu wisatawan perlu untuk memastikan status destinasi sebelum melakukan perjalanan. Informasi ini masih dari antaranews.com.

Ya, pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI Persero kembali mengangkut barang bantuan kemanusiaan sebanyak 282,5 ton untuk tahap kedua untuk mempercepat pemulihan korban gempa di wilayah NTT melalui program angkutan gratis dukungan dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Direktur SDM dan Umum PELNI Heri Purnomo. PELNI mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi dan organisasi yang memanfaatkan program angkutan gratis dari pemerintah untuk membantu korban bencana gempa NTT. Program angkutan gratis untuk barang bantuan kemanusiaan bagi korban bencana NTT dengan kapal PELNI dilakukan didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Dan Kemenhub memberikan persetujuan untuk potongan hingga 100% tarif barang dengan kapal penumpang PELNI khusus untuk barang bantuan bencana. Sementara itu, Kepala Cabang PELNI Jakarta Muhammad Ardiansyah mengatakan pengangkutan bantuan dibagi dalam dua kapal penumpang PELNI karena jumlah barang yang harus dikirim ini cukup banyak. Ya, sebanyak 135 paket barang dengan berat 67,5 ton diangkut menggunakan KM Tidar. Dan angkutan berikut ya, sebanyak 250 paket bantuan sebesar seberat 125 ton dan 5 unit kontainer. Ini dibawa oleh KM Dupen Solo dari Jakarta ya, pada hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan dipastikan bahwa seluruh bantuan diterima dengan baik sampai ke NTT via Pelabuhan Lorensai Momere. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya.

Iya, pendengar, di rangkaian Kupang pagi ya, terus dihadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin di pagi ini ya, saat ini sudah memulai aktivitasnya di ya kantor ataupun di sekolah ya. Mulai semangat ya untuk hari ini dengan tentu banyak sekali ya. Ya, banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan ya untuk sepanjang Senin ini. Baik, ini informasi ya di rangkaian Kupang pagi. Biasanya kita mengawali hari dengan minum teh atau kopi ya, atau sedikit snack. Dan ternyata ya, yang namanya liang teh itu cukup dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum ketika tubuh terasa kurang nyaman. Ya, walaupun disebut sebagai teh, tapi ternyata minuman ini tidak dibuat dari daun teh seperti minuman teh pada umumnya. Jadi liang teh itu berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan, dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal dalam air. Berbeda dengan teh biasa yang menggunakan tanaman Camellia sinensis, liang teh ini dibuat dari berbagai jenis tanaman. Karena itu rasa dan warna ini bisa berbeda tergantung dengan bahan yang digunakan. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua liang teh. Setiap daerah ataupun penjual bisa menggunakan campuran tanaman yang berbeda sesuai dengan tradisi dan resep yang dimiliki, begitu ya. Jadi bahan yang digunakan juga cukup beragam. Ada yang menggunakan cincau hitam, pandan, jahe, bunga krisan, hingga berbagai tanaman herbal lainnya. Jadi dengan perbedaan ini ya, membuat rasa liang teh itu tidak selalu sama. Ada yang terasa manis, ada juga yang mempunyai rasa pahit dan aroma herbal yang cukup kuat. Dan tradisi liang teh ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia termasuk Indonesia. Di Indonesia, minuman ini berkembang sebagai bagian dari kuliner dan juga tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Kini ya, liang teh ini ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada yang dijual dalam minuman racikan di kedai, ada yang disajikan di restoran, hingga diproduksi dalam bentuk minuman kemasan. Ya, walaupun ya, minuman herbal sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, penggunaannya pun tetap perlu dilihat berdasarkan bahan yang digunakan. Dan tidak semua klaim manfaat dari minuman herbal punya bukti ilmiah yang sama. Ya, jadi sering disebut teh, tapi ternyata liang teh itu adalah minuman herbal. Dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin masih sedikit agak nyantai begitu ya di pagi hari ini, yang biasanya mengawali hari dengan teh, kopi, dan sedikit snacks.

Ya, pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk naik kelas. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan penganggaran demi memastikan kebermanfaatan kebijakan daerah. Bima menekankan pentingnya fokus evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari serapan menuju dampak nyata. Posisi strategis DPRD Kabupaten dinilai krusial guna mencegah pemerintah daerah terjebak dalam zona nyaman. Dan Wakil Menteri Dalam Negeri ya menekankan pentingnya efektivitas modal belanja dalam pembangunan daerah. Pengawasan legislatif diimbangi dengan perbaikan kualitas pembuatan peraturan daerah yang berpihak pada kesejahteraan warga. Ia juga mengkritik kebiasaan mengukur keberhasilan anggaran daerah hanya berdasarkan anggaran alokasi, angka alokasi serta persentase daya serap. Dan mendesak jajaran anggota Dewan untuk memancarkan hasil real dalam setiap pembelanjaan uang rakyat. Meminta pergeseran fokus juga pengawasan anggaran berorientasi pada hasil guna menjawab kebutuhan dasar masyarakat lokal. Pembahasan anggaran belanja daerah diarahkan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jangan gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, saat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Kak Wisnu di BMKG Altare Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kakak.
0: Iya, di Prosator RR Kupang, boleh silakan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah NTT hari ini Kak?
1: Oke baik, selamat pagi para pendengar. Kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT yang berlaku hari ini Senin 31 Agustus tahun 2026. Kondisi cuaca pada umumnya di wilayah NTT dari pagi hari hingga dini hari nanti cerah hingga berawan dengan suhu udara di wilayah NTT berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius dan suhu udara di Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 14 hingga 26 derajat Celcius. Kondisi angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 30 hingga 50 km per jam. Dan untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Saburai Jua. Demikianlah perkiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, Kak Wisnu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altare Kupang dengan RRI Kupang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Ya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Cangkul, skop, dan macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
4: Rancangannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting.